0: 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
2: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
3: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
3: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UGRI Semarang melalui program tersebut.
4: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemerdekaan. Berkat program ini, keluarga saya sangat dibantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya SPP.
3: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Pinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
6: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
5: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
7: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
5: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
8: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
5: Sebelumnya sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
9: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih, penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
10: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat. Karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tom Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial.
12: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung

0: bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Parvus lalu mengambil alih kemudi dari Shane. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada soal lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio RTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, kita baru saja mengikuti bersama penyampaian warta berita dari program A3 RRI Jakarta. Kami kembali menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini di saat ini di pukul 8 lebih 29 menit hingga nanti di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita awali di sesi pertama pada pukul 8 ini dengan satu informasi terus kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kalabahi melakukan pengasapan atau fogging di area blok hunian sebagai langkah pencegahan penyebaran demam berdarah atau DBD. Kegiatan tersebut dilakukan secara menyeluruh dengan menyasar kamar hunian, saluran air, hingga fasilitas umum yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Dan langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan harian Kepala Lapas Kalabahi Robi Edward Terik mengatakan kesehatan seluruh penghuni menjadi prioritas hingga langkah pencegahan perlu dilakukan sejak dini tanpa menunggu munculnya kasus DBD. Sementara itu Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Anak Didik dan Kegiatan Kerja Suryanto Ahmad menjelaskan blok hunian menjadi prioritas karena merupakan area dengan tingkat kepadatan penghuni yang tinggi. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya terus Anda bisa akses melalui portal resmi rri.co.id dan Anda juga bisa terus mendengarkan kami melalui radio konvensional di 97,2 MHz atau juga melalui RRI Digital.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke pendengar, saya Asri kembali menyapa Anda dalam program Alor pagi ini. Dan kali ini di sesi ini saya bersama Kak Monik akan memberikan informasi seputar Kabupaten Alor. Nah, informasi pertama dari Alor dikabarkan UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten Alor mendorong agar pemerintahan pajak daerah yang dibayar masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan infrastruktur khususnya perbaikan jalan desa. Kepala UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten Alor, Cornelis Daniel AOD mengatakan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak perlu diikuti dalam pemanfaatan penerimaan pajak yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurut Cornelis, masyarakat di tingkat kecamatan dan desa selama ini telah menjalankan kewajibannya dengan membayar pajak melalui berbagai layanan yang disediakan pemerintah. Ia menyebut, hingga pertengahan September 2026, penerimaan pajak untuk PAD Kabupaten Alor telah mencapai sekitar 2,8 miliar.
1: Oke, pendengar, informasi selanjutnya masih dari Alor dikabarkan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Alor menangani 67 laporan polisi terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga Agustus 2026. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengatakan kasus yang ditangani meliputi kekerasan fisik maupun kekerasan seksual dengan KDRT menjadi perkara yang paling banyak ditangani. Menurutnya selain KDRT, kasus persetubuhan terhadap anak juga menjadi perhatian karena jumlahnya cukup tinggi, yaitu mencapai 20 kasus. Pendengar, Amran juga menjelaskan jika ditambahkan dengan kasus perkosaan, terdapat 21 perkara kekerasan seksual terhadap anak. Sementara itu, terdapat 8 kasus kekerasan fisik terhadap anak yang turut ditangani. Ia juga menilai tingginya kasus kekerasan yang melibatkan anak, baik secara fisik maupun seksual, menjadi perhatian serius karena anak merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan dari berbagai bentuk tindak pidana. Dari perkara yang ditangani, Amru menyebut 5 perkara telah memasuki tahap pelimpahan, sedangkan 3 perkara lainnya masih dalam proses penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memastikan kelengkapan berkas perkara. Amru juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak serta segera melaporkan setiap persoalan yang melibatkan anak sebagai korban kepada pihak yang berwenang. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya bisa terus Anda akses melalui portal resmi rri.co.id. Pendengar, saya dan Asri akan terus memberikan informasi hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi atau untuk bisa melaporkan setiap keluhan Anda terkait dengan fasilitas umum atau apapun itu, bisa langsung saja hubungi melalui WhatsApp 081339027972.

pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor's, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang mudah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

0: masyarakat yang mandiri untuk masih gelombang ternyata.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Sukamti FM.

Pendengar, satu informasi kembali Asri hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Jakarta dikabarkan tim SAR gabungan kembali menemukan 10 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa Jumat 25 September 2026. 5 jenazah ditemukan tim penyelam gabungan Basarnas di dalam badan kapal. Sementara 5 jenazah lainnya ditemukan di sekitar Sungai Cabang PT Kumai Sentosa Kabupaten Sukamara dan Sandurian Kabupaten Seruyan. 5 jenazah yang ditemukan di dalam kapal dievakuasi ke KN SAR Kejayan dan KRI Gusti Ngaruh Rai. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI M. Syafi'i mengatakan selanjutnya seluruh jenazah dibawa untuk proses identifikasi dan pengenalan lebih lanjut. Dengan penemuan tersebut, total korban yang telah ditemukan hingga hari ke-13 operasi SAR mencapai 160 orang. Dan jumlah lainnya, dari jumlah itulah 108 orang ditemukan selamat dan 52 orang lainnya meninggal dunia. Operasi pencarian masih terus dilakukan untuk menemukan 83 korban yang belum ditemukan. Tim SAR gabungan mengarahkan penyelam melakukan penyisiran di permukaan serta menggunakan dukungan udara. Syafi'i juga mengatakan seluruh unsur SAR akan terus mengoptimalkan pencarian dengan mengarahkan sumber daya yang tersedia. Informasi dan temuan di lapangan akan segera ditindaklanjuti untuk menemukan korban dan memberikan kepastian kepada keluarga korban.

0: Pendengar, satu informasi kami kabarkan dari dunia sepak bola. Dari Jakarta dikabarkan legenda sepak bola Brazil Roberto Carlos mengaku telah kehilangan sekitar 99% total penghasilan karirnya. Persoalan rumit bersama pihak agen serta konflik internal keluarga menjadi pemicu utama masalah finansial tersebut. Mantan pemain bola Real Madrid tersebut secara terbuka mengakui kondisi krisis ekonomi yang sedang dialaminya. Krisis ekonomi tersebut memaksa sang legenda menata ulang seluruh sistem keuangan pribadinya setelah pensiun. Mantan bek kiri tim nasional atau timnas Brazil Roberto Carlos memberikan peringatan penting kepada pesepak bola generasi muda. Wawancara mendalam tersebut secara khusus mengulas perjalanan kehidupan pribadinya seusai memutuskan pensiun dari lapangan hijau. Roberto menjelaskan bahwa rentetan peristiwa memilukan dalam rumah tangganya datang secara sangat mengejutkan serta mendadak. Upaya penyelamatan finansial menyeluruh segera dijalankan demi memulihkan kestabilisasian ekonomi rumah tangga dan ekonomi rumah tangga yang sempat terguncang.
1: Oke, pendengar dan juga Kak Asri ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita karena kita sudah di pukul 10 lebih 1 menit. Dan tentunya kita mengucapkan terima kasih ya untuk pendengar RRI dimanapun berada yang sudah dengan setia mendengarkan kita melalui Radio Republik Indonesia, baik itu melalui radio konvensional maupun radio digital di RRI Digital. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda semua. Kita juga mau menyampaikan pesan ya Asri untuk pendengar untuk menjalani aktivitas di hari ini. Juga kita bisa pantau dari studio RRI, kelihatannya anginnya sudah mulai sangat kencang dan juga terik matahari juga panas ya. Ini apa nih yang mau disampaikan kepada pendengar untuk mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini? Silahkan untuk mungkin waspada terkait dengan cuaca atau mungkin dalam beraktivitas selama hari ini dengan hati-hati, silakan Asri.
0: Ya, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, sekarang ini cuacanya sedang angin-anginnya nih Kak ya. Betul. Jadi sebisa mungkin kita harus waspada ketika dalam membawa kendaraan. Yep. Apalagi roda dua nih Kak. Kan apa ya, anginnya kencang sekali. Jadi betul, takutnya nanti kita oleng dan terjatuh.
1: Iya, ini pengalaman kemarin baru saja dengan Kak Natalia ya. Hampir dibawa angin nih. Habis kembali dari rumahnya Asri dari Lipa. Untuk pendengar RRI khususnya di wilayah Kabupaten Alor, sepertinya tidak saja di wilayah Kabupaten Alor ya, untuk pendengar setia di luar Alor juga, kalau mengalami hal yang sama, mungkin di luar angin kencang, sebaiknya ditunda dulu lah ya. Kalau misalnya tidak bisa untuk mengendalikan angin, ditunda dulu pekerjaannya di luar ruangan atau di luar rumah, boleh ditunda ke sore atau mungkin setelah anginnya bisa dikendalikan begitu ya. Dan juga jangan lupa pakai masker, apalagi sekarang angin abu ya. Pakai masker, air putih juga harus.
0: Jangan lupa memakai helm juga lebih penting nih.
1: Iya, betul sekali. Karena helm itu dipakai bukan karena kita mematuhi aturan saja ya, tapi untuk keselamatan. Betul. Juga. Jadi jangan lupa pakai helm, pakai masker, kemudian jangan lupa minum air putih yang banyak juga untuk menangani dehidrasi di siang-siang seperti ini. Oke, sekian mungkin itu informasinya untuk Anda semua. Semangat selalu ya Asri untuk beraktivitas, untuk pendengar yang mungkin baru saja memulai aktivitas atau mungkin yang baru pulang nih untuk beristirahat. Selamat juga beristirahat untuk mengembalikan energi Anda di hari ini untuk aktivitas selanjutnya. Dan untuk Anda yang sedang beraktivitas di pagi hari menuju siang hari juga, selamat beraktivitas. Tentunya Anda akan ditemani program siaran dari program 1 RRI Atambua. Untuk kembali ke RRI SP Alor, mungkin kita bertemu lagi di hari esok. Sampai jumpa pendengar RRI. Terima kasih untuk Anda semua. Saya dan Asri pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
2: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: dan mengikuti Atambua siang ini.
1: Pendengar Pro 1 Radio Atambua, dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Atambua siang hari ini. Ada saya Hendy Kaisnube yang kembali menemani Anda semuanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua. Dan pendengar, di mana di kesempatan ini kami akan berbicara terkait dengan salah satu program, yaitu metode kontrasepsi jangka panjang. Ini sebagai salah satu jenis alat dan juga obat kontrasepsi yang memiliki masa kerja yang relatif lama untuk mencegah kehamilan, mulai dari beberapa tahun hingga beberapa dekade seperti itu. Dan juga kita mau mengetahui ya secara persis bersama dengan narasumber kami yang sudah berada di ujung telepon, ada Bapak Samuel Salmun Sunhaki Esos, PKB Ahli Muda dari Kabupaten Timor Tengah Utara. Kita sapa dulu. Halo Pak Samuel.
2: Halo, selamat pagi Bu.
1: Salam sehat untuk kita.
2: Salam sehat selalu.
1: Baik, terima kasih ya Pak ya. Ini yang kedua kali ya, tidak salah bergabung di RRI Atambua ya.
2: Siap, betul Ibu. Terima kasih atas dukungan dan supportnya.
1: Siap, ini tidak salah sudah dari 3 bulan yang lalu seperti itu.
2: Siap, betul.
1: Oke, siap. Sekali lagi kita berbicara terkait bagaimana penyetaraan akses pelayanan MKJP bagi masyarakat khususnya yang ada di wilayah Timor Tengah Utara, agar semua masyarakat itu bisa merasakan yang namanya pelayanan MKJP. Seperti apa strategi yang dilakukan Pak Samuel dan juga teman-teman ya penyuluh KB yang ada di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Terlebih dahulu menggambarkan dulu terkait dengan MKJP itu seperti apa. Silahkan Pak Samuel.
2: Oh ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya pribadi mewakili teman-teman IKB yang lain yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara, mencoba untuk memberikan sedikit gambaran tentang metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Ya, jadi alat kontrasepsi sebenarnya tidak hanya MKJP, ada juga non MKJP. Namun, nah kita di Kecamatan Bimbing Utara, kita lebih mengutamakan pelayanan MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang. Lalu kemudian metode kontrasepsi jangka panjang ini juga di setiap kecamatan mendapatkan pelayanan KB yang sama, tergantung daripada setiap penyuluh KB dengan teman-teman di nakes atau bidan melakukan edukasi.

0: tahu kalau untuk program MKJP sendiri ini memang sudah lama ya disebarkan atau digunakan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Titiwu atau bagaimana?
1: Ya, baik untuk metode kontrasepsi jangka panjang ini sudah cukup lama, sudah sangat lama. Itu bahkan dari tahun 70-an, 80-an MKJP ini sudah ada. Hanya modelnya saja itu yang berbeda dulu dengan yang sekarang. Contoh implan, dulu itu kita menggunakan, ibu-ibu menggunakan 5 batang. Sekarang sudah tidak 5 batang lagi, tetapi 3 batang. Terus IUD, contoh IUD itu dulu bentuknya S, sekarang bentuknya E, copper T, atau kita sebut dengan copper T. Untuk mendapatkan itu tidak susah. Yang tadi seperti saya katakan bahwa bisa mendapatkan di mana saja tergantung dari sasaran atau calon akseptor memperoleh informasi yang tepat.
0: Siap. Berarti memang MKJP ini mencakup beberapa alat kontrasepsi seperti yang tadi di awal disampaikan begitu ya Pak ya?
1: Ya betul. Okay. Ya ada banyak. Non MKJP itu seperti ada pil, ada kondom, ada suntikan, terus MKJP itu yang ada IUD, ada implan, dan metode kontrasepsi ini ada yang namanya hormonal dan ada yang non hormonal. Yang hormonal itu adalah pil, suntik, dan susuk. Itu hormonal. Non hormonal itu adalah IUD. IUD itu dia non hormonal. Ya, lalu kemudian ada juga yang namanya steril. Kita lebih bahasa di masyarakat kita sering bilang steril. Steril itu ada yang namanya disebut MOE untuk perempuan dan MOP untuk laki-laki. Ya, untuk sejauh ini kita di Duku Utara kita lebih mendominasi di MPCP, implan, dan diikuti IUD. Lalu untuk MOE juga sudah cukup banyak di Duku Utara, dan untuk MOP kita di Duku Utara baru satu. Di tahun lalu kita memperoleh satu akseptor dari Bapak yang dengan ikhlas mau membagi peran dengan ibu, dia menggunakan metode kontrasepsi akhirin atau MOP.
0: Siap. Tadi disampaikan ya, ada beberapa perbedaan begitu ya, ada MOE, MOP, dan juga implan IUD begitu. Apa perbedaan dari beberapa jenis MKJP yang ada nih Pak?
1: Ya, baik, perbedaan antara non-MKJP dengan MKJP itu memang ada perbedaan. Dan kami sebagai penyidik harus jujur mengatakan bahwa ada perbedaan antara non-MKJP dan MKJP. Non-MKJP itu yang bersifat hormonal. Nah, hormonal ini pasti kita ketahui bahwa kita antara laki-laki maupun perempuan, dasarnya kita sudah memiliki yang namanya hormonal dalam tubuh. Ya, sehingga biasanya banyak sasaran kita atau sasaran akseptor kita menggunakan hormonal itu ada efeknya. Contoh, kalau suntik itu ada efeknya. Suntik itu yang sering terjadi itu kebanyakan ibu-ibu yang menggunakan suntikan itu sering tidak datang bulan, tidak haid. Ya, itu paling banyak itu. Dan itu jujur kami sebagai PKB, tetapi harus jujur untuk mengakui kepada calon akseptor. Lalu ada efek-efek yang lain. Misalkan ada flek-flek hitam di atas dahi, di atas hidung, di pipi kiri, pipi kanan, itu sering ada flek-flek seperti itu. Minta maaf kalau bahasa medisnya saya mungkin kurang paham, tetapi gejala umum yang sering kami temui itu seperti itu. Lalu non-hormonal itu seperti IUD. Nah, IUD ini kan dia tidak bersifat hormon, tidak ada hormon. Jadi IUD itu kita langsung memasang di rahim seorang ibu. Jadi itu dia langsung menahan, manfaatnya adalah menahan sel sperma yang masuk ke sel telur, sehingga dia tidak ada yang bersifat hormon. Jadi efeknya jarang kita ketemu.
0: Oke, baik. Bagaimana masyarakat bisa dapat mengakses pelayanan tersebut nih Pak? Apakah memang tersedia di fasilitas kesehatan atau seperti apa?
1: Ya, untuk akses masyarakat untuk mendapatkan alat kontrasepsi ini mudah sekali karena semua alat kontrasepsi itu ada tersedia di puskesmas. karena biasanya

0: PTD selalu memantau ketersediaan Alkon di vaskes, di puskesmas maupun di rumah sakit, di klinik. Itu biasa sering dilakukan pemantauan oleh PTD. Apabila pemantauan alat kontrasepsi itu sudah berkurang atau habis, maka PKB atau PKB tersebut harus memberikan membuat permintaan bersama bidan, membuat permintaan ke dinas OPD KB sehingga datangkan alat kontrasepsi itu. Semua jenis alat kontrasepsi ada, tergantung dari kita yang semacam kita punya gaya tersendiri di lapangan. Untuk saya punya strategi ini untuk apa, contoh saya di Kutub Utara, saya punya strategi khusus. Saya mau meningkatkan MPDP untuk apa? Untuk kemudian bisa mengurangi yang namanya angka stunting. Ini pasti. Dengan menggunakan MPDP, dia punya dampaknya apa? Memberikan kontribusi yang positif kepada penurunan angka stunting. Itu satu. Yang kedua, MPDP itu juga bisa memberikan kontribusi yang signifikan atau yang positif kepada resiko kematian ibu dan bayi. Dan juga gizi buruk dan lain sebagainya. Itu yang sering kita lakukan. Jadi MPDP dan non-MPDP tergantung pada PKB untuk bagaimana memberikan edukasi, konseling kepada sasaran kita.
1: Kira-kira seperti itu. Okay. Baik, sebagai bentuk penyetaraan ya bagi seluruh masyarakat, baik di kota dan juga pedesaan seperti itu, apa strategi yang dilakukan sejauh ini agar semua itu bisa mendapatkan pelayanan MKJP dan juga tidak saja dirasakan oleh masyarakat di perkotaan tapi di pedesaan juga atau di pedalaman seperti itu nih Pak, seperti apa?
0: Ya, biasa untuk mendapatkan pelayanan, contoh untuk MKJP, biasanya ya untuk antara perkotaan memang mungkin selalu dekat dengan paskes ya, dekat rumah sakit, pemerintah, rumah sakit swasta, klinik, itu semua dekat, sehingga mudah memudahkan sektor untuk menjangkau. Tetapi kalau kita di wilayah kecamatan Bukit Utara, wilayah pedesaan, ini contoh kalau saya punya desa itu ada yang terjauh adalah Sepayan. Sepayan itu kalau turun datang ojek juga dia satu sekitar 40.000, PP-nya 80.000, hanya datang untuk mendapatkan metode kontrasepsi jangka panjang atau KB. Nah ini yang sering membebani masyarakat kita atau sasaran calon akseptor itu. Tetapi bahwa kita tidak tinggal diam, kita punya strategi. Ada momentum pelayanan bakti sosial, kita datangi ke sasaran kita. Kita kumpulkan di salah satu puskesmas pustu, kita bersama bidan, kita yang datangi mereka di pustu polines terdekat. Tetapi bahwa ini tidak semua kita lakukan setiap saat. Tidak, 3 bulan, 4 bulan baru bisa dilakukan satu kali, 2 bulan, 3 bulan baru bisa dilakukan satu kali. Kenapa? Karena di pustu dan pulindes itu tidak diizinkan untuk memberikan pelayanan MPKT, ada regulasinya. Sehingga kita punya cara untuk bagaimana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pedesaan kita dengan cara melakukan baksos. Itu juga sekarang itu juga gratis. Bahkan kalau kita telah melakukan kegiatan baksos, itu biasanya ada biaya pengganti transportasi. Ya, ada biaya pengganti transportasi. Dulunya ada 100.000 per akseptor yang menggunakan MKJP. Sekarang kalau kita di TPU itu ada penurunan karena efisiensi anggaran, maka setiap akseptor hanya mendapatkan 75 akseptor dalam momentum, setiap momentum atau baksos. Kalau pelayanan rutin, maka tidak akan mendapatkan biaya pengganti transportasi. Ya, kira-kira seperti itu.
1: Baik ya. Berarti hanya untuk kegiatan bakti sosial di luar itu yang bisa digratiskan ya begitu ya Pak? Atau memang di pusat kesehatan layanan juga digratiskan seperti itu?
0: Ya, baik. Kebetulan kita punya alat kontrasepsi ini bersifat subsidi. Jadi semua digratiskan. Biasanya datang ke puskesmas, kalau misalkan yang membayar itu kecuali hanya membayar loket, misalkan dia tidak punya BPJS, ya itu baru bisa membayar loket sekitar berapa ya, 7.000 atau 10.000 itu per orang. Tetapi lebih banyak kita gratis ya, lebih banyak gratis karena sekarang banyak yang memiliki BPJS. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau yang namanya kegiatan baksos itu semua digratiskan. Yang tidak memiliki BPJS pun itu digratiskan. Ya. Okay. Tapi sekarang sasaran atau akseptor sekarang sudah banyak yang memiliki BPJS sehingga sangat memudahkan untuk mereka mendapatkan pelayanan MKJP.
1: Siap ya. Siapa saja yang mendapatkan pelayanan MKJP ini, Pak?
0: Iya, baik. Untuk mendapatkan pelayanan MKJP itu tergantung dari PTB Nakes untuk melakukan edukasi, melakukan konseling kepada calon aseptor. Nah, calon aseptor ini biasanya kan ada yang dia sudah paham karena sudah pernah menggunakan MKJP, ada yang baru. Nah, ini pentingnya kita harus memberikan dia konseling yang terbaik buat ibu seperti apa. Kita akan membantu ibu itu untuk bisa mengambil keputusan. Ya, jadi karena ada yang datang mungkin karena dia mendengar hanya suntik-suntik, dia datang, ibu bidan, tolong saya mau suntik KB. Maka biasanya kadang ibu bidan bilang, coba kita konseling untuk alihkan dia dari suntik ke MPGT. Nah, ketika dia bersedia, maka disitulah dia mau menggunakan MPGT.
1: Oke, tapi setelah pemasangan MKJP, seperti apa proses pemantauan kepada masyarakat yang menggunakan ya MKJP itu sendiri nih, Pak?
0: Iya, baik. Terima kasih. Yang pertama, setelah akseptor mendapatkan pelayanan, biasanya di kartu kecil K1, kita biasanya bilang K1, itu kita sudah catat kontrol hari ketiga harus pulang kontrol untuk melihat dia punya kondisi pasca pemasangan implan. Ya, itu akan dilihat, dikontrol. Apabila sudah kering, maka perbannya akan dilepas. Kalau masih luka, maka akan dilanjutkan pemasangan perbannya itu. Lalu yang kemudian apa ya? Itu.
1: Siap, silakan. Oke. Jadi kalau untuk bulan ini bagaimana khususnya di Bibuk Utara, adakah program khusus yang dilakukan sebagai bentuk peningkatan bagi masyarakat dalam penggunaan MKJP ini atau seperti apa di sana?
0: Ya, kebetulan kita di Bibuk Utara, juga bukan hanya di Bibuk Utara tapi di seluruh Indonesia, kita itu sedang melakukan bakti sosial dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia. Itu lebih difokuskan kepada metode kontrasepsi jangka panjang KB pasca salin. Pasca salin berarti ibu yang mendapatkan pelayanan KB setelah melahirkan sebelum 40 hari. Itu kita fokus. Dan kemarin kita di Bukit Utara, kita juga sudah melakukan baptos. Jadi kita ada dapat 12 akseptor MKJP. Ada implan, ada juga IUD.
1: Baik ya. Boleh diketahui hari kontrasepsi sedunia itu jatuhnya pada tanggal berapa sih, Pak?
0: Kemarin tanggal 26 itu. Tanggal 26 September tahun 2026.
1: Siap.
0: Dan itu dia akan berlangsung setiap tahunnya. Setiap tahunnya, setiap bulan yang sama kita akan lakukan kegiatan baksos yang sama. Ada momentum menentu tertentu yang kita lakukan baksos seperti ini. Kebetulan di bulan September ini dia berhubungan dengan hari kontrasepsi sedunia, maka ada momentum baksos.
1: Oke, diadakan di Kecamatan Biboki Utara. Berarti untuk semua kecamatan yang ada di Titu juga menyelenggarakan kegiatan tersebut nih, Pak?
0: Iya, betul. Dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia ini, di Biboki Utara, di Titu semua kita lakukan. Juga termasuk di Indonesia keseluruhan, secara keseluruhan semua serentak kita lakukan baksos. Dan itu baksos ini juga ada target-target yang diberikan dari pusat. Pusat memberikan target ke provinsi, provinsi memberikan target kepada kabupaten, kemudian kabupaten memberikan target kepada kecamatan. Dalam hal ini kita di KB. Ya, jadi dari target itu kita mulai melakukan penggarapan. Kita garap. Kita bekerja sama dengan bidan, dengan kader, dengan PPK. Ya, ada yang masuk rumah, keluar rumah, ada yang lewat posyandu. Kita lakukan edukasi, lakukan konseling. Untuk kemudian kita bisa mendapatkan akseptor, lalu kemudian kita bisa melakukan faktor.
1: Ya. Oke, baik. Jadi berarti di Bibok Utara sudah berlangsung ya kegiatannya kemarin?
0: Iya, betul. Sudah berlangsung di tanggal 21 September kemarin.
1: 21 ya. September. Itu bertempatnya di mana, boleh diketahui?
0: Ya, tempatnya kita berpindah-pindah karena sasaran kita tidak terlalu banyak dan jaraknya juga agak cukup jauh dari desa ke puskesmas, sehingga yang dekat-dekat sekitar puskesmas kita buatnya di puskesmas. Terus di beberapa desa yang agak jauh dari puskesmas kita kumpul di satu titik. contoh di Sapa, Desa Sapaen, Desa Tanbaen, Desa Tanbaen Timur, itu kita bertempatnya di Desa Tanbaen Timur atau Pulindes Tanbaen Timur, seperti itu.
1: Oke. Dengan merayakan Hari Kontrasepsi Sedunia dan juga kegiatan sudah diselenggarakan di tanggal 21 kemarin ya. 21 atau 12 kemarin ya?
0: Ya, kemarin kita diberikan target itu mulai dari tanggal 7 September, nanti akan berakhir di tanggal 7 Oktober.
1: Oke. Bagaimana ya, mengamati masyarakat dengan program yang dilakukan ini?
0: Pengawasan ya, dari kita ke masyarakat.
1: Pengamatannya seperti apa? Apakah memang Anda antusiasme dari masyarakat yang tinggi dengan kehadiran program tersebut?
0: Ya, betul. Kalau terkait dengan kita lakukan baksos dalam momentum seperti ini kan, kita melakukan pendekatan ke, kita melayani lebih dekat ke sasaran, sehingga mereka lebih senang. Oke, betul, kita tidak membuang-buang transportasi, kita langsung dekat ke pusat atau kulinde, sehingga mereka juga ya cukup antusias bagi mereka yang belum ber-KB. Lalu mereka yang sudah barusan melahirkan, lalu kemudian karena suami tidak ada di tempat, itu tidak bisa diberikan pelayanan. Ya, kita hanya bisa memberikan kepada mereka pelayanan ini hanya kepada sasaran yang belum ber-KB dan memiliki suami, dan suami yang berada di tempat, berada di wilayah
1: India. Berarti harus ada kesepakatan di antara keduanya ya Pak ya?
0: Ya, betul. Biasanya ada pemasangan seperti itu sebelumnya, sasaran setelah kita memberikan edukasi atau konseling, dia menandatangani inform konten, menandatangani bahwa dia menyetujui untuk menggunakan platform persepsi apa. Biasanya ada suami istri, tapi kadang-kadang karena suami sibuk, istri datang. Tapi kita pasti bertanya, saya atau bidan pasti bertanya, suami sudah tahu, suami setuju. Kalau suami sudah tahu, suami setuju, maka ibu tersebut dia bisa tanda tangan atas nama suaminya juga.
1: Baik, tapi kalau lihat pemahaman masyarakat sudah memahami dengan baik terkait dengan program ini atau seperti apa hingga kini?
0: Ya, puji Tuhan, saya bertugas di Bukit Utara itu dari akhir 2017, November tahun 2017. Itu yang awalnya saya datang lebih banyak mendominasi adalah suntik. Ya, tetapi kemudian karena saya punya strategi tersendiri untuk apa bisa mencegah angka-angka tadi yang tersebutkan, maka saya mau untuk setiap ibu yang ada di Bukit Utara mendapatkan informasi yang tepat, benar, dan kita terbuka untuk umum terkait dengan metode kontrasepsi, baik yang efek sampingnya maupun yang tidak ada efek sampingnya. Ya, jadi kita sudah memberikan informasi kepada mereka. Lalu kemudian sampai dengan hari ini kita sudah tidak capek lagi mulut terbusa-busa, karena mereka sudah sangat sadar ketika mereka datang. Kalau misalkan kita belum memberikan mereka edukasi atau konseling, dengan sendirinya ibu bilang, saya mau pasang susu, pasang implan, atau ada yang datang di kantor KB berpesan, saya mau butuh, saya mau pasang implan. Nah, kalau dia minta langsung implan, saya kadang-kadang coba bawa dia ke IUD, karena IUD non-hormonal. Ya, tetapi mungkin ya karena sudah melekat dengan implan, karena kebanyakan orang sudah tahu informasi tentang implan, kebanyakan datang implan. Jadi saat ini saya merasa bersyukur, puji Tuhan, bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, siap ya. Tapi kalau dilihat ya, di mana kita mengaitkannya dengan program KB Edu Anak Cukup begitu, seperti apa dengan program ini? Apakah memang sudah berhasil ya, walaupun tidak 100%, tapi kurang lebih sudah ada perubahan begitu terkait dengan program KB dan juga penggunaan alat kontrasepsi seperti itu?
0: Ya, baik. Ya, mungkin saya perlu informasikan bahwa dulu itu ada slogan yang namanya Edu Anak Cukup. Tapi sekarang itu sudah berubah. Dua anak lebih sehat. Dua anak lebih sehat. Ya. Jadi itu slogan yang kita selalu gunakan. Maksudnya bukan berarti kita membatasi jumlah kelahiran, tetapi bahwa kita memberikan edukasi menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang untuk mengatur jarak kehamilan. Ya, mengatur jarak kehamilan. Dulu ada program kita yang diluncurkan dari pusat itu ada empat, hindari empat terlalu. Ya, hindari empat terlalu itu. Jadi kita tidak bisa membatasi. Dia mau jumlah anak berapa, silakan. Yang penting bahwa harus ada jarak kehamilan atau kelahiran. Ya, untuk apa? Tujuannya apa? Untuk ibu sehat, bayi juga sehat. Ya, itu tujuan kita. Jauh dari situ adalah di pendidikan. Jadi ketika mereka masuk kuliah, kalau jaraknya 1 tahun 1 atau 2 tahun 1, maka 1 semester yang bersangkutan bisa membiayai atau meregis, membayar biaya kuliah perkuliahan 2 orang untuk 1 kali membayar. Nah, ini tentunya akan membebani kepada yang bersangkutan. Nah, sehingga kita punya pola itu, kita membuat untuk kemudian masyarakat bisa memberikan pendidikan yang seluas-luasnya bagi anak-anak mereka. Dengan cara itu, satu, mengatur jarak kelahiran. Jadi contoh program pusat itu yang dulu sering kita kenal, kalau di masyarakat-masyarakat dulu mereka sudah kenal, hindari empat terlalu. Terlalu mudah melahirkan, terlalu tua melahirkan, terlalu dekat melahirkan, terlalu banyak melahirkan. Nah, ini yang sering kita kampanyekan keluar untuk mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan.
1: Oke, dengan tagline-nya kontrasepsi informasi tepat, pilihan bijak, keluarga sehat ya. Semoga dipahami secara baik oleh masyarakat secara keseluruhan seperti itu.
0: Baik, baik.
1: Oke, bagaimana nih Pak Samuel ya dengan program yang sedang berlangsung nanti hingga pada tanggal 7 Oktober nanti, bagaimana pengamatan terhadap masyarakat atau dengan berjalannya kegiatan ini, adakah tantangan yang ditemukan seperti itu atau seperti apa?
0: Ya, memang dalam pelayanan sering memang ada hambatan, ada persoalan terkait penggunaan alat kontrasepsi. Contoh, dalam perjalanan kita menggunakan alat kontrasepsi MKJP implant, ada yang gagal. Ya, ada yang gagal, tapi tidak semua orang gagal. Misalkan dari 100 orang yang menggunakan implant atau MKJP implant, ada satu yang dia bisa hamil. Bisa. Itu kenapa? Yang pertama ada beberapa hal. Satu, misalkan 1-2 hari sebelum dia menggunakan atau mendapatkan pelayanan, dia sudah berhubungan suami istri. Nah, ketika datang mendapatkan pelayanan, kita memakai HCG, ibu bidan memberikan HCG, itu kan tidak terpantau. Nanti sudah dalam perjalanan baru mulai timbul kehamilan. Itu bisa terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga faktor dari kegagalan alat kontrasepsi tersebut. Ya, alat kontrasepsi ini juga biasa ada kegagalan. Ya, mungkin karena apa ya, kita juga kurang paham, tapi biasanya dari 100 orang yang pasang, pasti kadang ada yang satu yang tidak berhasil. Nah, itu hambatan yang sering kita lakukan. Lalu kemudian suami tidak berada di tempat, itu juga biasa ada hambatan. Kalau suami tidak berada di tempat, maka kita tidak bisa memberikan pelayanan kepada yang bersangkutan.
1: Oke, siap ya. Tapi kalau diamati secara keseluruhan ya, saat ini memang sudah semua masyarakat memahami, dan juga di masyarakat pedesaan maupun juga perkotaan sudah menggunakan atau memahami secara baik terkait dengan program ini ya Pak ya.
0: Ya, betul. Karena tadi yang saya sebutkan bahwa setelah kita memberikan pelayanan hari ketiga dari kontrol, kita juga sering pantau. Contoh kita ke posyandu, kita bertemu dengan sasaran yang sudah menggunakan, kita pasti menanyakan dia bagaimana mama menggunakan itu, rasanya seperti apa, ada hal-hal lain seperti sebelum ibu pakai susu terus setelah ibu pakai susu ada perbedaan tidak. Ada yang jujur, oh ya cocok, height-nya normal, badannya tetap stabil seperti biasanya. Ada yang bilang, aduh mungkin saya haid tapi sedikit. Nah, itu harus kita sarankan untuk kembali ke puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Dia akan diberikan obat. Setelah itu, kalau dia masih seperti terus-terus, maka dia harus kembali untuk bidan mencabut. Ya, itu yang sering hambatan kita pada umumnya seperti itu.
1: Oke, siap ya. Apa yang menjadi harapannya Pak Samuel dan juga teman-teman semua terkait dengan program ini, apalagi baru saja ya dirayakan hari ulang tahunnya tepatnya pada tanggal 26 September 2026 dan juga program ini masih terus berlangsung hingga di bulan Oktober nanti.
0: Ya, baik. Yang saya harapkan itu adalah kerjasama, kolaborasi antara kami penyuluh KB dengan teman-teman nakes dan juga teman-teman di puskesmas, pemerintah kecamatan, pemerintah desa. Kita terus berkolaborasi untuk mendukung program KB di setiap desa, setiap wilayah. Karena apa? Tadi di awal saya bilang, kalau kita betul-betul efektifkan penggunaan MKJP, maka akan memberikan kontra atau memberikan apa kontribusi yang positif kepada penurunan angka stunting, juga kepada resiko kematian ibu dan bayi dan juga gizi buruk. Saya pikir-pikir seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi harapan kita terus meningkatkan kolaborasi kebetulan kami di Bukit Utara ini juga luar biasa. Kita punya kerjasamanya antar kita dengan teman-teman mitra bidang, kepala puskesmas, camat dan para kepala desa cukup lumayan luar biasa, sehingga program ini juga tidak saya berjalan sendiri, tetapi bahwa saya didukung dengan teman-teman yang lain maupun stakeholder yang ada di kecamatan di Bukit Utara.
1: Oke, siap ya. Semoga dengan program yang sedang berlangsung ini terus memberikan edukasi yang baik dan juga masyarakat menyadari bahwa dengan program ini memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara. Terima kasih Pak semuanya, salam sehat, salam sukses. Semoga programnya berjalan baik dan lancar Pak ya.
0: Puji Tuhan, terima kasih juga Ibu atas dukungan dan supportnya.
1: Siap, dan sampai jumpa.
0: Terima kasih, selamat pagi menjelang siang.
1: Siap, salam sehat untuk kita.
0: Amin.
1: Baik, untuk Anda semuanya pendengar, demikian ya perbincangan kami bersama dengan Bapak Samuel Salmun Sunhaki Esos, PKB Ahli Muda TTU, terkait dengan topik kami penyetaraan akses pelayanan MKJP bagi masyarakat, di mana tadi disampaikan bahwa untuk program pelayanan ini bukan saja berlaku bagi masyarakat di perkotaan, tetapi menyasar seluruh masyarakat sampai di pelosok. Dan juga diketahui bahwa dengan berbagai kegiatan sosialisasi, kemudian juga edukasi yang dilakukan, masyarakat secara perlahan-lahan menyadari pentingnya penggunaan MKJP bagi masyarakat. Demikian untuk Anda pendengar, kita masih di Pro 1 RRI Atambua.
2: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, Ketua MPR RI Ahmad Musani mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Menurutnya, fasilitas tersebut semestinya tidak diberikan kepada warga binaan jika memang berada di luar ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Ia pun mengaku belum mengetahui secara pasti kebenaran informasi tersebut, yakni terkait penjelasan pihak lapas yang menyebut fasilitas tersebut merupakan rumah dinas bagi pejabat lapas. Dikutip dari portalnya rri.co.id, ia menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat. Menurutnya, kementerian atau lembaga terkait perlu menjelaskan secara terbuka fasilitas dan juga sarana yang menjadi hak penghuni lapas. Demikian pendengar, informasi ini bisa diunggah di portalnya rri.co.id.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, endgame. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

UMKM dan juga kelompok tani mengoptimalkan sumber daya pangan lokal untuk dimunculkan menjadi produk-produk jadi yang siap bersaing dengan tampilan kemasan dan rasa yang luar biasa. Dan juga harapannya untuk Mindari, semoga Mindari, produk-produk Mindari bisa go global, terdekat adalah masuk di pasar Timor Leste tentunya, itu harapannya. Dan yang ketiga, kerja-kerja sinergi kembali lagi UMKM lintas UMKM, kelompok UMKM lintas kelompok tani dan kelompok tani lintas pemerintah menjadi suatu hubungan yang harmonis, saling mendukung. Jadi UMKM kelompok tani menunjukkan kekuatannya dan pemerintah melindungi melalui izin-izin yang melindungi produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok tani dan UMKM. Dan juga semoga Mindari punya toko sendiri di pinggir jalan besar sehingga bisa mudah diakses. Selain mengoptimalkan media sosial menjadi sarana untuk lebih memperkenalkan produk-produk dari pangan lokal untuk lebih diketahui oleh orang-orang lebih luas lagi.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa, jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

hati dengan pikiran kita. Pikiran mengarah pada perasaan, perasaan mengarah pada tindakan, dan tindakan mengarah pada hasil. Agar kita tidak mendapatkan hasil yang negatif dan buruk, ubah pikiranmu mulai dari sekarang. Apa yang kita pikirkan,

0: melihat perkembangan e-commerce seperti apa kalau Pak Silvi sendiri melihat, dan pengaruhnya terhadap pengaruh terhadap dunia bisnis saat ini seperti apa, khususnya untuk generasi muda?
1: Ya, jadi ya poin yang kedua ini kembali kita tanya tadi, memang peran e-commerce ini memang sangat signifikan ya, sangat sangat signifikan. Kalau ya ada kriterianya, kalau memang generasi muda memanfaatkan itu dengan baik. Iya. Nah, jadi kemudian ikutannya adalah kalau ada produk yang dijual melalui platform e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia ini kan apa ya, yang bukan hanya platform-platform yang cukup familiar yang dan bisa digunakan atau diakses oleh masyarakat umum, bahkan termasuk generasi muda di dalam, tapi platform-platform e-commerce dari luar negeri itu juga banyak tersedia dan kita bisa akses. Tapi menjadi pertanyaan kritis bagi kita adalah apa yang mau dijual melalui platform-platform e-commerce yang ada di depan mata kita. Apakah produk-produk yang kita posting lewat e-commerce itu apa bisa meyakinkan konsumen? Nah, memang paling simpel ya, paling simpel ini termasuk ke marketplace yang ada di Facebook ya. Nah, tapi beberapa kasus saya lihat itu ada karena tidak hati-hati, kemudian terjadilah yang namanya penipuan lewat platform-platform itu. Nah, sehingga mungkin ya yang merasa korban itu jelas KO ya. Nah, karena misalnya kita jualan produk lewat e-commerce, kemudian pembelinya tidak sampai membeli, berarti padahal kita sudah keluar skim biaya untuk memproduksi produk yang besar, tapi ternyata tidak jadi dibeli. Nah, itu memang bagian dari risiko bisnis, tapi ini sebenarnya tidak apa ya, salah satu risiko dari pengguna platform e-commerce secara belum hati-hati
0: ya kalau melihat perkembangan.

0: Wih, sekarang langsing amat. Padahal kemarin badan lu masih lebih gede dari ini deh. Wah, jadi makin oke nih.
1: Iya sih, soalnya saya tidak pede punya badan gede begini. Ini lagi program diet. Targetnya kalau bisa dalam 2 minggu harus berhasil pokoknya.
0: Lah, tapi kan program dietnya jangan dipaksakan gitu dong. Bahaya loh kalau diet berlebihan, bisa berdampak buruk buat kamu. Jadi diet itu boleh, tapi diet yang sehat, jangan yang ekstrim begini. Kamu bisa kekurangan kalori. Energi di tubuh kamu kalau sampai berkurang, itu bisa menyebabkan metabolisme ikut melambat. Nah, mending kamu periksa ke dokter sebelum kondisi kamu tambah parah.
1: Wah, makasih ya sudah mengingatkan. Kamu mau nggak temani saya ke dokter?
0: Oke, bolehlah.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
2: Pendengar Pro 1 RRI, tambah informasi lain di mana pendengar Tentara Nasional Indonesia memperluas rangkaian peringatan HUT ke-81 melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan kegiatan tersebut dirancang agar perayaan HUT TNI dapat dinikmati dari berbagai kalangan. Selain pameran alutsista, TNI juga menggelar berbagai kegiatan olahraga dalam rangka HUT ke-81. Disebutkan kegiatan tersebut antara lain fun run 5 dan juga 10 km paralayang, jet ski, basket hingga tenis lapangan. Sejumlah kegiatan olahraga ini melibatkan peserta dari luar negeri, di mana peserta dari Singapura dan Rusia turut mengikuti beberapa kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh TNI. Ia pun menyoroti ya berbagai kegiatan ini sebagai rangkaian dari kegiatan merayakan HUT ke-81 sekaligus sebagai bentuk peningkatan semangat juang bagi TNI. Demikian untuk Anda pendengar, dan juga sesaat lagi nanti kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita dari Pro 3.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orian Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan, namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon United mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon United Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim merah putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang. Dan Jepang, kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang. Tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit. Dan hampir juga emas sebenarnya kan. Tetapi ya, apa namanya, itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah. Bertambah lagi koleksinya. Tambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon United Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game 5. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon United Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Syodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menegaskan, ia telah menyatakan kepada para pemain, mereka dapat menghormati derby ini namun harus tetap tampil berani dengan identitas tim.
2: But as always, I'll say respect the occasion.
3: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
2: And our trophy, hopefully.

0: dengan antusiasme yang tinggi.
1: How you handle that pressure?
2: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
0: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Hasil pertandingan dengan Malaysia nantinya akan menjadi gambaran bagi seluruh tim untuk melangkah menuju fase final. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Dikuloli.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadzlan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi.

0: babak pertama dan kita bisa memperbaiki babak kedua, ya itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
1: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran mengarah pada perasaan, perasaan mengarah pada tindakan, dan tindakan mengarah pada hasil. Agar kita tidak mendapatkan hasil yang negatif dan buruk, ubah pikiranmu mulai dari sekarang. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita rasakan, itulah yang akan datang kepada kita.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada ya, di siang hari ini kita mengawali perjumpaan kita ya di Setelah Warta Berita Pro 3 dengan lagu TB. Siang-siang panas di luar sana, kita TB bersama. Oh ya. Oke, ini spesial bagi seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang lagi pantau Pro 1 RRI Attambua. Spesial yang lagi sementara dengerin siaran kami di siang hari ini yang ada di Kuan Keva. Selamat siang semuanya, khususnya yang ada di Desa Supun, Kecamatan Bibugi Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara. Oke, baik ya pendengar kita ya, setelah dengarkan lagu TB dan juga TB bersama di siang hari ini, saya mengajak kita mau jalan-jalan dulu nih untuk mengetahui berbagai budaya di Indonesia. Nah, ada grup Kelintang ya, Kelintang Rhythme of Minahasa, tengah mempersiapkan penampilan di Paris, Prancis pada 27 September hingga pada 3 Oktober 2026 dalam agenda UNESCO dengan membawa misi diplomasi budaya Indonesia. Pertunjukan tersebut ya tidak sekedar menampilkan musik tradisional tetapi juga memperkenalkan kekayaan seni Nusantara melalui konsep jembatan budaya. Perwakilan Rita of Minahasa, Ferdinand Soputan, menyampaikan bahwa penampilan di UNESCO menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan alat musik kayu tradisional Minahasa yang dapat ya dimainkan beragam genre dan juga nada dari berbagai belahan dunia. Dalam persiapan menuju Paris, Rome telah menyusun repertoire lagu yang dirancang untuk memperkenalkan identitas Kelintang sekaligus membangun kedekatan dengan penonton internasional. Pertunjukan itu mencakup lagu-lagu daerah Nusantara yang berakar pada identitas budaya Minahasa dan juga Sulawesi Utara dan juga diharapkan dapat memperdengarkan karakter suara asli Kelintang serta memperkenalkan akar tradisi alat musik tersebut. Oke, semoga kegiatannya berjalan baik dan lancar dan juga kita mau goyang-goyang ya. Goyang-goyang dengan lagu-lagu daerah Senusantara. Masih dengan lagu TB nih. Seharapan saya semoga semuanya terhibur dengan lagu-lagu daerah Senusantara yang kami hadirkan untuk Anda semuanya cuma di Pro 1 RRI Attambua.

Beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial, Kemensos di pusat maupun juga daerah terindikasi terlibat transaksi judi online setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan gedung Kementerian Sosial. Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Devi Deliani, mengklarifikasikan bahwa setelah dilakukan pengecekan, unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, lalu mengakui pernah terlibat judi online saat klarifikasi. Presentasi ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi, termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan. Beredar unggahan

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran mengarah pada perasaan, perasaan mengarah pada tindakan, dan tindakan mengarah pada hasil. Agar kita tidak mendapatkan hasil yang negatif dan buruk, ubah pikiranmu mulai dari sekarang. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita rasakan, itulah yang akan datang kepada kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di siang-siang kita dengerin lagu Kuan Keva, inginnya pulang kampung ya. Oke. Nah, ternyata di sini pendengar, lagu Kuan Keva menceritakan tentang kerinduan ya sangat mendalam seorang perantau akan kampung halamannya. Kuan Keva lebih baik dari semua ya. Oke. Dan ini lagu ini diciptakan oleh Vincent Kono dan dipopulerkan oleh Yus Bin Sasi dan juga Om Edi De Tahoni. Nama arti Kuan artinya dalam bahasa Daun berarti kampung atau pulang kampung, dan juga Keva merujuk pada kota Keva Menano. Oke, Kuan Supen lebih baik. Aduh, rindu ya mau pulang kampung nih ya kalau dengarkan lagu Kuan Keva nih. Jadi untuk lagu ini mengisahkan seseorang yang sedang berada di tempat lain atau merantau dan juga merasa hidupnya tidak tenang karena tersiksa oleh rasa rindu siang dan malam ya. Oke, mengenang masa-masa indah saat hidup bersama atau berdampingan bersama dengan ayah, bunda, serta saudara di kampung halaman di mana ikatan keluarga dianggap sebagai harta paling berharga. Nah, ini menjadi pesan emosional yang mengajak anak-anak daerah TTU, saya juga berarti ya, untuk tidak melupakan akar budaya orang tua serta lekatnya kehangatan hidup di tanah leluhur Kuan Keva. Yuk kita pulang Kuan Keva dong. Oke, selain saja kalian semuanya untuk kita jalan-jalan ke Kuan Keva, kali ini kita jalan-jalan dulu ke Kabupaten Alor. Kita mau lego-lego bersama, ini dia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Eh, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP.

0: Kabupaten Alor adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini adalah salah satu dari 92 pulau terluar Indonesia karena berbatasan langsung dengan negara Timor Leste di sebelah selatan. Kabupaten ini berbentuk kepulauan dan dilintasi jalur pelayaran dagang internasional ke Samudra Pasifik. Di Kabupaten Alor ditemukan banyak keanekaragaman budaya, adat istiadat, bahasa, dan disatukan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, yakni Indonesia. Berikut disampaikan Amaral Olang sebagai salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Alor.
1: Budaya solidaritas dalam perbedaan. Sebagai pribadi, saya merasa bangga bisa lahir di Alor, karena Alor boleh saya katakan bahwa beda dari sejak semua wilayah di NKRI, karena Kabupaten Alor sekalipun pulau yang tersudut tetapi memiliki beraneka ragam budaya. Dari Kabupaten Alor kalau dilihat dari budaya kurang lebih ada 15 budaya atau suku yang berada di Kabupaten Alor dengan jumlah bahasa yang dimiliki masyarakat Alor kurang lebih 42 bahasa. Ketika kita lihat dari jumlah bahasa yang ada di Alor, maka tentu orang-orang yang di luar Pulau Alor ketika mengunjungi atau datang di Pulau Alor, mereka bisa bingung dengan kondisi masyarakat di Alor. Tetapi sekalipun dari 15 suku yang ada di Alor dengan 42 bahasa yang sementara menjadi budaya warisan leluhur, tetapi masyarakat Alor itu dipersatukan dengan bahasa Indonesia, sehingga dari manapun dan dimanapun tamu yang datang tidak merasa kesulitan dengan budaya bahasa yang ada di Kabupaten Alor.

0: Berdasarkan nilai budaya yang ditemukan di masyarakat Kabupaten Alor, masing-masing suku memiliki nilai budaya yang berbeda-beda. Khususnya untuk adat perkawinan, penerapan nilai budaya tidak melihat dari status yang dimiliki oleh perempuan Alor.
1: Saya cukup perlu sampaikan bahwa dengan kurang lebih 15 suku yang ada di Alor, masing-masing suku dengan budaya tersendiri. Secara khusus, katakanlah dengan masalah perkawinan, tentu masing-masing suku dengan nilai budaya untuk kategori pilih perempuan itu memang tidak sama. Dan tentu dari 15 suku itu dengan budaya-budaya tersendiri, tetapi bagi masyarakat Alor tidak menyulitkan, sekalipun benda yang merupakan budaya pelis dari leluhur sampai sekarang, yaitu gong dan moko. Dan memang kalau kita lihat dari nilai yang ada, memang tidak sebanding dengan budaya-budaya di luar. Salah satu contoh, kalau anak laki-laki pribumi atau orang Alor sendiri kawin dengan perempuan Alor, itu paling tidak gong atau moko itu sudah harus ada baru proses pernikahan bisa dilakukan. Tetapi kalau diukur dari nilai uang, maka gong dan moko itu bisa diubah menjadi nilai uang. Tetapi salah satu budaya yang dipegang erat oleh masyarakat Alor sampai hari ini, uang tidak menjadi ukuran, tetapi benda itu merupakan sebuah catatan sejarah yang diwariskan sampai pada generasi kami saat ini, yaitu yang selama ini kami pegang sampai dengan saat ini. Dan ketika ada orang luar, katakan laki-laki dari luar, yang ketika dijodohkan dengan perempuan Alor, mereka sepertinya merasa kesulitan. Tapi bagi kami itu tidak menjadi sebuah tantangan untuk masyarakat Alor. Dan memang budaya ini yang dari generasi ke generasi terus diwariskan. Dan memang ada satu sisi perbedaan, katakan perempuan yang tidak punya pekerjaan itu dibandingkan dengan perempuan yang katakan sudah sarjana dan sudah dapat pekerjaan, tetapi nilai yang ada itu tidak ada perbedaan. Dalam artian, nilai benda yang ditentukan oleh para leluhur untuk membeli nona atau perempuan itu tidak diukur dari tingkatan pendidikan, tindakan pekerjaan, tetapi itu sudah menjadi budaya yang tidak bisa dirubah. Kalau ketika kita banding dengan di daerah lain, terkadang menurut berita burung yang kami dengar, terkadang perempuan yang kawin keluar dengan laki-laki lain itu kadang menjadi ukur dengan pendidikannya, dengan pekerjaannya. Tetapi budaya Alor itu sudah membudaya sejak leluhur sampai hari ini.
0: Selain budaya adat istiadat, budaya solidaritas dari sisi keagamaan masyarakat Kabupaten Alor saling mendukung satu dengan yang lain. Dan tradisi ini sudah dibangun sejak dulu hingga kini.
1: Kalau budaya solidaritas dari sisi keagamaan di Alor, saya boleh katakan bahwa beda dengan saudara-saudara kami yang di luar Alor. Rasa solidaritas masyarakat di Kabupaten Alor, ketika kita melihat komunitas masyarakat di Alor ini, kurang lebih ada 3 kategori untuk masalah kepercayaan: Islam, Protestan, Katolik. Itu yang mendominasi untuk masyarakat di Pulau Alor. Tetapi satu hal yang selama ini membudaya, kami tidak pernah membedakan. Itu kami merasa dari perbedaan keyakinan itu sebuah hal yang kami anggap sangat luar biasa menjadi kekuatan kami. Sehingga yang sering terjadi di sini, katakan pada momen Lebaran, Idul Fitri, kami dari kalangan Kristen bersama-sama dengan kalangan teman-teman pemuda maupun tokoh-tokoh yang dari Islam, Islam dan bersilaturahmi memang dari nenek moyang sudah menjadi warisan budaya dan sudah menjadi darah daging untuk kami yang di sini, sehingga kerukunan kami itu sudah tertata rapi sampai dengan hari ini.
0: Meningkatkan rasa solidaritas dalam masyarakat yang beragama dan berbudaya menjadi hal terpenting untuk bagaimana menyatukan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat menjadi suatu tujuan.

0: saya mengangkat tema budaya solidaritas dalam perbedaan. Ketika kita melihat secara umum di Nusantara, dalam sebuah komunitas masyarakat tidak dari satu golongan yang tinggal di situ, tidak dari satu suku yang tinggal di situ, tetapi dari berbagai komponen yang ada. Nah, bagaimana membangun rasa solidaritas di antara semua itu terpulang pada pribadi masing-masing dan juga terpulang pada tokoh-tokoh yang membangun rasa solidaritas tersebut. Kalau ini tidak tertata, tidak dibangun dengan baik, maka apapun yang kita harapkan untuk bagaimana menciptakan sebuah menghimpunkan sebuah perbedaan itu menjadi satu, sepertinya agak sulit untuk kita jadikan atau kita bangun rasa solidaritas di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Rasa solidaritas di kalangan sendiri perlu kita pupuk dan kita kembangkan. Mari kita membangun kebersamaan ini untuk memajukan negara Republik Indonesia ini. Dengan keberagaman kita yang ada, kita bangun kekuatan untuk memajukan negara kita ke depan lebih baik dari hari ini. Niva nimang, neika nemutu, neveng nedik, mapintominuku, hasnuku, abang lelang mencilik.
1: Yang artinya bapak mama, kakak adik, baku nyadu, mari kita satukan pemahaman, satukan pikiran, satukan tekad untuk membangun kampung halaman tercinta. Saya Henikas Nube, sampai jumpa.

0: kasih ya buat hadiah jam tangannya. Aku makin cinta deh sama kamu.
1: Sama-sama sayang.
0: BTW, ini belinya di Eropa kan ya sayang ya?
1: Enggak kok, ini belinya di Indonesia. Soalnya di Indonesia juga enggak kalah berkualitas. Dan pastinya ini buatan brand lokal sayang. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya dong.
0: Oh gitu yang, oke deh makasih ya. Aku makin cinta deh sama kamu. Terus sama karya-karya Indonesia juga.

0: kita temukan sebuah perahu kecil ukurannya sekitar 7 meter saja. 7 meter, ternyata mereka dalam kondisi terombang ambing, membutuhkan bantuan mereka itu, dan akhirnya segera kita evakuasi.
1: Hari ini terevakuasi 2 korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam perjalanan dari Sampit menuju ke Palangkaraya.
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 mengevakuasi 11 warga Papua Nugini di Samudra Pasifik. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban KM Virgo Transport 8. Mendiang istri mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad meninggal dunia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 mengevakuasi sebanyak 11 warga Papua Nugini yang menggunakan perahu mengalami mati mesin dan terombang-ambing selama 20 jam di Samudra Pasifik. Menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
3: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di perairan Samudra Pasifik dalam perjalanan menuju negara Vanuatu dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Di tengah perjalanan, Satgas dan ABK menemukan dan menolong 11 warga Papua Nugini di Samudra Pasifik yang telah terapung-apung selama 20 jam akibat kapal yang ditumpanginya mengalami mati mesin. ABK dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 langsung bergerak cepat melakukan pertolongan dengan mengangkat 11 warga negara Papua Nugini ke KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, setelah berada di atas kapal, 11 warga Papua Nugini ini diberikan baju yang kering, dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan diberikan makanan.
0: Memang tadi malam, larut malam sekitar jam 12.30 saat kapal kita sedang berlayar menuju Vanuatu dalam rangka Port Visit 2026, dari perwira jaga saya melaporkan ada kontak yang mencurigakan, yaitu kontak yang menghidupkan senter. Mereka nge-flash berkali-kali. Itu biasanya kalau di laut itu ada sesuatu tanda. Mungkin mereka membutuhkan pertolongan segera. Oleh karena saya perintahkan segera dekati dan segera cek apakah benar memang itu kontak yang memang membutuhkan pertolongan. Dan benar setelah didekati ternyata kita temukan sebuah perahu kecil ukurannya sekitar 7 meter saja. 7 meter, ternyata mereka dalam kondisi terombang ambing, membutuhkan bantuan mereka itu, dan akhirnya segera kita evakuasi dan berhasil kita selamatkan seluruhnya ke dalam kapal. Kita hitung jumlahnya ternyata ada 11 orang. Mereka 11 orang terdiri dari 8 pria dewasa, 1 ibu-ibu, sama 2 anak kecil. Betul, ini kebetulan kapal kita adalah kapal rumah sakit. Tentunya dokter-dokter kami secara sigap tadi malam sudah melaksanakan kegiatan observasi terhadap kesehatan mereka. Mereka kondisinya bagus, kesehatan mereka tidak ada masalah.
3: Sementara itu, salah seorang penumpang kapal yang diselamatkan bernama Litwick mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 dengan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang telah menyelamatkannya dan 10 orang lainnya.
4: Saved our life in the sea. So I'm very pleased that you save us. If you are not around here, we have to
3: Menemukan dan menolong 11 warga negara Papua Nugini di Samudra Pasifik yang telah terombang-ambing selama 20 jam akibat kapal yang ditumpanginya mengalami mati mesin merupakan bukti nyata dari misi kemanusiaan dan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia pada dunia internasional, khususnya 4 negara di Pasifik Selatan yang akan dikunjungi Satgas Port 2026, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban KM Virgo Transport 8 di wilayah perairan tenggelamnya kapal tersebut pada hari ke-15 operasi SAR. Rizky Wahyudi menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Hari ini terevakuasi 2 korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam
5: operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-15 pada Minggu 27 September 2026. Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 2 korban di wilayah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, 2 korban tersebut menambah jumlah korban yang telah ditemukan dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8. Hingga hari ke-15, sebanyak 174 korban telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 66 orang meninggal dunia, sementara 69 korban lainnya masih dalam pencarian.
1: Hari ini terevakuasi 2 korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam perjalanan dari Sampit menuju ke Palangkaraya. Akan kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu cukup baik.
5: Pada operasi SAR hari ke-15, belum ditemukan tambahan korban di lokasi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Proses pencarian di dalam bangkai kapal masih menghadapi sejumlah resiko bagi penyelam, mulai dari perubahan trim atau kemiringan kapal, struktur yang tidak stabil, jarak pandang yang sangat rendah, hingga keberadaan benda-benda tajam. Selain itu, penyelam menghadapi potensi bahaya dari sejumlah kendaraan di dalam bangkai kapal yang mulai mengeluarkan bahan bakar dan menimbulkan kontaminasi. Kondisi tersebut ditambah gas desinti pada kedalaman sekitar 27 meter yang mendekati batas aman, membuat durasi penyelaman dan penggunaan tabung selam menjadi terbatas. Di sisi lain, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Kusnul Khotimah mengharapkan pencarian terus dilakukan hingga anggota keluarganya yang masih hilang dapat ditemukan.
6: Ikhlas, ditemukan dalam keadaan apapun kami terima. Asal ditemukan, asal raganya ada. Kita tahu selamat atau enggak, yang kami yakini mereka masih ada di sana, masih ada di dalam kapal. Belum keluar.
5: Tim SAR gabungan memastikan pencarian dan evakuasi terhadap korban yang masih hilang terus dimaksimalkan dengan mempertimbangkan kondisi keselamatan personil di lapangan. Setiap korban yang ditemukan akan segera dievakuasi untuk selanjutnya menjalani proses identifikasi dan penanganan sesuai prosedur. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BNN Kabupaten Bogor dan Lapas Gunung Sindur melakukan pemeriksaan urin terhadap puluhan petugas dan ratusan warga binaannya untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas narkoba. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
7: Badan Narkotika Kabupaten Bogor bersama Lapas Khusus Kelas 2A Narkotika Gunung Sindur melakukan razia gabungan dan tes urin kepada warga binaan. Kegiatan dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di dalam lapas dan menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Kalapas Khusus Gunung Sindur Wahyu Indarto mengungkapkan kegiatan tersebut dilakukan kepada ratusan orang, terdiri dari 35 pegawai dan 86 warga binaan di Lapas Khusus, serta 25 petugas dan 50 warga binaan di Lapas Narkotika.
8: malam ini telah kita laksanakan sidak sekaligus melaksanakan tes urin terhadap 86 warga binaan yang kita ambil secara acak. Setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai. Dan alhamdulillah tes urin telah dilakukan dan dengan hasil negatif.
7: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor Kombes Agung Cahyono menambahkan dari hasil pemeriksaan itu pun hasilnya negatif dan tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
9: Razia gabungan kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini, alhamdulillah sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas. Sejauh ini hasil pemeriksaan dari tes urin dilakukan terhadap kurang lebih 80 sampel, sejauh ini negatif.
7: Razia itu pun akan dilakukan secara berkala tanpa adanya pemberitahuan demi mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Puluhan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya yang tergolong sebagai gempa dangkal. Ayurini menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Sesun Geoscape Denpasar mencatat 28 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
11: Puluhan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu ketiga bulan September 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 28 gempa bumi dengan magnitudo bervariasi, mulai dari 1,8 sampai 4,6. BMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, puluhan gempa bumi yang didominasi gempa dangkal itu diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif. Ia menjelaskan dari total gempa yang terjadi 82% atau 23 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3. Sedangkan 5 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 17% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
10: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 23 kejadian gempa bumi dan 5 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 4,6 magnitudo.
11: Sementara berdasarkan kedalaman, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 67% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 19 kejadian, 9 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 32% dari total kejadian gempa bumi dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya.
10: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 19 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah 9 kejadian.
11: Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya berdasarkan sumber gempa. Sebanyak 22 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia. Serta 6 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.
2: Kemarau panjang yang telah berlangsung lebih dari 4 bulan membuat ribuan siswa MTS Negeri 2 Banjarnegara Jawa Tengah menggelar sholat istiqsa dengan harapan hujan segera turun dan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah segera berakhir. Joko Winardo melaporkan selengkapnya.
12: Lebih dari 1.000 siswa MTS Negeri 2 Banjarnegara terlihat khusyuk mengikuti sholat istisqa di halaman utama madrasah. Sholat dua rakaat ini dilanjutkan dengan khutbah dan doa bersama. Para siswa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera diturunkan hujan. Sholat istisqa digelar di tengah musim kemarau panjang yang telah berlangsung lebih dari 4 bulan. Kondisi ini membuat sejumlah sumber mata air warga menyusut. Lahan pertanian terdampak dan warga di sejumlah wilayah mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Tidak hanya para siswa, pihak madrasah juga menghadirkan sejumlah hewan ternak seperti kambing dan ayam di sekitar lokasi sholat. Kehadiran hewan ternak ini menjadi bagian dari pelaksanaan sholat istisqa, sekaligus menjadi pengingat bahwa dampak kekeringan tidak hanya dirasakan manusia, tetapi juga hewan dan lingkungan. PLT Kepala MTS Negeri 2 Banjarnegara Sudarto mengatakan, sholat istisqa ini tidak hanya menjadi ikhtiar spiritual. Bagi para siswa, kegiatan ini sekaligus menjadi praktik pembelajaran fikih, terutama mengenai tata cara sholat sunnah memohon hujan. Melalui kegiatan ini, para siswa juga diajak memahami dampak kekeringan terhadap kehidupan masyarakat, pertanian, dan juga hewan ternak.
13: Sholat istisqa ini kita melihat di Kabupaten Banjarnegara khususnya, sudah masuk di zona merah kekeringan, kita prihatin dengan keadaan itu. Dan kami dari pembina agama berinisiatif untuk pelaksana sholat istisqa sekaligus sebagai bentuk pembelajaran. Ada murid-murid kita belajar pelajaran fikih yaitu sholat istisqa, dan sekaligus kita berdoa kepada Allah SWT untuk bisa diturunkan hujan untuk Kabupaten Banjarnegara. Untuk kegiatan sholat istisqa ini kita ada 1.047 siswa mengikuti kegiatan sholat istisqa.
12: Sementara itu, Nadia Salma, siswa MTS Negeri 2 Banjarnegara berharap ikhtiar melalui sholat istisqa dan doa bersama ini segera dijawab dengan turunnya hujan, sehingga kekurangan air yang dirasakan masyarakat termasuk dampak terhadap pertanian dan lingkungan dapat segera berakhir.
14: Sholat istisqa namanya. Sholat istisqa itu sholat untuk meminta hujan turun. Karena Banjarnegara sudah mengalami kemarau sekitar 5 bulan. Jadi kita meminta hujan agar air lebih melimpah. Dan Banjarnegara juga sudah terkena zona merah. Harapannya agar lebih memiliki banyak air dan tidak mengalami musim kemarau lebih panjang.
12: Data di BPBD Banjarnegara menyebutkan dampak musim kemarau panjang telah membuat lebih dari 30 desa di sejumlah kecamatan mengalami kekeringan dan krisis air bersih. BPBD Banjarnegara pun rutin melakukan dropping air bersih untuk membantu warga yang mengalami kekeringan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Mendiang istri mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, yaitu Siti Hasmah, meninggal dunia pada hari ini, yang akan dimakamkan di Putrajaya menggunakan protokol upacara pemakaman kenegaraan. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, Mahathir Mohamad menyampaikan rasa duka cita dan bela sungkawa atas berpulangnya Siti Hasmah yang meninggal dunia di Rumah Sakit Institut Jantung Negara, Kuala Lumpur. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia menanti dukungan penuh supporter saat menjamu Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Derby Melayu ini dipastikan penuh antusiasme supporter, mengingat sejarah rivalitas kedua tim sejak yang tercatat sepanjang 69 tahun terakhir. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
15: Timnas Indonesia menanti dukungan penuh supporter saat menjamu Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, dukungan supporter selalu menjadi energi tambahan bagi seluruh tim. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat memberikan keterangan kepada media usai latihan resmi tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menjelaskan, dukungan supporter memainkan peran penting selama pertandingan, karena dukungan yang diberikan menjadi penyemangat yang dibutuhkan para pemain, dan di saat yang bersamaan menjadi teror tak terhindarkan bagi kubu rival.
16: Yeah, I mean we feel the energy. So I think as fans do.
17: Kami merasakan energinya. Supporter kami luar biasa. Ketika kami berada di stadion, kehadiran mereka membuat lawan merasa tidak nyaman dan membuat kami merasa berada di rumah. Tugas mereka adalah melindungi rumah ini dan tugas kami juga sama. Kami saling memberi energi.
16: In the moments we need them, they got to come through for us.
15: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Joy Pelupesi mengungkapkan rasa bahagianya mendengar laga kontra Malaysia kemungkinan dihadiri supporter yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan pada pertandingan sebelumnya. Gelandang bertahan yang merumput di Liga Utama Belgia ini berharap dukungan penuh akan mereka terima sepanjang pertandingan.
17: Senang sekali mendengarnya. Saya berharap mereka benar-benar datang. Tapi saya punya firasat baik mereka akan datang karena ini pertandingan besar dan kami semua antusias, termasuk saya. Stadion yang penuh atau hampir penuh akan sangat luar biasa dan saya berharap mereka selalu berada di belakang kami seperti yang selalu mereka lakukan. Anda bisa merasakannya di pertandingan terakhir dan jika jumlahnya dua kali lipat, tentu akan lebih terasa lagi.
15: Indonesia dijadwalkan bertemu Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta nanti malam mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sepanjang sejarah, Indonesia dan Malaysia tercatat sudah 79 kali bertemu di semua kompetisi dan turnamen. Pertemuan tersebut dimulai sejak tahun 1957 pada turnamen Piala Merdeka, hingga pertemuan terakhir di tahun 2021 pada ajang Piala AFF 2020 di Singapura. Dari pertemuan tersebut, Indonesia tercatat mendominasi 36 kali kemenangan, Malaysia 25 kali kemenangan, serta 18 kali pertandingan yang berakhir imbang. Dari Jakarta, Mia Rafdul Jiloli, Pro 3.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.

karya Dr. Irna Ningtyas. Buku ini dibuat oleh tim Tensor Master diperuntukkan untuk anak SMA kelas 12 sebagai buku belajar atau sumber referensi bacaan mengenai materi-materi biologi. Buku ini juga dilengkapi oleh gambar, latihan soal, dan bahan diskusi bersama siswa dan guru. Di mana buku ini menempatkan peserta didik sebagai subjek yang melakukan kegiatan belajar mandiri maupun bersama tutor untuk membahas materi-materi biologi yang ada. Penyajian dalam buku ini berusaha untuk melatih kegiatan kognitif dalam membaca sebuah buku dengan kebiasaan terhadap gambaran beberapa soal-soal yang akan digunakan untuk menguatkan daya ingat siswa. Esensi buku Biologi untuk SMA dan MA kelas 12 karya Dr. Irna Ningtyas.

Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan. Novel ini mengisahkan tentang dua karakter utama, yakni Dewi Ayu dan anak perempuannya Beauty. Kisah ini merupakan sebuah epik yang menggambarkan sejarah Indonesia dari masa penjajahan Belanda hingga masa pemerintahan Orde Baru. Dewi Ayu adalah seorang wanita yang memiliki kecantikan yang luar biasa sehingga ia dikenal sebagai wanita tercantik di desanya. Namun kecantikannya adalah kutukan dan ia terjebak dalam hubungan yang sulit dengan berbagai pria, termasuk tentara-tentara Jepang dan Belanda selama masa pendudukan. Beauty, anak perempuan Dewi Ayu, lahir dengan wajah yang sangat jelek, berkepala dua, dan memiliki berbagai kelainan fisik. Meskipun begitu, Beauty memiliki bakat sastra yang luar biasa. Novel ini mengeksplorasi kehidupan Beauty yang harus mengatasi prasangka sosial dan fisiknya yang menyulitkan. Selain itu, novel ini juga memasukkan elemen-elemen mitos dan cerita rakyat yang memberikan latar belakang yang kuat bagi kisah-kisah karakter dalam novel. Eka Kurniawan menggambarkan konflik sosial, politik, dan budaya di Indonesia melalui cerita-cerita karakternya. Cantik Itu Luka adalah sebuah novel yang kompleks, penuh warna, dan mengandung banyak lapisan. Ini adalah karya sastra yang memadukan sejarah, mitos, dan realitas sosial dalam narasi yang kuat. Novel ini memenangkan berbagai penghargaan dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, sehingga mendapat pengakuan internasional. Esensi buku Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, dari RRI untuk Indonesia.

0: Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, Produk Dudangdut Terlaki tadi Pro 1 RRI Atambua kembali hadir setelah kita menyimak Warta Berita Pro 3. Lagu-lagu masih ada nih ya. Saya juga masih ada di sini untuk Anda semuanya yang lagi di luar sana lagi pantau 91,5 Pro 1 RRI Atambua. Halo semuanya, apa kabar? Baik toh, Sonde baik, baik kakak. Oke, burung merpati terbang tinggi hinggap sebentar di dahan mangga. Hati senang bernyanyi dangdut ya, dan hidup riang penuh rasa bahagia. Pro dangdut, dangdut adalah kita di 91,5 Pro 1 RRI Atambua. Ada siapa di sana yang mau bergabung? Silakan 081246010202. Oke. Dan juga bagi Anda yang mau di Facebook juga boleh sekali di Facebooknya RRI Atambua. Oke, lagunya masih ada di sini. Di sini ada tadi baru saja dari Ana Laila aku bawa. Berikut lagi Anti Dayangka, mantanku kepo. Ih, asik ya, kepo lagi ya mau CLBK ya. Ayu Ting Ting, jangan gitu dong. Oke, jangan kepo dong ya. Oke. Ada Kamelia Malik, Rekayasa Cinta, Cita-Cita Tamriang, Deni Cagu, Rekonsiliasi Hati. Minum air dulu sayang. Oke, Depresi Kia, My Darling, Dua Biduan, Cinta Putih, Fitri Tamara, Adam Hawa, Ija Kalia, Telolet Om, Ika Nurjana, Misteri Cinta, Ita Purnama Sari, Cintaku Padamu, Keke, Cape De, Lina Marlina, Happy aja, iya happy dong. Oke, Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Hai Om Papi, apa kabar?
1: Tuhan kabarnya baik, ini Kak Teresa kok.
0: Suaranya sepertinya mirip-mirip ya. Makanya di ada di otaknya Om Papi itu Kak Teresa, Kak Heni dong. Suaranya mirip atau kemana?
1: Oh, Kak Heni, oh, betul. Kemarin, betul.
0: Tidak apa-apa. Ini kayaknya terlalu panas Kak atau Heni bagaimana minta maaf. Ya? Kayaknya terlalu minta panas maaf. Nih ya Om Papi ya.
1: Itu saya belum mau jumpa panas minta
0: itu ini. Sudah mau ke mana Om Papi? Mau dengar lagu yang mana dulu Om Papi?
1: Nomor satu tadi apa kah ini?
0: Nomor satu sudah diputar yang masih ada di sini ada Anti Dayangka, mantanku kepo, Ayu Ting Ting jangan gitu dong. Dia Bian Gindas, Jawara Cinta, Kamelia Malik, Rekayasa Cinta, Cita-Cita Tamriang, Dewi Cagur, Rekonsiliasi Hati, Dewi Persik ya, My Darling, Dua Biduan, Cinta Putih, Fitri Tamara, Adam Hawa, Iga Kalia, Telolet Om, Ike Nurjana, Mitri Cinta, Ita Purnama Sari, Cintaku Padamu, Keke Cape De, Lina Marlina, Happy Aja. Yang mana?
1: Happy Aja.
0: Happy Aja. Di siang siang panas begini kita harus happy dong.
1: Harus happy.
0: Tapi kabarnya baik toh.
1: Ya puji Tuhan kabarnya baik Kak Heni.
0: Iya, di Olori panas juga kok.
1: Panas Kak Heni.
0: Makar mana? So ini musim panas nah.
1: Itu juga Heni.
0: Silakan. Salam-salamnya.
1: Buat Kak Heni bersama The Box Musi dan semua kru RRI Persatuan buat dan kecuali ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, salam sehat dari Woloaru. Buat Bapak Tendi Air Kenari Alor, terus ada Bapak Peti Rosa, ada Mas Edi, Bapak Edi, terus ada Bunda Desi, ada Mak Ina, Bunda Ima, terus ada Mak Given, Kak Paula, ada Putra Tengah, Bang Marcel, terus ada Ade Yeri, Kak Maria, Kak Bella, Kak Fenty, Ibu Vero, terus ada Kak Fidel, ada Nara dan buat semua pendengar Satire Persatu atau buat dan terkecuali ucapan selamat sore, selamat beraktivitas dan salam sehat dari Woloar. Buat kali ini terima kasih boleh kembali ke studio.
0: Oke deh, terima kasih buat Om Papi yang sudah gabung bersama kita di programnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik ya pendengar RRI, saya Heni yang sudah menemani Anda semuanya. Dimana, haha. Katanya happy aja dong, harus happy dimanapun kita berada. Happy aja, dari miliknya Lina ya. Oma Lina, kamu di mana Oma Lina? Mbak Lina, kamu di mana? Ada yang mencari dirimu. Tunggu ya lagunya. Ditunggu sebentar untuk kita putarkan. Dan juga pendengar, saya Heni yang sudah di Atambua siang pamit. Dan juga nantikan ya di sesi yang kedua di programnya Perdangdut. Bagi yang mau gabung nanti ya, di sesi yang kedua saja saya Heni pamit. Dan sampai jumpa untuk Anda semuanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Atom Buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah sore ini, produksi RRI Atom Buah dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mengikuti Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Atom Buah di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya Arda Faik dan tim Atom Buah sore ini, edisi Senin 28 September 2026. Apa kabar pendengar Pro 1 di sore ini? Tentunya Anda masih setia dan semangat dengan aktivitas Anda dan masih setia bersama kami di frekuensi 91,5 MHz Pro 1 RRI Atom Buah. Jadi pendengar, saya hanya melanjutkan saja Pro Dangdut di sesi yang kedua dengan lagu-lagu yang masih tersedia ya. Jadi tinggal Anda pilih di line telepon, pesan singkat, WhatsApp dan juga voice note di 08124601-0202. Kita sapa ya penelpon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Kakak Arda.
1: Sore juga. Ini dengan Kakak Vero ya, Kak Vero Tamonop di Putun ya.
2: Dengan pendatang baru, Kakak.
1: Pendatang baru tapi pendengar lama.
2: Iya, dengan pendatang baru, anak tunggal dari Irlasi, Kakak.
1: Oh, itu su, anak tunggal, putri tunggal. Mau apa lagi? Semua pada tunggal-tunggal nih. Mau request lagu apa?
2: Kalau lagu nomor 7 sudah kok, Kakak.
1: Nomor 7 ada cek ya, Cita-cita ta meriang belum?
2: Iya, itu saja, Kakak.
1: Oke deh, kalau begitu ditunggu. Salamnya silakan untuk siapa?
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Arda yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan sebentar pulang hati-hati di jalan. Buat sahabat, ada Ibu Sinti sana bersama Nenek di Ayat Tufas. Mama Inasi keluar jadi Niki-Niki. Ada Mama Jisem Tameo si keluarga di Wenlasi. Untuk ini Nabu si keluarga di Fatulan. Ada Mama Ina si keluarga di Niki-Niki. Kakak Putri di Domlo. Bapak Fidel di Soe. Bunda Desi, Kakak Maria, Bunga Danu, Bapak di Rosa, Putra Kiser. Ada Bung Tio, Ibu Tiri Subana Sanu si keluarga. Kakak Anus, Kakak Ameta di Timur Leste, Mama Nasru, Pak Indri, Ibu Yusin di Kuneru, Pak Jedi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Sendi Air Kinari, Kakak Nara, Bung Damus, Bucang Gawayata, Mama Sena, ada Bapak Timo, ada Bang Hadi, Bang Le, Sufra Tena, Bapak Pusias Mubatuni, si keluarga di satu kota. Untuk semua saja yang lagi pantagi alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat sore, salam kontak persahabatan lewat udara, salam sehat untuk kita semua, dan salam kenal untuk semua sahabat. Untuk Kakak Arda, terima kasih banyak. Selamat sore, Kakak.
1: Oke, kembali kasih. Dan selamat sore juga untuk Vero di apa Putun ya. Ditunggu lagunya, kita sapa lagi. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
3: Rodangdut dan utara lagi Kakak Yanti. Selamat sore.
1: Ini sama Arda.
3: Arda, sorry ya, salah alamat.
1: Ini dengan siapa?
3: Dengan Pak Hendrik di Kuneru.
1: Oke, Pak Hendrik Kuneru, apa kabar?
3: Kabar baik, Kakak.
1: Oke.
3: Panas-panas angin.
1: Oke, Bapak Hendrik mau request lagu apa nih?
3: Lagu nomor 9 sudah ada, Kakak.
1: Lagu nomor 9, ada cek dulu ya. Tadi ada yang itu dari Dewi Persik, My Darling. Mau?
3: My Darling lagu 10, ya?
1: 10, kita cek lagi. Dari Duo Biduan, Cinta Putih.
3: Oke,
1: okay, deh, Cinta Putih. Nah, salam untuk siapa nih Bapak Hendrik?
3: Tentu saja salam yang pertama buat Kakak Arda yang lagi bertugas di studio bersama operatornya. Selamat sore, tetap semangat di udara. Salam yang berikut buat Vero yang barusan lewat tadi, buat Kakak Bella di Mangga 2, buat Mbak Desi, Mainya di Niki-Niki, ada Putri Tunggal, ada Putri Tengah, Abang Putra Tengah, pokoknya ada yang Tengah, Bang Fidel.
1: Oke. Okay.
3: Buat Bunda Ima di Momere, Mong Anus di Timor Leste, salam kenal, salam bergabung Rodandut.
1: Iya. Yeah.
3: Salam buat Abang Ferry di Flores, Bang Marcel, buat Bang Hadi di Pulau Nias.
1: Iya. Yeah.
3: Salam sehat. Oke, semua begitu, saya
1: selamat
3: buat
1: sore.
3: Semua di yeah. alamatnya masing-masing.
1: Oke, terima kasih kembali Bapak Hendrik. Selamat sore.
3: Oke, buat Kakak terima kasih atas lagunya nanti.
1: Baik, kembali kasih Bapak Hendrik. Baiklah, Bapak Hendrik di Kuneru, lagunya ditunggu ya dari Duo Biduan Cinta Putih. Dan untuk Anda, terima kasih ya. Selanjutnya, halo Bro Dangdut, selamat sore.
4: Dangdut, ada lagi. Apa kabar, kabar sehat tuh?
1: Selalu sehat ya dengan Mas Edi.
4: Alhamdulillah sehat, Mas Edi juga sehat.
1: Alhamdulillah, Mas Edi mau request lagu atau salam-salam nih?
4: Nomor tiga
1: itu ada cek dulu ya. Soalnya banyak lagu yang di request juga. Oh, itu sudah aku bawa dari Ana Laila, sudah diputarkan. Ada
4: nomor 5.
1: Ada Ikan Nurjana nomor 5, Ayu Ting Ting Jangan Gitu Dong.
4: Nah, sudah itu. Jangan Gitu Dong.
1: Oke, baiklah. Oke. Silakan salamnya.
4: Terima kasih senggolannya Putri Tunggal tadi ya. Nabella, Bu Fenty, Bang Hendrik tadi ya. Bang apa itu? Bang Marcel di ND, Bang Damo, apa kabar? Mbak Wika juga.
1: Iya.
4: Mbak Desi ada kabar juga, Bang Haji. Yang lain 1, 2, 3 sayang semua, buat kata pulang ada Haji. Kalau buat keluarga di rumah, oke, okay. Kata yang cantik. Yang tidak sombong.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore untuk Mas Edi. Terima kasih. Baiklah, untuk Anda pendengar tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tapi kita nikmati dulu lagunya karena sudah ada yang request. Tadi ada Happy Aja, Lina Martina, Cita-Citata, kemudian Duo Biduan, Cinta Putih.

0: minute, Maggie. Ini mesti masuk kotak apa yang kamu lihat nih? Kamu bodoh cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina.
2: Ya, Tante.
1: Sini.
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Tak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mengikuti Prodangdut.
2: Pendengar Pro 1 RRI atau dimana saja Anda berada, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar RRI dimana saja Anda berada, untuk Anda terima kasih masih bersama. Silakan yang mau telpon, kami kasih kesempatan di 0812-4601-0202. Ya, sekali lagi karena masih ada beberapa lagu di sini. Ada Anti Dayanka, Mantanku Kepo, Bian Gindas, Jawara Cinta, Kamelia Malik, Rekayasa Cinta, Deni Cagur, Rekonsiliasi Hati, Dewi Persik, My Darling. Ya, kemudian ada juga Fitri Tamara, Adam Hawa, Iga Kala, Telolet Om, Iken Rujana, Misteri Cinta, Ita Purnamasari, Cintaku Padamu, Keke Capek D. Nah, lagu-lagu ini masih bisa Anda request ya, tapi tadi yang request Ayu Ting Ting, sabar ya. Kita akan hadirkan. Namun kami juga kasih kesempatan yang mau telepon silakan 0812-4601-0202. Oke, untuk Anda semuanya, kami masih menunggu di 0812-4601-0202. Kita cek and recheck ya. Yang sudah bergabung di Facebook, ada Thomas Casalopez, katanya lagu nomor 14 Ita Purnamasari buat Yvonne Nahak di rumah. Oke, terima kasih. Lanjut lagi dari Luna ya, katanya dangdut adalah kita. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Halo kak, apa kabar? Halo juga kabarnya, alhamdulillah baik, lagunya happy aja. Terima kasih kakak, semangat ya. Oke, semangat juga untuk dirimu. Lagunya ini dari Andre Bas, lagunya Dewi Persik, Damai Darling. Oke deh, terima kasih ya. Kita sapa lagi, lain telepon. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, selamat sore.
2: Sore ya. Apa kabar dari Putra Kiser, how many Anna?
3: Kabar baik.
2: Oh, puji Tuhan ya. Baiklah, kalau begitu mau request lagu apa nih?
3: Mau request lagu apa nih, Kahin?
2: Oh, ini sama Arda ya.
3: Oh, makasih.
2: Baik, lagunya tadi ada baru sebutin, ada dari Anti Dayanka, Bian Gindas, Kamelia Malik, Dani Cagur, Dewi Persik, Fitri Tamara, Iga Kalia, Ike Nurjana, Ita Purnamasari, dan juga Keke Capek D. Itu dia lagu-lagu yang masih ada. Mau lagu yang
3: Dewi
2: mana?
3: Persik.
2: Dewi Persik, My Darling.
3: Ya.
2: Oke, salamnya untuk siapa ini?
3: Salam yang pertama buat Kak Arda yang berjuang sore hari ini, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
2: Iya.
3: Salam ini, salam yang berikut buat ini berlaku kita di Mangga Dua atau Cina. Jadi ayat selamat sore.
2: Iya.
3: Ayat semua sepurat juga.
2: Oke.
3: Terima kasih, selamat sore.
2: Oke, terima kasih kembali untuk Putra Kiser di Haumeniana. Terima kasih, selamat sore. Oke deh, kalau begitu kita hadirkan lagi lagu ya, karena tadi kita sudah bacakan juga yang gabung via Facebook dan request lagu juga. Jadi untuk yang mau bergabung, kita tahan dulu ya, kita nikmati lagunya sebentar.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: www.rri.go.id.
1: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id. Anda sedang mengikuti Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar Pro 1 RRI di mana sejen berada. Ya, tadi my darling dari Dewi Persik. Di sisa waktu kita yang ada, silakan untuk Anda yang mau bergabung di Pro Dangdut sesi kedua ini, kami kasih kesempatan ya. Jadi satu penelpon lagi, setelah itu pendengar kami akan akhiri kebersamaan kita ya. Kira-kira siapa nih yang mau jadi penelpon yang terakhir di Pro Dangdut. Jadi masih ada beberapa lagu pendengar, di antaranya masih ada dari Anti Dayanka, mantan Kukepo, Gendas, Jawara Cinta, Kamali Malik, Takayasa Cinta, Tani Cagur, Rekonsiliasi Hati, Fitri Tamara, Adam Hawa, Iga Telolet, ya Telolet Om, Ika Nurjana, Misteri Cinta, dan yang terakhir Capek Deh dari Keke. Oke, untuk Anda memang belum bisa berpartisipasi, kita akan akhiri kebersamaan kita hari ini dengan suaranya Keke ya, Capek Deh. Kemudian kita hadir juga satu lagu dari miliknya Kamili Malik, Rekayasa Cinta. Terima kasih untuk Anda semuanya. Selamat sore.

pembinaan olahraga sejak dini melalui latihan terarah dan sportivitas. Prestasi atlet adalah kebanggaan bersama yang diinspirasi bagi generasi muda. Generasi bangsa yang

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker telah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Fakta klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker Farid Abdurrahman Nur Yulyono mengatakan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Menurut Farid, kementerian akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini, masyarakat dihimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Jadi pendengar, dapat disimpulkan bahwa tautan pencairan BSU September 2026 sebesar Rp600.000 adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan Elteria Tambua, pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Kita di Tambua sore ini, di mana pendengar kita akan berbicara terkait dengan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Pendengar dari Tambua di mana saja Anda berada, tentu ya pemerintah mengeluarkan peraturan ya. Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2026 tentang tata kelola penyelenggaraan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai landasan hukum dimulainya operasional dan penempatan 28.626 manajer pada Oktober 2026. Dan kita ingin tahu seperti apa kesiapan bangunan dan juga penempatan manajer dan juga tenaganya ya, karena saat ini kan kita sudah di akhir bulan September di mana akan memasuki bulan Oktober ya pendengar. Jadi kita ingin tahu seperti apa strategi pemerintah Kabupaten TTU dalam mengembangkan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi tentunya kita ingin tahu seperti apa, karena selama ini bangunannya sudah mulai dikencot ya, untuk segera bisa digunakan. Dan untuk itu kami akan melakukan wawancara bersama dengan Kadis Koperasi dan UKM Kabupaten Timur Tengah Utara, Bapak Theodorus Kolo SPT ya. Jadi bagaimana dari pemerintah Kabupaten TTU sendiri untuk melakukan persiapannya dan strateginya untuk mengembangkan koperasi Merah Putih ya, karena kita semua tahu bahwa sudah ada ya peraturan Presiden nomor 82 tahun 2026 ya, di mana untuk tata kelola penyelenggaraan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini ya, ini sebagai landasan hukum dan akan dimulai pada Oktober 2026 ini. Jadi tinggal menghitung hari ya, kita akan masuk pada bulan Oktober. Dan pendengar, tentu sebanyak 28.626 manajer yang telah direkrut dan menyelesaikan pelatihan ya. Tentu telah dipersiapkan untuk mulai bertugas secara bertahap pada Oktober ini. Dan bagaimana, apakah di daerah TTU juga sudah siap untuk beroperasi, dan bagaimana kondisi bangunan SDM-nya sendiri, terus masyarakatnya sendiri untuk bisa berkontribusi dan berpartisipasi untuk koperasi Desa Merah Putih. Halo, selamat sore Pak Kadis. Oke, siap Bapak, terima kasih. Oke, siap, kita akan hubungi lagi ya. Baik, terima kasih. Nah, pendengar Pro 1 RRI Tambua, jadi mungkin sebentar lagi ya, 5 menit lagi seperti disampaikan beliau bahwa kita bisa wawancara, dan untuk itu kita nantikan ya bagaimana dari Bapak Kadis sendiri ya menyampaikan untuk persiapan di TTU dan bagaimana strateginya agar per Oktober ini benar-benar sudah beroperasi, baik dari segi apa ya, sarana prasarana, SDM, terus usahanya mulai dikembangkan. Kita bersama kami di Tambua sore ini.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satunya dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

0: nanti sebanyak 28.628 manajer akan mulai ditempatkan dan koperasi Desa Merah Putih ini akan mulai berjalan. Kita sapa, halo selamat sore Bapak Kadis. Apa kabar Bapak sore ini?
1: Puji Tuhan, baik Ibu.
0: Ya, luar biasa. Nah, kita sore ini ya mengupdate terkait dengan bagaimana strategi pemerintah mengembangkan koperasi Merah Putih. Mungkin sedikit ya Bapak menceritakan dulu saat ini untuk koperasi Desa Merah Putihnya sendiri di TTO itu bagaimana?
1: Iya, baik. Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Atembua yang mau mewawancarai kami terkait dengan apa yang ditanyakan ini. Selaku kepala dinas, saya mau menyampaikan bahwa di Kabupaten Timur dan Utara terdapat 193 koperasi desa kelurahan Merah Putih. Saat ini dari 193 koperasi desa kelurahan Merah Putih ada 24 yang sudah menjalankan usaha atau sudah beroperasi. Iya. Yang lain saat ini memang belum beroperasi karena sekarang ini juga kebanyakan masih menunggu proses pembangunan fisik gerai dan pergudangan yang dilakukan oleh PT Agrinas, di mana di Kabupaten Timur Tengah Utara ada 95 yang saat ini dibangun dan 74 bangunan gerai, fisik gerai koperasi Merah Putih sudah selesai 100%, sisanya dalam proses pengerjaan. Yeah. Sementara 98 belum dibangun. Ini terdiri dari 71 yang lahannya sementara diverifikasi oleh PT Agrinas bersama TNI dalam hal ini Kodim 1618 TTU. Iya. Dan 27 itu yang saat ini belum memiliki lahan atau memiliki lahan tetapi tidak memenuhi persyaratan. Nah, seperti itu. Dari 74 yang sudah terbangun 100%, 38 yang sekarang ini dipersiapkan untuk diverifikasi dan divalidasi oleh tim kabupaten supaya nanti kemudian direkomendasikan untuk dioperasionalisasikan. Demikian Ibu.
0: Tadi Bapak sampaikan 4 koperasi ya, Koperasi Merah Putih yang sudah mulai beroperasi.
1: Koreksi, 24.
0: 24 ya, 24. Yeah. Berarti ini sudah diisi dengan kayak semacam SDM yang memadai, seperti misalnya ada manajernya, ada apa ya? Pegawai-pegawainya begitu yang bekerja di situ.
1: Oh ya ya, ini perlu kami sampaikan, 24 ini memang merupakan upaya kreatif dari pengurus koperasi. Sedangkan manajer yang direkrut oleh PT Agrinas itu belum ditugaskan di koperasi-koperasi. 24 koperasi ini memang ini murni swadaya dari pengurus yang kemudian berkreasi dan mengembangkan usaha berdasarkan dana yang terhimpun di koperasi dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota.
0: Kira begitu. Dan untuk anggotanya sendiri dari 24 koperasi ini sudah ada?
1: Itu semua koperasi dari 193 itu anggota sudah memiliki anggota karena salah satu syarat utama terbentuknya koperasi itu harus memiliki anggota. Jadi tapi yang 24 ini anggotanya cukup aktif sehingga koperasinya bisa beroperasi. Itu dengan adanya simpanan pokok yang sudah disetor dan simpanan wajib yang setiap bulan merupakan kewajiban anggota, itu juga disetor secara rutin sehingga koperasi memiliki dana untuk bisa mengembangkan unit usaha sesuai dengan rencana yang disepakati.
0: Lalu strategi apa saja nih yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten TTU agar koperasi Desa Merah Putih ini tidak hanya terbentuk secara administratif tetapi tetap benar-benar aktif menjalankan usaha? Ini dari sekian ratus baru 24 nih yang beroperasi.
1: Ya, terima kasih. Ya, memang membangun koperasi ini jujur Ibu, ini gampang-gampang sulit sebenarnya.
0: Betul.

0: Karena koperasi ini harus benar-benar tumbuh dari kesadaran dan kesukarelaan daripada anggota.
1: Iya.
0: Nah, ini yang memang masyarakat kita masih banyak yang punya persepsi yang keliru terhadap koperasi. Mereka mau bergabung di koperasi hanya karena terhimpit dengan kebutuhan, lalu kemudian bergabung di koperasi untuk bisa dengan mudah mendapatkan dana segar berupa pinjaman. Padahal koperasi itu sebenarnya prinsipnya orang simpan dulu, baru pinjam. Kalau itu koperasi simpan pinjam, atau mungkin untuk koperasi serba usaha, koperasi itu harus menghimpun modal dulu. Jadi anggota kemudian harus menyetor modal koperasi agar kemudian pengurus bisa memanfaatkan modal atau dana dari anggota itu untuk kemudian mengembangkannya dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Nah, ini terus dibangun strategi yang dibuat oleh pemerintah, terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada koperasi. Yang pertama ini memang persoalan SDM ini yang perlu harus kemudian menjadi perhatian serius, karena soal untuk kemudian mengumpulkan dana itu hal teknis, tetapi SDM ini yang paling menentukan untuk kemudian koperasi bisa bertahan dan terus bertumbuh untuk mencapai kesejahteraan bersama. Jadi kita selalu melakukan pembinaan, baik itu pelatihan-pelatihan yang dilakukan melalui, yang difasilitasi melalui APBD atau APBD provinsi dan juga APBN. Ada program-program dari APBN juga yang kemudian kita lakukan di kabupaten untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus, pengawas maupun anggota.
1: Iya. Gitu. Nah, koperasi Desa Merah Putih ini kan dia berbeda dengan sedikit berbeda ya dengan koperasi lainnya, dalam arti selain menjadi anggota, ada juga potensi-potensi usaha yang bisa diakomodir juga nih. Nah, bagaimana dari Dinas Koperasi sendiri menentukan potensi usaha ya sesuai dengan karakteristik masing-masing desa?
0: Iya. Ya, jadi saya kira di setiap wilayah tentu memiliki karakteristiknya sendiri. Potensi-potensi itu bisa dimaksimalkan. Yang sekarang jadi soal itu adalah bagaimana kemudian katakan produk dari masyarakat itu kemudian bisa memiliki nilai jual atau nilai ekonomi yang proporsional. Dan ini kita harapkan untuk kemudian di koperasi yang bisa mampu untuk kemudian memberikan semacam manfaat ekonomi yang besar, karena selama ini masyarakat juga dengan produknya ini kemudian masyarakat selalu menjadi pihak yang katakan paling lemah dalam posisi tawar menawar, karena sering tengkulak atau pelaku usaha suka ya mempermainkan harga. Saya kira itu memang hukum pasar begitu. Jadi orang pasti akan mencari produk atau mencari barang, mau mendapatkan barang dengan katakan pengeluaran yang serendah-rendahnya. Itu prinsip ekonomi. Tetapi kadang-kadang karena masyarakat juga kemudian tidak punya wadah, tidak punya katakan ini untuk bisa kemudian bisa terlindungi, jadi itu sering menjadi korban. Kita harapkan dari koperasi nanti kemudian bisa menjaga stabilitas harga di masyarakat untuk kemudian masyarakat bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih proporsional dari produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri.
1: Oke, nah lalu apa saja nih sektor usaha yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan melalui koperasi Merah Putih di TTU?
0: Ya, kalau untuk koperasi Merah Putih di TTU, kalau untuk sektor usaha, saya kira yang paling dominan itu sektor pertanian ya. Sektor pertanian, nah ini koperasi juga harus kemudian punya program dan punya strategi untuk bagaimana kemudian produk pertanian yang menjadi produk dominan yang ada yang dimiliki oleh masyarakat TTU bisa memiliki nilai ekonomi yang lebih baik. Tentu ini anggota koperasi juga harus ditingkatkan kompetensi SDM-nya. Untuk tidak hanya kemudian menjadi produsen, tetapi juga mampu untuk nanti bisa ya mengolah hasil usaha, dalam hal ini hasil pertanian, pasca panen, untuk bisa memiliki nilai jual yang lebih baik. Ya, sebenarnya produk-produk pertanian itu harganya lebih lebih bagus ketika itu kemudian sudah diolah dalam berbagai macam aneka produk, dan itu yang kemudian memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada kemudian dijual hanya setelah dipanen lalu langsung dijual. Ini yang kita harapkan, kemampuan koperasi tidak hanya kemudian, tetapi bahwa anggota koperasi itu nanti harus juga dilatih untuk memiliki keterampilan-keterampilan teknis, bagaimana kemudian mengolah hasil usahanya tidak hanya sampai dengan batas menjadi produsen, tetapi juga bisa pengolahan pasca panen.
1: Jadi koperasi Merah Putih ini nantinya diarahkan ya untuk terhubung dengan UMKM, kelompok tani, peternak, nelayan maupun pelaku usaha lokal.
0: Ya, kira-kira begitu.
1: Iya, berarti kalau hal ini tongkat beratnya itu adalah di kepala desa atau kelurahannya ya, yang bisa menghimpun semua komunitas ini untuk bisa apa ya terhubung dengan koperasi Merah Putih, atau mereka bisa masuk ke koperasi Merah Putih.
0: Ya, jadi saya kira itu jadi salah satu figur kunci di desa, karena kepala desa sendiri adalah pengawas ex officio bagi koperasi Merah Putih, sehingga memang ini menjadi salah satu tugas penting dari seorang kepala desa atau seorang lurah, bagaimana kemudian bisa mendorong koperasi untuk bisa kemudian membangun masyarakatnya sendiri. Karena sebenarnya koperasi ini adalah satu komitmen dari pemerintah pusat yang saat ini dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo untuk memperbaiki atau merubah ekonomi masyarakat Indonesia yang lebih berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Jadi saya kira benar sekali bahwa kepala desa atau lurah menjadi salah satu tokoh kunci atau pelaku utama untuk juga mendorong, terus mendorong koperasi Merah Putih di wilayahnya untuk terus berkembang dengan potensi-potensi yang ada di desa atau di kelurahan masing-masing.
1: Iya. Bagaimana nih terus pemerintah bisa mendorong koperasi dapat menjadi wadah pemasaran produk-produk unggulan masyarakat desa?
0: Ya, ini selain dana yang terhimpun dari anggota menjadi salah satu syarat utama bahwa koperasi itu berdiri, harus ada dana yang dihimpun dari anggota berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Tetapi kita tahu bahwa kondisi ekonomi masyarakat di TTU juga itu didominasi oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena rata-rata adalah petani, sehingga memang modal awal yang dimiliki oleh koperasi itu juga tidak cukup signifikan untuk bagaimana untuk bisa mampu menjadi berperan sebagai off-taker dari produk masyarakat. Sehingga ini diharapkan sekali agar pemerintah juga bisa menyediakan dana berupa hibah atau pinjaman murah kepada koperasi, agar koperasi bisa memiliki kekuatan untuk bisa mengakomodir atau menampung bisa membeli produk masyarakat. Nanti kemudian koperasi yang mencari pasarnya keluar, tetapi produk masyarakat kalau bisa kemudian tidak mubasir di masyarakat, karena koperasi memiliki dana yang cukup untuk bisa menampung produk masyarakat. Ditambah lagi sekarang ini koperasi Merah Putih itu juga ada fisik gerai yang cukup cukup besar untuk bisa menjadi gudang penyimpanan di sana. Jadi saya kira koperasi Desa Merah Putih saat ini sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang cukup cukup baik untuk bisa membuat koperasi itu berkembang lebih baik ke depan. Hingga sekarang ini SDM koperasi Merah Putih ini yang harus kemudian terus ditingkatkan untuk bisa berperan lebih baik.
1: Ini sesuai dengan apa ya peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020 tentang tata kelola penyelenggaraan koperasi Desa Merah Putih, di mana per Oktober ini akan secara perlahan para manajernya ini akan ditempatkan di 228.626 ini gerai ini. Apakah dari TTU sendiri juga sudah mendapatkan informasi ini dan akan jalan juga?
0: Ya, saat ini kita sementara tadi kita melakukan entry meeting, rapat tim verifikasi validasi yang kemudian hasil dari kegiatan verifikasi dan validasi terhadap pembangunan visi gerai, pergudangan dan kelengkapan koperasi Merah Putih itu kemudian direkomendasikan untuk kemudian bisa diserahkan yang nantinya itu menjadi apa langkah awal untuk kemudian koperasi bisa beroperasi dengan difasilitasi oleh Agrinas, dan itu yang nanti kemudian menempatkan manajer-manajer yang pada beberapa bulan yang lalu sudah direkrut dan dilatih. Tapi informasi terkait dengan berapa yang kemudian nanti bisa ditempatkan atau ditugaskan di Koperasi Merah Putih yang ada di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara, kita belum mendapatkan informasi terkait itu.
1: Nah, bagaimana nih pemerintah TTU mengantisipasi koperasi yang sudah terbentuk tapi belum aktif atau belum memiliki kegiatan usaha?
0: Ya, jadi saya kira koperasi itu memang faktor utamanya menurut saya itu terletak pada SDM-nya. Nah, ini yang kita dorong terus. Jadi persoalan yang sekarang juga masih menjadi persoalan penting, persoalan serius di Kabupaten Timur Tengah Utara ini, banyak koperasi Merah Putih yang pengurus maupun pengawasnya belum memahami tugas dan fungsinya secara benar. Ini yang terus kita berusaha untuk kemudian meningkatkan kapasitas SDM mereka, karena memang untuk koperasi ini sebenarnya orang harus punya orientasi bisnis, baru koperasi juga bisa beroperasi. Nah, ini kebanyakan pengurus juga memang masih terkendala itu, keterbatasan pemahaman terhadap bagaimana mengelola koperasi. Sedangkan untuk dana yang tersedia, saya kira sebagaimana mungkin yang juga kita tahu bahwa ini dana desa sendiri sudah dipotong untuk ya termasuk Koperasi Merah Putih selain program-program strategis nasional lainnya. Sehingga saya kira untuk dana tidak ada masalah, ke depan tidak ada masalah. Tinggal saja sekarang ini SDM koperasi, pengurus, pengawas termasuk juga anggota harus memiliki pemahaman yang benar terkait dengan koperasi. Jangan sampai orang hanya kemudian mau mendapatkan untungnya saja, tetapi ketika koperasi kemudian lagi harus kemudian dibesarkan, banyak pihak kemudian tidak mau terlibat dengan urusan itu.
1: Apa nih Pak target pemerintah Kabupaten TTU terhadap pengembangan Koperasi Merah Putih ke depan?
0: Ya, kita, saya kira target kita ini juga merupakan target nasional. Kita berharap bahwa ke depan itu Koperasi Merah Putih menjadi tulang punggung perekonomian di desa. Masyarakat kemudian bisa sudah mulai punya semacam kemampuan untuk kemudian bisa berkembang secara ekonomi dengan bergabung di Koperasi Merah Putih. Karena di Koperasi Merah Putih ini juga tidak hanya kemudian orang dilatih untuk berusaha, tetapi bagaimana juga kemudian orang bisa memahami konsep-konsep bisnis, konsep-konsep usaha yang secara modern untuk kemudian bisa diterapkan di koperasi, apalagi di era digital sekarang. Ya, ini koperasi juga diarahkan untuk nanti kemudian bisa mampu untuk berkembang di era digitalisasi sekarang.
1: Seperti itu. Terus bagaimana memastikan Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi program pemerintah tetapi benar-benar menjadi milik dan kekuatan ekonomi masyarakat di desa?
0: Ya, saya kira memang saya sebenarnya setuju kalau yang sekarang ini banyak pihak juga yang kemudian ya semacam ini bahwa Koperasi Merah Putih ini sebenarnya koperasi yang sifatnya top down. Saya setuju dengan konsep itu karena memang masyarakat kita dalam kondisi tertentu memang masih harus difasilitasi, harus dibantu. Ke depan ini koperasi ini sebenarnya sesuai dengan semangat koperasi itu sendiri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 92 tahun tahun 92, Undang-Undang Nomor 25 tahun 92, dan juga sebagaimana yang diamanatkan di Pasal 33 Undang-Undang 45, koperasi itu sebenarnya adalah bersifat keluarga dan gotong royong. Jadi masyarakat yang mempunyai kesadaran untuk bagaimana membangun dirinya sendiri dengan kemampuan dan potensi yang mereka miliki, tidak tergantung pada pihak dari luar, tetapi harus membangun diri dengan apa yang dimiliki dan dengan kemampuan yang mereka miliki sendiri.
1: Oke, baik Pak, terima kasih ya sudah menyampaikan langsung seperti apa strategi dan juga pengembangan ya perkembangan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten TTU. Mudah-mudahan di bulan Oktober ini yang belum berjalan bisa berjalan, yang progresnya belum dibangun bisa segera dibangun ya, sehingga secara perlahan-lahan koperasi Desa Merah Putih di TTU itu mulai berjalan. Oke, okay, Bapak.
0: Terima kasih. Membangun masyarakat ini memang butuh kesabaran.
1: Benar-benar sabar dan terus mengedukasi ya, sehingga mereka pun bisa tertarik menjadi anggota dan mendukung. Oke, selamat sore Bapak.
0: Selamat sore Ibu, Tuhan memberkati.
1: Amin, amin. Pendengar Pro saya itu RRI Atambua, demikian ya wawancara kami ya terkait dengan bagaimana strategi pemerintah mengembangkan koperasi Merah Putih di TTU ya. Tadi bersama dengan Bapak Theodorus Kolo SPT selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM TTU. Dan ternyata selama ini sebanyak 24 koperasi Desa Merah Putih di TTU sudah mulai berjalan, namun masih diharapkan dengan kendala yaitu SDM. Jadi SDM itu baik dari pengurusnya dan juga anggotanya serta masyarakat itu banyak yang belum begitu memahami terkait dengan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Yang mereka tahu itu jadi anggota terus mendapatkan pinjaman modal, tapi tidak seperti itu ya, tidak seperti koperasi pada umumnya. Tapi jadi anggota terus kita harus mengembangkan usaha, terus produk kita ataupun usaha kita itu bisa kita jual juga di gerai yang sudah disiapkan di Koperasi Desa Merah Putih. Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Bapak Theo. Mudah-mudahan yang belum berjalan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten TTU bisa segera berjalan ya. Kemudian yang baru mau dibangun pun harus segera dibangun sehingga secara perlahan koperasi Desa Merah Putih ini mulai jalan. Mendengar, kita punya informasi untuk Anda di mana Kodam 14 Sasanuddin, atensi progres pelaksanaan pembangunan jembatan Merah Putih serta koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih dalam mendukung penuh program strategis nasional Presiden RI Prabowo Subianto. Untuk memastikan pembangunan jembatan Merah Putih dan koperasi Kelurahan Desa Merah Putih, Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangun Nawoko menggelar rapat evaluasi pembangunan jembatan di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Rapat evaluasi tersebut Kodam Maijen TNI Bangun Nawoko berlangsung di ruang Vikon pada Jumat kemarin 25 September 2026 di Kota Makassar. Dalam rapat laporan para Danrem dan Dandim sekaligus mengevaluasi pelaksanaan pembangunan jembatan Merah Putih dan koperasi Kelurahan Desa Merah Putih. Dalam arahannya, Pangdam menekankan kepada seluruh komandan satuan agar menyukseskan program tersebut. Pangdam juga meminta para Danrem dan Dandim agar mengerahkan seluruh kemampuan dalam melaksanakan pengawasan, termasuk mencegah terjadinya kesalahan yang dapat membahayakan masyarakat maupun mencoreng nama baik TNI. Pendengar, demikian informasi di mana Pangdam 14 Hasanuddin evaluasi pembangunan KD KMP dan jembatan rakyat. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di situs www.rri.co.id. Kosa 2. Pendengar, dengan demikian usai sudah kebersamaan kita di Etambot sore ini berbicara terkait dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Sampai jumpa lagi dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan simak bersama penyampaian Warta NTT Sekorwil Nusantara 6.

berinovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua edisi Senin 28 September 2026 dengan berita utama. Kendala BBM, aktivitas nelayan pantai utara Kabupaten Belu terganggu. Pemerintah Kabupaten ND diminta penertiban pedagang tenun ND jangan pilih kasih. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Rian Hidayat. Berita pertama, pendengar, kendala BBM nelayan pantai utara Kabupaten Belu beberapa bulan terakhir terganggu aktivitas melaut mencari tangkapan ikan. Reporter Ferdiasi melaporkan.
1: Kendala bahan bakar minyak BBM, warga nelayan yang ada di wilayah Pantai Utara atau Pupu Kabupaten Belu terganggu aktivitas tidak bisa melaut. Pasalnya sejumlah perahu motor sebagai sarana tangkap nelayan kehabisan bahan bakar minyak sehingga tidak bisa melaut menjaring ikan. Sebut saja aktivitas nelayan yang ada di desa Dua Laus Belu sudah hampir 3 bulan cukup terganggu tidak bisa melaut dikarenakan ketiadaan bahan bakar minyak. Hanya sebagian nelayan yang masih beroperasi menjaring ikan itu pun harus merogoh kocek dalam mendapatkan bahan bakar minyak jenis Pertalite dibeli eceran di luar SPBU per botol Rp15.000. Hal ini semakin memberatkan kehidupan masyarakat nelayan. Warga nelayan Blasius Manek mengeluhkan kondisi sulitnya memperoleh BBM untuk operasional melaut mencari tangkapan ikan. Ia mengatakan untuk mendapatkan bahan bakar minyak di SPBU tidak memungkinkan membawa tangki motor perahu, palingan menggunakan sepeda motor itu pun sulit dilakukan.
2: Ya BBM sekarang juga pokoknya Pertalite ini tidak naik kok di
1: Pertamina.
2: Ya Pertamina tidak naik, tapi jual di eceran ini 15.000 satu botol besar itu. Ya.
1: Jadi
2: kalau namanya juga setengah mati kalau di Pertamina tidak kasih. Dan isi di Pertamina juga bawa ini tangki motor laut tidak bisa. Dia harus pakai motor besar kah, atau paling-paling pakai motor besar tap datang baru over kembali di tangki.
1: Jadi sekarang bapak dong kendala di BBM.
2: Ya, sekarang ini paling mahal. Jadi mereka sekarang ini mengeluh sekali karena ini minyak ini. Di luar 15 ya sepantasnya 12, 13 itu bisa.
1: Biasa tangkap sampai mana dengan perahu? Oh, dengan mesin berapa gitu itu kalau dengan mesin dengan BBM?
2: Itu mereka biasa tangkapin dengan 15
1: ya. 15 gitu itu? Ya. Itu sampai di mana?
2: Itu pokoknya dari mereka jalan saja kalau ada minyak banyak, mereka sampai di Kono, itu bisa sampai 20 liter.
1: Antrian panjang kendaraan setiap hari di lokasi SPBU, hal ini disebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak terjadi di Belu dalam beberapa bulan terakhir, semakin memberatkan kehidupan warga nelayan yang ada di pesisir pantai atau Pupu Belu.
0: Berita berikutnya, pendengar, tumpukan sampah viral DLH Hub Belu beberkan fakta hingga laporan kepolisian. Selengkapnya, Christian Dimau melaporkan.
3: Menanggapi video viral yang beredar luas di media sosial yang dimuat di akun TikTok Belu Update serta foto-foto yang beredar luas terkait tumpukan sampah yang terlihat di bawah jalan hingga ke tengah jalan, tepatnya di depan Pasar Baru Atambua, khususnya los ikan yang menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung dan pengendara saat melintasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, Robertus Jeremes Mali, saat dikonfirmasi mengatakan terjadi penumpukan sampah karena keterlambatan pengangkutan. Hal ini karena terkendala memperoleh bahan bakar minyak atau BBM. Namun kondisi yang terjadi di lapangan, sampah tersebut berada dalam tumpukan yang tidak berceceran seperti yang ditampilkan di video atau di foto yang diedarkan secara luas. Namun,

0: dilancarkan ke tengah jalan yang menimbulkan ketidaknyamanan aktivitas masyarakat.
1: Baik, selamat pagi warga masyarakat Kabupaten Belu dan Kota Tunggu sekitarnya. Saya Robertus Mali, Kadis Lingkungan

0: itu adalah berita bohong dan itu adalah kegiatan-kegiatan orang-orang yang mau mensabotase pekerjaan pemerintah. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena itu sampah, itu adalah sampah liar yang dibuang oleh masyarakat di titik di mana tempat itu sudah ditempeli tidak boleh membuang sampah di situ, tetapi orang membuang sampah di situ.
1: Selain itu, Robert Mali menambahkan tumpukan sampah yang terjadi juga bukan dikarenakan kelalaian petugas, namun penanganan sampah di Pasar Baru Attebua telah sesuai dengan standar operasional prosedur di lapangan agar sampah tidak tumpah ruah dengan melakukan penyediaan titik-titik bak sampah. Namun Pasar Baru Attebua sendiri tidak hanya menampung limbah sampah pasar, namun juga lebih didominasi oleh tumpukan sampah liar. Selain itu juga, Robert Mali menambahkan keterbatasan sarana dan prasarana serta ketersediaan bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan pengangkut sampah menjadi salah satu kendala utama untuk pengangkutan sampah di Kabupaten Belu, di mana sampah di Kota Attebua per hari petugas mampu mengangkut 42 hingga 46 ton sehari dengan ketersediaan sarpras yang terbatas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Belu juga menegaskan terhadap oknum yang dengan sengaja membuang, melamparkan atau menghamburkan sampah di tengah jalan kepada aparat kepolisian untuk dilakukan pengusutan secara menyeluruh. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memberikan efek jera kepada masyarakat dengan sengaja menimbulkan keresahan di masyarakat.
0: Dan sampah di situ menumpuk, dan ketika sampah menumpuk, waktu itu kami belum bisa angkut karena kendala BBM. Kita tahu sekarang kita antri BBM. Kami punya mobil itu setelah operasi pagi begini, mereka malam harus sudah parkir di pom bensin untuk antri BBM. Jadi ketika itu memang ada keterlambatan satu hari untuk tidak diangkat. Bukan kami membiarkan, tetapi ada oknum-oknum tertentu yang mau semacam mensabotase pekerjaan kami, seolah-olah kami tidak bekerja. Lalu mereka mengambil sampah itu, membuang sampah di jalan dan membuat seperti satu gundukan di tengah jalan sehingga lalu lintas tidak bisa lewat. Ini adalah perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Dan saya sudah koordinasi dengan kepolisian, kami akan membuat laporan polisi dan kami akan meminta polisi untuk mencari mereka. Karena ini adalah satu kegiatan pelanggaran dan juga menyebarkan berita hoax. Karena sampah yang ada di Kabupaten Belu ini tiap hari kami angkut. Walaupun kadang terlambat, keterlambatan itu karena ada keterbatasan BBM. Bukan kami tidak mau angkat.
1: Menurutnya, kejadian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah masih sangat rendah, sehingga kolaborasi bersama masyarakat untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak melemparkan tudingan terkait pengelolaan sampah di Belu. Dari Attebua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Pedagang kain tenun motif Endelio yang berjualan di sejumlah bahu jalan pusat pertokoan Kota Ende meminta pemerintah Kabupaten Ende menerapkan penertiban secara adil. Mereka berharap Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP tidak membeda-bedakan pedagang ketika menata aktivitas

0: pertokoan.
1: Umar menyebut masih ada pedagang yang berjualan di sekitar kawasan Mbokojoput untuk membuka lapak untuk pindah ke pasar Bongawani turut memicu pedagang lain kembali turun ke bahu jalan. Bahkan sejumlah lapak disebut dibangun di atas saluran drainase di sepanjang jalan Tionghoa.
2: Kami penjual sarung di sini. Lantai dua juga, di sana pengunjung tidak ada. Nah, jadi kita rasa rugi. Maka saya datang ke sini, mungkin mau ketemu dengan pimpinan di Pol PP sini, mau konsultasi. Nah, konsultasi supaya mencari solusinya. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk teman-teman lain juga. Supaya kita cari makan, apalagi terus terangnya teman-teman ini kita semua cari makan, kita tahu ada biaya keluarga, kebutuhan anak sekolah.
1: Ia mengaku penggunaan tenda yang ditempatkan di atas saluran drainase dan memastikan lapaknya tidak masuk ke badan jalan. Umar mengatakan pedagang pada dasarnya siap mengikuti arahan pemerintah dan menempati lokasi yang telah disediakan. Namun ia meminta Satpol PP memastikan seluruh pedagang mendapat perlakuan yang sama agar penertiban tidak menimbulkan kecemburuan di antara pedagang. Ia berharap pemerintah dapat mencari solusi agar penataan pedagang tetap menjaga ketertiban dan fungsi fasilitas umum sekaligus memberikan ruang bagi pedagang kain tenun untuk tetap memperoleh pembeli. Penertiban pedagang di bahu jalan berkaitan dengan upaya menjaga fungsi fasilitas umum dan kelancaran aktivitas pengguna jalan. Di sisi lain, keberadaan kain tenun Endelio sebagai produk budaya dan mata pencarian masyarakat membuat penataan pedagang perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pedagang. RRI Enderfinus Vula melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita ke informasi berikutnya, pendengar, di mana pemekaran 22 desa di Kabupaten Rotendao memasuki tahap verifikasi faktual sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
4: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong percepatan pemekaran 22 desa melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Bupati Paulus Henuk bertemu langsung Wakil Menteri Dalam Negeri, Ripka Haluk, di Jakarta, membahas kesiapan verifikasi faktual pemekaran desa. Paulus mengatakan proses pemekaran 22 desa telah melewati dua tahapan. Tahapan berikutnya berupa verifikasi faktual tim Kemendagri yang dijadwalkan berlangsung Oktober 2026. Paulus berharap seluruh tahapan yang berjalan sesuai ketentuan sehingga kode register desa dapat diterbitkan pada 2027. Setelah itu, pemerintah daerah dapat melanjutkan tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku. Menurut Paulus, pemekaran desa diharapkan memperpendek rentang pelayanan pemerintah serta mendukung percepatan pembangunan dan pemerataan pelayanan masyarakat.
5: Kami harapkan nanti di bulan depan tim dari Kementerian Dalam Negeri sudah turun ke Rote untuk melakukan verifikasi faktual, kemudian akan dilanjutkan dengan verifikasi, sehingga kita harapkan nanti di tahun depan mudah-mudahan sudah kode register desa sudah keluar dan kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap pembelian kode desa definitif, sehingga masyarakat akan lebih maksimal lagi dilayani secara administrasi pemerintahan maupun pembangunan di desa-desa. Karena kita percaya itu saja salah satu support pembangunan nasional kita adalah bagaimana kita membangun dari daerah termasuk dari desa. Oleh karena itu, terima kasih buat Ibu Wamen yang luar biasa memberikan layanan penerimaan yang sangat bagus dan tentu ini menjadi awal buat saya untuk terus berkomunikasi dengan beliau untuk mengakses berbagai program pemerintah pusat terutama yang terkait dengan Kementerian Dalam Negeri.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menyatakan Kemendagri akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Rotendao. Namun, seluruh proses pemekaran harus tetap mengikuti regulasi dan ketentuan perundang-undangan.
6: Tentunya bahwa kami punya tim di Kementerian Dalam Negeri dan pasti kita akan support, tetapi tentunya sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya saya terus nampak Menteri Dalam Negeri menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih juga kepada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Rotendao.
4: Pemkab Rotendao menyatakan akan mempersiapkan seluruh kebutuhan verifikasi secara maksimal. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar setiap tahapan berjalan tertib sesuai ketentuan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Untrip Kalabahi komitmen kembangkan Aladin sebagai destinasi wisata berbasis sains, riset budaya dan ekonomi masyarakat Alor secara berkelanjutan untuk masa depan pariwisata. Laporan Stefani Libu.
0: Universitas Tribhuwana Kalabahi berkomitmen melanjutkan pengembangan fenomena Aladin di Desa Alor Kecil, Kabupaten Alor sebagai destinasi wisata berbasis riset, sains, budaya dan pemberdayaan masyarakat. Wakil Rektor 4 Universitas Tribhuwana Kalabahi sekaligus tim peneliti Dr. Yafet Maro mengatakan, kolaborasi riset tersebut merupakan bagian dari program hilirisasi yang melibatkan kedua perguruan tinggi. Menurutnya, Untrip dalam kegiatan tersebut berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Alor Kecil.
7: Itu kolaborasi antara Universitas Diponegoro Semarang dengan Universitas Tribhuwana Kalabahi. Di mana Universitas Diponegoro Semarang itu langsung dipimpin oleh Profesor Dr. Anindya Wira Satria, terus Universitas Tribhuwana Kalabahi, kebetulan saya sendiri. Di mana riset ini kami berkomitmen untuk bagaimana bisa mengembangkan potensi riset air laut dingin yang kita sebut sebagai Aladin Kurakaruang. Lebih tepatnya sebenarnya bukan air laut dingin, yang lebih tepatnya itu arus laut dingin. Ya. Itu menjadi wisata prioritas.
0: Ia menjelaskan fenomena Aladin menjadi potensi strategis karena arus laut dingin yang terjadi di wilayah Alor merupakan fenomena unik di daerah tropis dengan suhu air yang dapat turun hingga di bawah 15 derajat Celcius. Dikatakannya selain aspek sains, Untrip juga mengembangkan kajian terhadap kearifan lokal masyarakat, khususnya ritual yang berkaitan dengan hubungan manusia, laut, dan daratan.
7: Ya, perlu kami tekankan di daerah tropis. Di dunia, di daerah tropis, suhu bisa turun di bawah dari 15 derajat Celcius itu hanya ada di Alor. Dan harapannya ini menjadi potensi Alor, dan kita juga patut bersyukur karena pemerintah sudah masukkan menjadi event tahunan seperti itu.
0: Ia berharap pengembangan Aladin dapat terus dilanjutkan melalui kolaborasi lintas perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. RRI SP Alor, Stefani Libu, melaporkan.
3: Berita terakhir pendengar, sebanyak 28 pelajar dari 7 SMP ikuti Festival Lomba Seni dan Sastra tingkat Kecamatan Alor Tengah Utara sebagai seleksi menuju tingkat Kabupaten. Laporan Maslan Bau.
8: Festival Lomba Seni dan Sastra tingkat Kecamatan Alor Tengah Utara menjadi wadah bagi pelajar untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang seni. Kegiatan ini diikuti 7 satuan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Sebanyak 28 peserta mengikuti dua mata lomba, yakni lomba solo dan lomba puisi. Masing-masing lomba diikuti 14 peserta yang telah dipersiapkan oleh sekolah untuk mengikuti seleksi tingkat kecamatan. Kepala Sekolah SMP Kristen 4 Kalabahi Antipas M. Adi Asa kepada RRI mengatakan festival tersebut memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan potensi seni yang mereka miliki.
9: Melahirkan kegiatan festival lomba seni dan sastra pada intinya untuk mencari minat dan bakat anak-anak. Masalah minat bakat anak-anak ini kan sebenarnya ada dalam diri mereka sejak lahir. Yang menjadi persoalan sekarang, apakah kita mau untuk menggali itu dan mengembangkannya ataukah tidak. Tetapi kita bersyukur karena melalui dinas pendidikan membuka peluang ini dan disampaikan kepada semua satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Alor untuk ada dalam perlombaan ini.
8: Dari hasil seleksi tersebut, peserta terbaik akan dipilih untuk mewakili Kecamatan Alor Tengah Utara pada Festival Lomba Seni dan Sastra Tingkat Kabupaten Alor yang dijadwalkan pada Minggu ke-2 Oktober tahun 2026. Festival ini diharapkan terus dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kecamatan hingga kabupaten. Dengan demikian, semakin banyak potensi seni anak yang dapat ditemukan dan dikembangkan, sekaligus mendorong generasi muda untuk mengenal dan mencintai seni serta lagu-lagu daerah di tengah perkembangan musik modern dan teknologi. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Baob, laporkan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kendala BBM, aktivitas nelayan pantai utara Kabupaten Belu terganggu. Pemerintah Kabupaten ND diminta penertiban pedagang tenun ND jangan pilih kasih. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, terima kasih ya Anda masih bersama kami di Atambua sore ini. Pendengar RRI, kami sampaikan untuk Anda waktu kemenangan azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya hari ini pukul 17 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami sampaikan untuk Anda informasi informasi kami kutip dari rri.co.id. Pertukaran pengetahuan antara petani Timur Tengah Utara dan Sumatera Barat menjadi bagian dari upaya mendorong pertanian berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui program kemitraan multipihak pertanian berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Yoakim Asi, pendamping program GIZ dari Jerman kepada RRI Atambua Jumat 25 September 2026. Konsep pertukaran pengetahuan dinilai berbeda dengan pola studi banding karena masing-masing daerah memiliki inovasi yang dapat saling dipelajari. TTU katanya memiliki pengalaman penerapan pertanian organik menggunakan ekoenzim, sedangkan petani Sumatera Barat mengembangkan metode mulsa tanpa olah tanah. Inovasi pertanian organik melalui pemanfaatan ekoenzim menjadi salah satu pengetahuan yang menarik perhatian petani dari Sumatera Barat. Ekoenzim dibuat menggunakan bahan-bahan lokal yang tersedia dan tumbuh di wilayah timur maupun Indonesia. Sebaliknya, petani dari wilayah pesisir selatan Sumatera Barat membawa pengalaman mengenai metode tanpa olah tanah atau MTOT dalam pengembangan sawah pokok murah. Metode tersebut memanfaatkan jerami padi sebagai penutup lahan untuk menjaga kelembapan sekaligus menyediakan unsur yang dibutuhkan tanaman. Pendengar, itu dia informasi untuk Anda kami sampaikan. Selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id. Berikut ini kami hadirkan untuk Anda lagu religi. Pendengar, kita jelang kumandang azan maghrib pada pukul 17 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

0: Woy! Paano sa mga panan niyo? Enak eh. Yang air melimpah nih. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh su, pasti itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atombo di mana saja Anda berada, terima kasih ya Anda masih bersama kami di Atombo sore hingga malam ini. Pendengar, untuk Anda sesaat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Atombo. Untuk itu tetaplah bersama kami di Atambua sore jelang malam.
1: Manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin terbuka. Generasi bangsa yang cerdas bijak gunakan platform digital untuk Indonesia.

0: Dua informasi mengawali berita sore ini. Outing kelas SD Santa Angela kembali dilaksanakan di lokasi Kebun Emaus Nenuk. Kepala Lokapom Belu mengajak masyarakat perangi dan cegah peredaran obat dan makanan ilegal di Belu. Warta Berita Senin 28 September 2026, selengkapnya bersama saya, Arda Fahid. Kami mulai dengan berita yang pertama. Outing kelas SD Santa Angela kembali dilaksanakan di lokasi Kebun Emaus Nenuk. Egi Arwojo melaporkan.
1: Suasana belajar berbeda dirasakan siswa kelas 3 dan kelas 4 SD Santa Angela Atambua. Tidak berada di dalam ruang kelas, mereka turun langsung ke lahan perkebunan Emaus Atambua untuk belajar mengenal dan mempraktikkan cara bercocok tanam. Kegiatan pembelajaran luar kelas dalam fase B bertema Aku Cinta Sayuran tersebut mengajak siswa mengenal seluruh proses budidaya tanaman, mulai dari memilih benih, persemaian, penanaman, perawatan hingga memanen sayur. Dengan didampingi guru, para siswa diperkenalkan pada berbagai jenis benih sayuran serta cara memilih benih yang baik untuk disemai. Mereka juga melihat secara langsung bagaimana benih tumbuh menjadi tunas melalui media tanam. Setelah memahami proses persemaian, siswa kemudian mempraktikkan cara menanam. Mereka membuat lubang tanam, memindahkan bibit, dan menanamnya dengan hati-hati, kemudian belajar merawat tanaman dengan memberikan air secukupnya. Salah satu siswi SD Santa Angela Atambua, Larin Larista Hiu, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut karena memperoleh pengalaman belajar secara langsung di lingkungan perkebunan. Baginya, pembelajaran berbasis pengalaman seperti ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang tanaman dan sayuran, tetapi juga melatih tanggung jawab siswa dalam merawat tanaman.
2: Hari ini ada kegiatan tanam tumbuhan dengan pelajari tentang tanam tomat, tanam sawi, juga membuat pupuk organik. Ini baru pertama kali, yang pengalaman yang sangat seru, juga menyenangkan.
1: Sementara guru pendamping Stevi Bere mengatakan kegiatan Aku Cinta Sayuran yang diadakan diharapkan dapat membuat siswa semakin mengenal dan menyukai sayuran, sekaligus menumbuhkan karakter mandiri serta kepedulian terhadap lingkungan. Melalui pembelajaran di luar kelas tersebut, siswa diharapkan mampu menghubungkan pengetahuan yang diperoleh di sekolah dengan kehidupan sehari-hari.
3: Anak-anak fase B kelas 3 dan 4, kali ini kami belajar tentang bagaimana menanam, merawat, dan sampai memanen sayuran. Ini karena sesuai tema outing kelas kami, Aku Cinta Sayuran, Aku Cinta Lingkungan. Tujuan dari kegiatan kami ini agar anak-anak tidak hanya belajar di dalam kelas melalui buku, tetapi mereka dapat mengalami secara langsung bagaimana proses dari proses menanam, proses merawat, sampai memanen tumbuhan, dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab, peduli lingkungan, dan bekerja sama.
1: Hingga akhir kegiatan, Stevi mengatakan bahwa dalam pembelajaran luar kelas kali ini, para siswa sangat antusias mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan di lokasi perkebunan Emaus.
0: Kepala Lokapom Belu mengajak masyarakat perangi dan cegah peredaran obat dan makanan ilegal di Belu.
4: Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Belu mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah peredaran obat dan makanan ilegal di wilayah Kabupaten Belu. Upaya tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan manfaat. Ajakan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih teliti sebelum membeli maupun mengonsumsi produk obat dan makanan yang beredar di pasaran. Yang menginginkan masyarakat tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga turut berperan dalam mengawasi peredaran produk di lingkungan masing-masing. Kepala Lokapom Kabupaten Belu Ferdian Dewi Ermanto menegaskan peredaran obat dan makanan ilegal dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat. Karena itu masyarakat perlu memastikan produk yang dibeli memiliki izin edar serta kemasan, label, dan kondisi produk yang masih baik untuk layak konsumsi. Selain obat, pengawasan juga perlu dilakukan terhadap berbagai produk makanan dan minuman yang beredar, termasuk produk yang dijual secara langsung maupun melalui media sosial dan platform digital. Masyarakat diminta tidak mudah tergiur dengan harga yang murah atau promosi yang berlebihan berlebihan tanpa memastikan legalitas produk yang dibeli. Ia juga menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip ceklik, yakni cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa sebelum membeli produk.
5: Dalam upaya meningkatkan perlindungan masyarakat di Kabupaten Belu, obat dan makanan merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Namun, di tengah perkembangan perdagangan dan kemudahan akses informasi, masyarakat juga menghadapi risiko beredarnya produk yang tidak memenuhi ketentuan.
4: Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menghindari produk yang berpotensi membahayakan kesehatan. Ia optimistis dengan keterlibatan seluruh pihak, diharapkan Kabupaten Belu dapat semakin aman dari peredaran obat dan makanan ilegal. Masyarakat pun diharapkan menjadi konsumen yang bijak, teliti, dan berani menolak produk yang tidak jelas legalitas serta keamanannya. RRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Alor saat ini mencapai 27.886 penerima manfaat.
6: Aktivis Alor Habibi Male menilai pemuda tidak sepenuhnya apatis terhadap politik. Menurutnya, politik merupakan ruang yang sangat luas karena berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dikatakannya, sikap memilih tidak terlibat dalam politik pun sebenarnya merupakan. Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Alor terus mengalami peningkatan cakupan penerima manfaat. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemenuhan gizi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Wakil Bupati Alor Rocky Winario menyebut jumlah penerima manfaat mengalami peningkatan signifikan. Pada Juni 2026 tercatat 4.163 penerima manfaat, kemudian meningkat menjadi 27.886 penerima manfaat yang dilayani melalui 9 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dikatakannya, program makan bergizi gratis diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik sekaligus mendukung tumbuh kembang dan kemajuan belajar anak. Pelaksanaan program juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
7: Di bidang pemenuhan gizi masyarakat, Kabupaten Alor terus mengambil bagian dalam program makanan bergizi gratis. Perkembangannya cukup signifikan. Pada Juni 2026, penerima manfaat di Kabupaten Alor tercatat 4.163 orang. Memasuki Februari 2026, jumlah tersebut telah meningkat menjadi 23.886. Penerima manfaat yang dilayani oleh 9 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pelayanan telah menjangkau 19.000 posyandu dengan 181 penerima manfaat, serta 63 kelompok PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA.
6: Pemerintah Kabupaten Alor akan terus mendukung pelaksanaan program tersebut agar cakupan penerima manfaat dapat berkembang secara optimal. Pengelolaan yang baik dan dukungan seluruh pihak diharapkan memastikan makan bergizi dapat diterima oleh sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. RRI SP Alor, Stefani Bibi.
0: Pemerintah Kabupaten Belu terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui berbagai langkah.
8: UMKM ini sebenarnya masih banyak sekali yang belum terdata kita punya, atau maksudnya yang legal.
9: Pemerintah Kabupaten Belu terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui berbagai langkah, salah satunya dengan mendorong investor maupun pelaku usaha, termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, agar segera mendaftarkan usahanya dan memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP Kabupaten Belu, Onvinus Kote mengatakan, kesadaran pelaku UMKM untuk mengurus NIB masih tergolong rendah. Kondisi tersebut tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena legalitas usaha penting dalam mendukung perkembangan dan keberlanjutan usaha masyarakat. Dikatakan pelaku UMKM di Kabupaten Belu yang belum memiliki NIB diharapkan segera mengurus legalitas usahanya. Lebih lanjut disampaikan, kepemilikan NIB dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengakses berbagai program pengembangan usaha, termasuk peluang memperoleh modal usaha. Ia menjelaskan rendahnya kepemilikan NIB juga dipengaruhi oleh masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha. Sebagian pelaku UMKM masih menganggap proses legalitas usaha sebagai salah satu yang rumit dan berkaitan dengan kewajiban perpajakan.
8: UMKM ini sebenarnya masih banyak sekali yang belum terdata kita punya, atau maksudnya yang legal, yang punya NIB, tetapi memang itu kesadaran yang pertama, itu kesadaran belum ada. Yang berikut juga kami juga ketika turun ke lapangan itu, pelaku UMKM itu cenderung kami dicap seperti petugas pajak. Mereka sudah membayangkan bahwa kami itu ketika pergi sebenarnya, kami sebenarnya untuk membantu, untuk melegalkan, sehingga ketika ada niat untuk melakukan pinjaman atau tambah modal di bank-bank, sebenarnya itu kan salah satu persyaratan utama sebenarnya. Tetapi kalau ketika kami berkunjung itu selalu kami dicap ini dari pemerintah bahwa ini pasti ujung-ujung nanti pajak. Nah, sebenarnya itu yang perlu masyarakat sadar bahwa kami ini dalam melakukan pelayanan itu tidak ada pungutan satu rupiah pun, baik itu kunjungan di lapangan maupun di sini.
9: Menurut Onvinus Kote, proses pengurusan NIB tidak dipungut biaya atau gratis. Pihaknya juga terus melakukan pendekatan kepada para pelaku UMKM untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat dan mekanisme kepengurusan NIB. Lebih lanjut disampaikan, pemerintah melalui dinas hadir untuk membantu masyarakat mendapatkan legalitas usaha dan bukan untuk menarik pungutan dalam proses pengurusan NIB. Lebih lanjut, Onvinus Kote mengatakan, DPM PTSP Kabupaten Belu memiliki target penerbitan NIB sebanyak 1.300 per tahun. Target tersebut menurutnya biasa dapat tercapai.
8: Target kita itu per tahun itu kita upayakan NIB itu terbit itu kurang lebih 1.300 per tahun. Sehingga seluruh pelaku usaha itu bisa legal. Dan capaian itu setiap tahun kita melampaui. Layanan di mall pelayanan publik itu adalah gratis. Ada gratis. Kalau ketika ada indikasi, ada mungkin ada oknum-oknum tertentu yang atas namakan dinas atau layanan di yang ada di mall sini yang meminta sesuatu atau dalam bentuk uang pun, mohon kami juga ada buka loket pengaduan, bisa memberikan pengaduan ke sini sehingga kami bisa telusuri dan bisa menyelesaikan persoalan itu.
9: Pemerintah Kabupaten Belu berharap banyak pelaku UMKM yang memiliki NIB sehingga usaha masyarakat dapat berkembang secara legal, memiliki akses lebih luas terhadap pembiayaan, serta mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Pemuda Alor didorong berani terlibat politik untuk menghadirkan gagasan baru dan berkontribusi bagi kemajuan daerah di Kabupaten Alor.
10: Aktivis Alor Habibie Male menilai pemuda tidak sepenuhnya apatis terhadap politik. Menurutnya, politik merupakan ruang yang sangat luas karena berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dikatakannya, sikap memilih tidak terlibat dalam politik pun sebenarnya merupakan bagian dari sikap politik seseorang. Namun, minimnya keterlibatan anak muda dalam ruang-ruang politik menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
11: Sehingga hari ini pemuda saya pikir tidak terlalu apatis juga, tidak terlalu peduli juga. Saya menyatakan bahwa saya bersikap untuk tidak berpolitik, itu juga sikap politik memang. Bersikap untuk tidak berpolitik itu juga bukan hal yang sangat luar biasa. Pemuda itu harus peduli berpolitik. Hari ini ruang-ruang itu baik daripada parlemen, DPR, hari ini sampai di pusat, bagi saya pemuda sangat minim.
10: Ia menilai munculnya sikap skeptis sebagian pemuda terhadap politik dipengaruhi kekecewaan terhadap para senior maupun mantan aktivis yang telah duduk di parlemen, namun dinilai belum mampu menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
11: Hari ini kita berbicara soal pemuda mau berpolitik atau tidak tergantung daripada panggung-panggung yang kita siapkan. Kalau di Amerika menyiapkan panggung-panggung politik itu bahkan pemuda terjun langsung. Ini di Indonesia kita seperti ketinggalan. Saya pikir di Alor itu sendiri, kenapa kok pemuda tidak terlalu ningrum terhadap politik di dunia politik? Ini pertanyaan yang memang terjanggal. Sehingga seperti di momen-momen politik pemuda selalu apatis. Saya pikir itu sikap yang memang tidak berdampak baik terhadap daerah. Justru itu merugikan daerah. Karena konsep-konsep pemuda lah itu dibutuhkan oleh banyak kalangan seperti ke partai-partai begitu.
10: Ia berharap generasi muda di Kabupaten Alor mulai berani mengambil peran dalam dunia politik dan memanfaatkan ruang-ruang organisasi maupun pendidikan sebagai tempat membangun kesadaran politik yang sehat demi kemajuan daerah. RRI SP Alor, Stefani Libo melaporkan.
0: Dinas Nagar Trans Belu ingatkan calon pekerja migran Indonesia asal Belu hindari proses perekrutan tenaga kerja melalui calo secara non-prosedural.
12: Pemerintah daerah Belu melalui Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kopnaker Trans terus berupaya meminimalisir pemberangkatan tenaga kerja non-prosedural asal Belu untuk bekerja ke luar negeri. Berbicara perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia PMI asal Belu hendak berangkat bekerja ke luar negeri berupa sosialisasi dilakukan secara berjenjang. Hal yang paling penting untuk diketahui calon tenaga kerja adalah tidak sampai terjerat bujuk rayu dari para calo, tetapi dilakukan melalui prosedural resmi pemerintah. Hal ini disampaikan staf pada Dinas Kopnaker Trans Belu Maria Evelina Fai pada dialog RRI Atambua mengangkat topik perlindungan pekerja migran dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang Kamis pekan kemarin. Ia menyebut untuk jumlah PMI asal Kabupaten Belu bekerja keluar daerah data tahun 2025 lalu yakni sebanyak 248 orang. Jumlah PMI tersebut secara prosedural pemberangkatan diurus pemerintah melalui perusahaan jasa tenaga kerja, sementara tidak bisa disangkal masih cukup banyak hingga ribuan orang pekerja ilegal asal Belu di luar daerah sejauh ini tidak tercatat di Dinas Kopnaker Trans Belu.
13: Kalau kita bicara soal perlindungan Bapak, perlindungan yang kita upayakan yang untuk tenaga kerja kita, yang pertama bagaimana kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, sosialisasi kepada masyarakat yaitu tidak mempercayai calon-calon yang turun desa dengan iming-iming gaji yang besar, dengan iming-iming proses kerja yang instan. Jadi kita berupaya bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita memberikan literasi migrasi aman pada masyarakat kita. Soal data, kalau secara resmi kita dari dinas selalu punya data setiap tahunnya. Karena secara resmi otomatis CPMI tersebut berprosesnya melalui PT yang bekerja sama dengan pemerintah dan harus melakukan interview ke dinas. Pekerja migran kita yang bekerja keluar daerah, data terakhir kita pada tahun 2025 yaitu sebanyak 248. Itu yang resmi. Kalau untuk data yang tidak resmi kita tidak punya. Kita kesulitan mendapatkan data tersebut baik melalui tingkat desa sampai kepada tingkat kabupaten. Jadi data tersebut mungkin kalau kita mau dapat itu di BP3MI di Kupang.
12: Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi NTT Agustinus Nahak mengatakan menjadi pertanyaan mengapa bekerja dilakukan secara ilegal atau non-prosedural. Ia menjelaskan salah satu persoalan mendasar kebanyakan mereka mengalami kesulitan ekonomi sehingga mau saja dibantu proses pemberangkatan padahal dilakukan secara non-prosedural. Bahkan temuan bukti dalam fungsi pengawasan Komisi 5 DPRD Provinsi NTT, dokumen para pekerja ilegal mudah dipalsukan. Data nama pekerja bersangkutan bisa dimanipulasi atau diganti.
14: Kenapa ilegal? Kan begitu pertanyaannya kan?
15: Ya.
14: Kenapa ilegal? Ya. Kebanyakan ilegal itu kan karena, ya enggak maaf, karena mungkin mereka secara ekonomi kesulitan.
15: sehingga banyak tawaran, ya pokoknya kamu berangkat nanti kita urus. Jadi dengan kamu berangkat nanti kita urus, kadang-kadang bisa juga dia urus dokumennya bisa nama lain tuh. Ya saya sering sekali bertemu, sering sekali bertemu, ya bahkan di Kupang itu tidak jarang begitu orang mati itu, ya saya tanya ini ilegal atau tidak, dokumennya ada atau tidak, karena sering kali saya sekitar berapa tahun lalu, sekitar tahun 2007 itu pernah kita, saya terima korban, jadi orang yang antar sudah sampai di Kupang, jenazah masih di Malaysia. Nah jadi ternyata ya begitu, menjadi sebenarnya ini tugas kita bersama, terutama teman-teman di Dinas Naga Trans. Ini sosialisasi tidak boleh berhenti. Jadi kalau tadi baru 200 yang legalnya baru 200 ya. Berapa? 248. Saya pikir terlalu kecil ya. Yang legal itu. Karena banyak sekali. Setahu kita ada banyak. Ya, karena contoh kira-kira sekitar berapa bulan lalu ada kapal karam. Ya, itu datanya masih ada itu. Ya. Saya terima itu ada sekitar 7 atau 8 orang itu dari NTT, dari Belu itu ada 3 kalau tidak salah. Nah, jadi ini memang tugas kita bersama, sebaiknya kalau berangkat harus melalui jalur resmi.
12: Persoalan pekerja migran Indonesia non-prosedural harus menjadi tugas bersama, tidak saja Dinas Tenaga Kerja Belu. Lembaga keluarga Benteng Pertama tidak segampang memperbolehkan anggota keluarga bekerja keluar daerah tanpa prosedur pemerintah. Demikian pula pemerintah tingkat bawah kelurahan desa tidak secara mudah mengeluarkan surat rekomendasi bagi yang ingin bekerja keluar daerah asal. Hal ini sebagai bagian upaya memutus mata rantai praktik percaloan tenaga kerja non-prosedural yang terjadi di Belu.
0: Beralih ke berita luar negeri. Dilansir dari Xinhua, Sabtu 26 September 2026, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan upaya mengatasi akar penyebab kenaikan permukaan laut, terutama dengan membatasi emisi gas rumah kaca. Ia menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan tingkat tinggi mengenai kenaikan permukaan laut. Guterres mengatakan setiap kenaikan suhu global di atas batas 1,5 derajat Celsius harus dibuat sekecil dan sesingkat mungkin. Menurutnya, emisi global harus segera mencapai puncaknya dan turun 60% pada 2035. Ia menyuruhkan peningkatan penggunaan energi terbarukan hingga 3 kali lipat serta pengadaan efisiensi energi. Guterres juga meminta pengurangan emisi metana, penghentian dan pembalikan deforestasi.

Kenaikan permukaan laut juga dinilai dapat memicu ketidakstabilan dan mengancam kebutuhan wilayah sejumlah negara. Oleh karena itu, Guterres menyerukan penutupan kesenjangan hukum terkait dampak perubahan garis pantai. Guterres juga menegaskan hak-hak masyarakat tidak hilang hanya karena tempat tinggal mereka terdampak kenaikan permukaan laut. Ia menyerukan kejelasan hukum yang sesuai dengan konvensi PBB tentang hukum laut serta kerjasama internasional untuk melindungi masyarakat. Berita selengkapnya dapat Anda akses di www.rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Outing kelas SD Santa Angela kembali dilaksanakan di lokasi kebun Emaus Nenuk. Kepala Lokapom Belu mengajak masyarakat perangi dan cegah peredaran obat dan makanan ilegal di Belu. Saya Erda Paik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengingatkan masyarakat di wilayah perbatasan Belu yang berencana bekerja ke luar daerah maupun ke luar negeri tidak mudah tergiur bujuk rayu calo tenaga kerja. Calo tenaga kerja kerap menawarkan proses pemberangkatan secara cepat dengan iming-iming gaji besar. Padahal, pemberangkatan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur resmi pemerintah berpotensi menempatkan calon pekerja migran Indonesia atau PMI dalam situasi rentan, termasuk persoalan dokumen, perlindungan hukum hingga tindak pidana perdagangan orang. Staf Dinas Kopnaker Trans Kabupaten Belu, Maria Evalina Fahik, mengatakan pemerintah terus berupaya meminimalisir pemberangkatan tenaga kerja asal Belu secara non-prosedural. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara migrasi yang aman serta persyaratan yang harus dipenuhi calo pekerja. Menurutnya, calo pekerja harus memastikan seluruh dokumen dan proses keberangkatan dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah. Masyarakat juga diminta tidak menyerahkan proses pengurusan keberangkatan kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan. Pendengar, itu dia informasi untuk Anda terkait Naker Trans Belu menyampaikan calon pekerja migran hindari calo perekrut tenaga kerja ilegal. Informasi ini Anda bisa akses lengkapnya di situs www.rri.co.id.

0: Aduh Maya, saya punya desain-desain air-air ini sepi betul. Padahal tiap hari ini saya selalu rajin upload di medsos. Apa saya ini sonde berbakat kok?
1: Bukan sonde berbakat, Rian. Kamu punya karya tuh bagus-bagus betul. Serius. Tapi sekarang nih, modal bakat saya sonde cukup. Kamu sudah pelajari kamu punya target pasar kok belum? Atau minimal tahu cara urus hak cipta supaya orang tidak asal ambil kamu punya karya toh?
0: Kebetulan saya juga belum pernah pikir sampai di situ Maya. Saya cuma fokus bikin karya yang bagus ah.
1: Nah itu dia. Jadi pelaku industri kreatif nih, kita juga harus mau belajar. Mulai dari manajemen bisnis, strategi konten, sampai masalah legalitas. Jangan cuma asik berkarya, tapi buta cara pasarkan. Ayo ikutan kelas edukasi kreatif dengan saya minggu depan, gratis nih.
0: Oh iya, mau ya. Memang sesaatnya saya harus naik kelas nih.
2: Kreativitas adalah modal utama, namun edukasi dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Mari jadikan industri kreatif Indonesia lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Terus belajar, terus berkarya.

0: 5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar informasi selanjutnya dari Keva Menano, di mana sikap gotong royong menjadi kekuatan dalam pembangunan gereja Bitefa selama 26 tahun. Umat menyumbangkan tenaga, material lokal, dana serta dukungan doa sesuai kemampuan keluarga. Hal ini pendengar disampaikan oleh Ketua Panitia Pembangunan Gereja Bitefa kepada RRI Kamis 24 September 2026, yakni Wilson Naihati. Kebersamaan yang dibangun membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan bagi umat. Kerjasama yang dibangun seperti toko adat, toko agama, generasi muda, seluruh umat serta diaspora memberikan dukungan pembangunan gereja mereka. Sistem gotong royong yang dibangun katanya membuat kebutuhan pembangunan dapat dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan umat. Diharapkan kedepannya agar seluruh umat masyarakat Bitefa terus mempertahankan sistem gotong royong dalam lindungan hidup di setiap hari. Demikian informasi tentang gotong royong dalam pembangunan gereja Bitefa TTO. Selengkapnya informasi ini silakan akses di portal www.rri.co.id. Dan pendengar, informasi ini merupakan informasi yang terakhir kami sampaikan untuk Anda di Atambua sore hingga malam ini. Saya Arden bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa lagi.
2: Menembus batas kreativitas di era digital. Di tengah ketatnya persaingan pasar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar inovasi tidak berhenti di ruang ide. Dengan memahami dinamika pasar, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan platform digital secara optimal, para kreator dapat mengubah hobi dan talenta menjadi sebuah ekosistem bisnis yang mandiri, berdampak, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Namun, transisi dari sekedar berkarya menjadi berbisnis seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelaku kreatif. Disinilah pentingnya penguasaan literasi keuangan dan strategi pemasaran yang relevan dengan karakter industri modern. Ketika kreativitas yang visioner dipadukan dengan manajemen bisnis yang matang, produk kreatif tidak lagi sekedar menjadi tren sesaat, melainkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi baru yang berkelanjutan dan terus relevan melintasi generasi. Ingat, kreativitas tanpa eksekusi hanyalah sebuah ide. Tetap berkarya, tetap berinovasi, dan jadikan produk kreatifmu sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Amputis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di Senin 28 September 2026 dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, semoga terhibur di malam ini, dan yang masih beraktivitas di mana saja Anda berada selalu sehat, atau yang sudah bersama dengan keluarga di rumah semoga sehat-sehat selalu agar beraktivitas kembali di esok harinya.
2: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, beredar semua unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turbehoax.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik pendengar Pro 1 Riatan Buah, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti mini drama yang berjudul malam ini dengan radio menyelamatkan dikala bencana, produksi oleh RRI Palangkaraya.

0: Kak Reno, kok mati lampu? Ih, sinyalnya juga tulisannya ini di layar, malah hilang total lagi. Aduh, gimana mau pesan makanan? Mana lapar banget lagi.
1: Tenang, Yan. Jangan teriak-teriak. Ini pemadaman total. Kayaknya ada pohon tumbang kena kabel utama.
0: Tapi skripsi aku di Google Drive, Kak. Belum di-download buat kerjain offline. Aduh, gimana nasibku ini?
2: Dian, jangan main HP terus. Simpan baterainya. Kita nggak tahu ini matinya sampai kapan. Air di tandon juga nggak bakal naik kalau mesin pompa mati.
0: Tapi Bu, kalau nggak ada internet, kita nggak tahu ada info apa di luar. Gimana kalau ada banjir?
1: Justru itu, di saat internet mati, jangan ngandelin medsos. Yan, ambilkan tas siaga bencana di lemari bawah tangga.
0: Tas apa? Yang warna oranye norak itu?
1: Ambil aja, sekarang. Bu, ibu duduk di kursi yang lebih tinggi ya. Takutnya air masuk ke teras. Reno cek radio dulu.
0: Ini tasnya, berat banget sih. Isinya apa aja? Batu.
1: Isinya senter, baterai cadangan, fluid, obat-obatan. Terus dokumen penting yang udah dilaminating. Sama, nah, ini dia.
3: Kami imbau warga sekitar bantaran sungai untuk tetap tenang. Petugas PLN sedang melakukan perbaikan. Pantau terus frekuensi RRI untuk informasi terkini.
2: Alhamdulillah, untung ada radio baterai ini ya, Ren.
1: Iya, Bu. Di saat internet tumbang, jalur radio analog itu yang paling tahan banting. Yan, sini. Lihat isi tas ini. Ada power bank yang sudah penuh. Tapi jangan dipakai buat buka TikTok ya. Pakai buat komunikasi darurat aja.
0: Oke, oke. Aku paham. Otak aku tadi beneran blank. Pas HP gak ada sinyal. Berasa terputus dari dunia gak sih?
4: Roger, Roger. Mas Reno masuk. Bagaimana kondisi di rumah? Ganti.
1: Masuk, Pak RT. Di sini aman. Air belum masuk rumah. Ibu dan Dian sudah siap dengan tas siaga. Bagaimana pantauan di depan? Ganti.
4: Bagus. Tetap waspada. Jangan keluar rumah dulu karena banyak kabel melintang di jalan. Tetap pantau radio RRI ya. Standby. Ganti.
0: Kak, kok Pak RT pakai HT?
1: HT nggak butuh tower provider, Yan. Selama jaraknya terjangkau, kita tetap bisa koordinasi. Itulah pentingnya punya alat komunikasi alternatif selain HP.
2: Ini pelajaran ya, Yan. Pintar teknologi itu wajib, tapi siap tanpa teknologi itu lebih penting kalau lagi darurat.
0: Iya, Bu. Besok-besok skripsi aku kusimpan di flashdisk juga deh. Dan aku mau isi ulang isi tas oranye ini.
5: Bencana tidak memberi peringatan, dan teknologi digital bisa jatuh kapan saja. Apakah Anda sudah memiliki tas siaga bencana? Apakah Anda tahu frekuensi radio darurat di kota Anda? Jangan tunggu gelap untuk mencari cahaya. Siap untuk selamat. Demikian mini drama persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana. Sampai jumpa.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, masih bersama saya Jeffrey Futis yang akan menemani Anda di obrolan komunitas malam ini. Nih, kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Ustadz Adnan Winner. Beliau adalah salah satu ustadz di Kabupaten Belu di Kota Perbatasan ini. Dengan topik malam ini kita menjelajah terkait dengan perjalanan hidup dan motivasi dakwah. Dan kita sudah tersambung dan terhubung bersama dengan Pak Ustadz Adnan. Halo, selamat malam Bapak Ustadz.
2: Halo, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua.
1: Apa kabar di malam ini? Sehat-sehat selalu, Pak Ustaz?
2: Ya, alhamdulillah sehat selalu ini. Sehat selalu.
1: Amin, puji Tuhan. Kalau begitu, Pak Ustaz. Di malam ini kita berbicara terkait dengan topik yang kita bahas malam ini adalah perjalanan hidup dan motivasi dakwah. Oke, Pak Ustadz, bagaimana gambaran di lingkungan masih kecil Pak Ustadz? Apakah di lingkungan keluarga memang sudah kental dengan nilai-nilai agama?
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
1: Ya.
2: Pro RRI.
1: RRI Pro 1, RRI Atambua.
2: Pro 1 saya tambahkan. Ya, perjalanan hidup ini.
1: Ya.
2: Yang mana Allah berfirman di Al-Hujurat ayat 13.
1: Ya.
2: Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya kamu saling mengenal.
1: Itu,
2: sesungguhnya kita semua ini adalah pendatang di bumi, karena asal kita ini kan dari surga. Di dunia ini kita diuji iman kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita tak perintahnya, ya otomatis kita kembali ke surga. Ya, tentang perjalanan hidup semua kita, ya berawal dari ketidakbaikan menuju ke jalan lurus dan jalan kebaikan.

0: semua yang bukan, tapi paling tidak itu kita mengerti tentang agama dan mendalami agama sehingga kita iman kita itu lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya, betul sekali. Baik Pak Ustadz, apa tantangan atau rintangan terbesar yang pernah Bapak Ustadz hadapi selama menuntut ilmu, baik di dalam maupun di luar negeri, begitu Pak Ustadz?
0: Baik, ya baik. Namanya kita ini kan di perbatasan.
1: Ya.
0: Perbatasannya kan kita diuji iman kita.
1: Ya.
0: Karena kita minoritas.
1: Ya.
0: Jauh dari masjid, jauh tidak sama kayak di Jawa, setiap gang sudah ada masjid. Nah, disitulah kita diuji keimanan kita masih bisa ke tidak berjamaah ke masjid, kita masih bisa ke berjalan ke masjid walaupun tidak dengar azan yang keras-keras seperti di Jawa sana. Kita ini di minoritas, jadi kita harus paham itu. Itulah kita diuji gitu, apa keimanan kita di situ.
1: Oke, baik, Bapak Ustadz, siapa sosok guru atau tokoh yang paling mempengaruhi dalam membentuk karakter dan pemikiran Bapak Ustadz hingga saat ini?
0: Ya, kalau untuk tokoh yang paling utama kita di dalam umat Muslim adalah untuk saya pribadi, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang mengajarkan kita, yaitu rahmatan lil alamin. Artinya kita cinta semua saudara, cinta semua alam, dan cinta kebaikan lah. Bila sesama teman-teman, kalau insya Allah.
1: Baik. Baik Bapak Ustadz, apa motivasi terbesar yang pernah pertama kali Pak Ustadz menggerakkan untuk terjun langsung menjadi seorang pendakwah di masyarakat?
0: Motivasinya yaitu musuh kita di perbatasan itu bukan karena kita beda agama.
1: Ya.
0: Musuh kita di perbatasan itu adalah kemiskinan, kebodohan, dan penyelundupan-penyelundupan itu. Ya. Kalau kita saling toleransi, atau kalau kita tidak saling toleransi atau saling bermusuhan dalam beragama, nanti siapa yang mau melawan musuh kita yang sebenarnya?
1: Akhirnya daerah kita hancur sendiri.
0: Iya, betul. Karena kalau muslim, kalau umat Islam kita di perbatasan ini indah, di tempat yang paling sulit ini, maka Islam akan terlihat indah di seluruh Indonesia. Itu karena kita di perbatasan ini sorotan utama.
1: Betul.
0: Di situ.
1: Baik, penasaran nih Bapak Ustadz, sudah berapa lama Bapak Ustadz di daerah perbatasan ini?
0: Saya dari Bucang di sini. Dari tahun 90-an.
1: 90. Berarti sudah termasuk sudah termasuk orang Belu, bukan orang dari luar Belu.
0: anak cucu di sini semua masalahnya.
1: Anak cucu semua sudah di sini. Bukan orang Jawa lagi, sudah tapi sudah asli sini.
0: Iya. Mengabdi di Belu sini semua.
1: Oke, baik. Bagaimana rasanya pertama kali berbicara dengan jemaat di depan mimbar? Adakah cerita yang paling unik untuk mengenangkan saat itu?
0: Ya, kita sudah biasa kita saling berhubungan dengan masyarakat. Kita saling mengerti saja, kita saling pengertian. Dan intinya di dalam Islam itu saling mengingatkan dalam kebaikan. Artinya kita diajak berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi tidak ada, kalau kita diajak baik, kita umat muslim ini tidak ada diajarkan untuk dari kecil tidak ada rasa membenci orang yang mengajak atau apa.

0: atau agama lain begitu ya.
1: Iya, betul. Agama lain terasa sama, hanya apa namanya ketuhanannya saja yang berbeda. Ya. Caranya, agamanya semua baik.
0: Baik. Yang intinya saling menghormati ya Pak Ustaz.
1: Betul. Toleransi itu yang paling penting. Ya.
0: Oh, oke deh, Bapak Ustaz. Apa suka dan duka yang paling berkesan selama menyebar siar di masjid di berbagai tempat? Apa suka dan duka atau paling kesan selama?
1: Ya, suka dan dukanya itu tadi kita saling tinggalnya ya berjauhan saja. Kita saling mengajak dalam kebaikan, kita apa namanya dalam berdakwah itu ya dari sini harus sabar ya, harus apa namanya ya itulah suka dukanya, namanya manusia itu kan punya pemikiran berbeda-beda,
0: beda-beda
1: ada
0: ya,
1: yang bisa
0: terima, karakternya berbeda-beda,
1: terima baik gitu, ada yang tidak terima baik ya. Sehingga kita juga harus sabar, dituntut untuk sabar dan ikhlas.
0: Oke, baik. Bapak Ustaz, bagaimana cara Bapak Ustaz menyikapi perbedaan pandangan atau kritik yang muncul di tengah-tengah jemaat saat berdakwah ini?
1: Ya, kita mengajak kembali kepada kebaikan itu. Mengajak kebaikan, saling toleransi terhadap umat beragama. Misalnya kita kan minoritas di perbatasan ini, yeah. Jadi kita harus menunjukkan, kita menunjukkan kita punya, oh ini loh Islam ini, di masyarakat kebaikan itu, ya itulah berdakwah, namanya berdakwah itu bukan hanya di mimbar, tapi berdakwah itu kasih tunjuk kelakuan kita.
0: Oke, baik. Bapak Ustaz, apa pesan moral atau prinsip hidup yang paling ingin Bapak Ustaz tanamkan ke dalam hati setiap jemaah?
1: Ya, itu tadi. Motivasi atau pesan yang pesan tadi tidak jauh dari itu tadi. Ya. Musuh kita di perbatasan ini ya. Itu tadi, musuh kita di perbatasan.
0: Ya.
1: Bukan karena buta agama.
0: Ya.
1: Harus ada toleransi. Jadi musuh kita ini adalah kemiskinan, mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kebodohan,
0: kebodohan ya.
1: Dan penyelundupan-penyelundupan juga itu penyelundupan apa saja kita harus Kalau kita tidak toleransi atau kita saling bermusuhan kan kayak apa nanti?
0: Betul sekali. Baik, Bapak Ustadz, ini pertanyaan yang terakhir ini Bapak Ustadz, apa visi misi, apa visi terbesar atau perubahan yang ingin Bapak Ustadz lihat di tengah umat Islam dalam perubahan di tahun ini atau tahun depan, terkhususnya di daerah perbatasan ini?
1: Keinginan apa namanya dari itu, kita harus saling bertoleransi, membesarkan adab dalam beragama.
0: Beragama, ya.
1: Nah, jangan kita merasa paling benar, jangan kita merasa paling ahli surga.
0: Ya, betul.
1: Nah, semuanya kita ini apa namanya umat manusia,
0: manusia
1: yang tidak sempat kosong, ya. Jadi kita belajar untuk berbuat baik supaya kita ini taat beragama. Intinya kalau kita taat beragama, otomatis semua agama akan damai.
0: Oke, baik. Oke, baik, Bapak Ustaz. Harapan ke depan seperti apa untuk Bapak Ustaz? Mungkin masih bisa naik lagi ke tingkat yang lebih atas atau seperti apa?
1: Ya, mudah-mudahan saja Allah mengijabahi. Harapan saya ya, kita di minoritas ini supaya aman-aman saja.
0: Ya.
1: Kita saling
0: yang hati.
1: Tidak jauh dari toleransi. Tidak ada yang lain.
0: Oke baik, terima kasih Bapak Ustadz. Selamat malam. Sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RDA Tembua. Dan salam buat keluarga.
1: Siap.
0: Oke baik, terima kasih. Salam toleransi untuk kita semua. Assalamualaikum. Baik pendengar Pro 1 RDA Tembua, di mana saja Anda berada, kita baru saja berbincang-bincang terkait dengan Pak Ustadz Ahnan. Beliau adalah salah satu Ustadz yang ada di Kabupaten Belu, dan juga beliau juga hanya berkata bahwa hidup ini di dalam satu wilayah harus kita saling toleransi umat beragama, tidak ada yang lain-lain. Dan juga beliau harapan kedepannya bahwa kita akan kalau ada Tuhan berkenan pasti kita akan baik-baik saja di daerah perbatasan. Semoga kita jauhi dari segala sesuatu korupsi, segala sesuatu yang hindari dari pencurian atau kemunafikan, kebodohan, agar kita saling menghargai dan saling menghormati di dalam umat beragama. Baik pendengar Pro 1 RDA Tembua, di mana saja Anda berada, nanti sesaat lagi kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Lingkungan hidup merupakan rumah bersama yang menjadi tempat manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai makhluk hidup lainnya menjalani kehidupan. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi menjadi kewajiban seluruh masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam dan merawat pohon, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan tindakan kecil yang memberikan dampak besar bagi kehidupan. Kesadaran menjaga lingkungan juga perlu terus ditanamkan melalui keluarga, sekolah, masyarakat, termasuk lembaga keagamaan. Tokoh agama memiliki peran penting untuk mengingatkan umat bahwa merawat alam merupakan bagian dari tanggung jawab manusia terhadap kehidupan dan generasi mendatang. Berikut pandangan Romo Yoris S.I. RIPR, Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Atambua, mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.
1: Alam ciptaan adalah, bumi ini adalah milik bersama, rumah bersama. Rumah bersama semua makhluk, baik manusia, hewan, tanaman, tumbuhan, batu, kayu, air, adalah tinggal bersama di rumah yang sama disebut planet bumi ini. Gereja Katolik sangat peduli tentang lingkungan hidup. Teristimewa ensiklik yang sangat terkenal dari mendiang Paus Franciscus yang berjudul Laudato Si, menggugah kita, tidak hanya gereja Katolik, tetapi umat manusia untuk peduli kepada lingkungan hidup. Karena mengingat banyak eksploitasi, banyak pencemaran, dan banyak pengrusakan lingkungan, menjadikan manusia menjadi tergugah untuk bangkit, untuk bangun, bekerja sama, menyelamatkan bumi ini, lingkungan kita ini.
0: Merawat lingkungan berarti menjaga kehidupan hari ini sekaligus mempersiapkan masa depan. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari hal sederhana, dan mulai dari lingkungan terdekat. Karena lingkungan bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karwil juga baru, Pak. Kak Karwil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sukandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas digelar di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BPI, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52/48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
3: Tapi saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong. Menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kamil juga baru, Pak. Kak Kamil bulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? APLP ya apa? APLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasihan, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan bea cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan bea cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain, karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
10: Kait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
9: Tidak ada, Pak.
10: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
9: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
9: Tidak pernah, Pak.
10: Tidak pernah. Tidak, Pak. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
9: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada.
9: Tidak
10: ada. Setahu saudara tidak ada.
9: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinor Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya berjumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya terkena dengan
12: kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas 5 Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di 4 wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Fiko Al-Hadi melaporkan.
14: Dalam briefing bersama Tim Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungwe Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada Minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran. Jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiovani.
17: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
18: Kita juga sudah ujian, kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
17: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
19: Dan kami laporan jadi sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
17: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
20: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
21: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adi Doyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
20: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual. yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
21: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
2: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha ini akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
21: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama saling peduli menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itulali melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
3: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana ketat lagi. Tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau musim kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu Timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari Timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk Timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11 di mana bisa kalau penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, penyelidik penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick sebagai kapten, lalu ada Luke Wiggins, kemudian juga oleh Romney, Kakar Orang Mangan, ada Luke, kemudian ada Joey Polubesi, Kevin Verdon, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di saat first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejenak akan

0: Demikian pandangan sekilas Indonesia Raya yang telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai berformasi masuk, masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul Tilolito, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Pajan Groho, selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar Pro 1 Area Tembua, di mana saja Anda berada, kita baru saja ikuti berita Pro 7 Jakarta dan kita ikuti program berikutnya itu Mimbar Agama Kristen Protestan Senin 28 September 2026 dengan judul Hidup Bertanggung Jawab dan Tetap Setia dalam Tuhan, dibawakan oleh Ibu Adriana Kabu, SPD.

Shalom pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saya Adriana Kabu, penyuluh agama Kristen. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa berjumpa lagi. Pendengar RRI dimanapun berada, untuk mendalami kebenaran firman Tuhan, sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh dengan kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu karena pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami. Bapa Surgawi, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan juga pikiran kami Tuhan. Berikanlah kami hikmat dan pengertian agar kami tidak hanya mendengar firman-Mu dengan telinga, tetapi juga memahami, menerima, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang kami dengarkan pada saat ini menjadi pelita bagi langkah kami dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan, firman yang hidup dan berkuasa itu, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini yang saya pilih bagi kita di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita anak-anak Tuhan yang dengan setia mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang saya pilih bagi kita adalah hidup bertanggung jawab dan tetap setia dalam Tuhan. Sekali lagi, hidup bertanggung jawab dan tetap setia dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini, setiap orang tentu mempunyai tanggung jawab. Ada tanggung jawab kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada pekerjaan, kepada gereja, dan juga kepada sesama. Namun, tidak selalu mudah menjalankan tanggung jawab itu.
Ada kalanya kita merasa lelah, kita merasa kecewa, kehilangan semangat, bahkan tergoda untuk menyerah. Dalam pembacaan kita saat ini, dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15, Rasul Paulus memberikan nasihat yang sangat praktis kepada jemaat di Tesalonika. Paulus berbicara tentang doa, ketekunan, kedisiplinan bekerja dengan rajin, dan hidup tertib. Dia juga menegur orang-orang yang hidup tidak tertib dan tidak mau bekerja, tetapi justru mencampuri urusan orang lain. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa iman kepada Kristus bukan hanya berbicara tentang apa yang kita percaya, tetapi juga bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dalam pembacaan ini, kekasih Tuhan, ada 6 poin penting yang kita pelajari dalam firman Tuhan saat ini. Yang pertama, berdoalah agar firman Tuhan terus diberitakan. Ayat 1 hingga ayatnya yang kedua, Paulus memulai nasihatnya dengan meminta jemaat untuk mendoakan dirinya dan pelayanannya pemberitaan Injil. Nah, ini menarik, kasih Tuhan. Paulus adalah seorang rasul yang besar dan mempunyai pengalaman pelayanan yang luar biasa. Tetapi, ia tetap membutuhkan doa dari jemaat. Paulus berkata agar firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Ini menunjukkan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari doa. Kadang-kadang kita hanya melihat hasil pelayanan seseorang. Kita melihat seorang pendeta berkhotbah, guru sekolah minggu mengajar, paduan suara bernyanyi, atau seseorang melayani di gereja. Tetapi kita tidak selalu melihat perjuangan dan pergumulan yang ada di balik pelayanan tersebut. Karena itu, gereja dipanggil untuk saling mendoakan. Jangan hanya berkata bahwa Tuhan memberkati pelayanan mereka, tetapi sungguh-sungguh bawa mereka dalam doa. Kita juga perlu berdoa agar firman Tuhan terus diberitakan dalam keluarga, di gereja, masyarakat, dan juga dalam kehidupan kita. Sebab ketika firman Tuhan diberitakan dan diterima dengan hati yang terbuka, hidup manusia dapat berubah. Yang kedua, Tuhan menguatkan kita untuk tetap setia. Dalam ayat yang ketiga hingga ayatnya yang kelima, Paulus berkata bahwa Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan dan memelihara umatnya dari yang jahat. Nah, ini adalah sebuah penghiburan besar. Manusia bisa berubah, teman bisa mengecewakan, keadaan bisa berubah, pekerjaan bisa berubah, bahkan ekonomi bisa berubah. Orang yang kita percaya pun kadang-kadang dapat mengecewakan kita. Tetapi Tuhan tetap setia. Ketika kita kuat, Tuhan bersama kita. Ketika kita lemah, Tuhan tetap bersama kita. Ketika kita berhasil, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ketika kita gagal, Tuhan juga tidak meninggalkan kita. Karena itu, Paulus mengarahkan hati jemaat supaya tetap percaya kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mungkin hari ini ada yang sedang menghadapi persoalan keluarga, ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, ada juga yang sedang menghadapi masalah pekerjaan, ada yang sedang berjuang dalam pelayanan, ada pula yang mungkin merasa doanya belum dijawab Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkata, jangan berhenti percaya kepada kesetiaan Tuhan. Kita tidak selalu memahami jalan Tuhan, tetapi kita dapat mempercayai hati Tuhan. Yang ketiga, jangan hidup tanpa tanggung jawab. Ayat 6 hingga ayatnya yang ke-12, bagian ini merupakan teguran Paulus yang cukup keras, kekasih Tuhan. Paulus berbicara mengenai orang-orang yang hidup tidak tertib. Mereka tidak mau bekerja, tetapi sibuk mencampuri urusan orang lain. Paulus bahkan memberikan teladan dirinya sendiri. Ketika berada di tengah-tengah jemaat, ia tidak hidup dengan bermalas-malasan. Ia bekerja dan berusaha supaya tidak menjadi beban bagi orang lain. Kemudian, Paulus memberikan prinsip yang sangat terkenal. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, itu dalam 2 Tesalonika ayatnya yang ke-10. Nah, ayat ini bukan berarti Tuhan tidak peduli kepada orang yang miskin, orang yang sakit, lanjut usia, atau orang yang benar-benar tidak mampu bekerja. Alkitab justru mengajarkan kita untuk menolong orang yang membutuhkan. Yang ditegur Paulus adalah orang yang mampu tetapi sengaja tidak mau bertanggung jawab. Bahkan hidup dengan mengandalkan orang lain sementara dirinya tidak mau melakukan kewajibannya. Ini merupakan pelajaran penting bagi kita, saudara-saudara. Jangan menjadi orang yang selalu ingin menerima tetapi tidak mau memberi.
Jangan selalu ingin dilayani, tetapi tidak mau melayani. Jangan selalu meminta pertolongan, tetapi tidak mau bertanggung jawab. Dalam keluarga, setiap anggota mempunyai tanggung jawab. Dalam gereja, setiap anggota juga mempunyai bagian untuk dilakukan. Dalam masyarakat, kita juga mempunyai tanggung jawab. Iman yang dewasa menghasilkan kehidupan yang bertanggung jawab. Yang keempat, kekasih Tuhan, jangan sibuk mengurus kehidupan orang lain. Salah satu masalah yang Paulus tegur adalah orang yang tidak bekerja tetapi malah sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Kadang-kadang masalah kita bukan karena terlalu banyak pekerjaan, tetapi karena terlalu banyak mencampuri kehidupan orang lain. Kita tahu urusan orang lain, kita membicarakan kelemahan orang lain, kita menilai keluarga orang lain, kita memperhatikan kesalahan orang lain, sementara kesalahan kita sendiri tidak diperhatikan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk bertanya, apa yang Tuhan percayakan kepada saya? Daripada sibuk bertanya, apa yang sedang dilakukan orang lain? Daripada kita menghabiskan waktu untuk membicarakan orang lain, lebih baik kita gunakan waktu untuk berdoa. Daripada mencari kelemahan orang lain, lebih baik kita memperbaiki diri. Daripada menyebarkan cerita tentang orang lain, lebih baik kita menyampaikan kabar yang membangun. Gereja akan menjadi tempat yang indah, ya, apabila setiap orang belajar menjaga perkataan dan menghormati kehidupan sesama. Yang kelima, kekasih Tuhan, jangan jemu melakukan apa yang baik. Ayat yang ke-13, Paulus berkata, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Ini merupakan salah satu pesan terpenting dalam bagian ini. Mengapa kita kadang-kadang jemu berbuat baik? Karena kebaikan kita tidak dihargai. Kita menolong orang, tetapi orang itu tidak berterima kasih. Kita melayani, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Kita berkorban, tetapi orang lain justru menganggapnya biasa. Kita berusaha menjadi orang yang baik, tetapi malah disalahpahami. Akhirnya kita berkata, sudahlah, saya tidak mau berbuat baik lagi. Tetapi Paulus berkata, jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Mengapa? Karena kita tidak berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian manusia. Kita berbuat baik karena kita telah terlebih dahulu menerima kebaikan Tuhan. Kebaikan kita bukan transaksi dengan manusia. Kebaikan kita adalah buah dari iman kepada Kristus. Jadi, walaupun tidak ada yang melihat, tetapi Tuhan melihat. Walaupun tidak ada yang mengucapkan terima kasih, Tuhan tahu. Walaupun pengorbanan kita tidak dihargai manusia, Tuhan tidak pernah melupakan kesetiaan kita. Yang keenam, teguran harus dilakukan dengan kasih. Ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15, Paulus juga memberikan petunjuk bagaimana menghadapi orang yang tidak hidup menurut ajaran Tuhan. Ia tidak mengatakan supaya mereka dibenci. Ia tidak mengatakan supaya mereka dipermalukan. Sebaliknya, Paulus berkata, janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Nah, ini prinsip yang sangat penting, kekasih Tuhan. Teguran yang benar bukan bertujuan menghancurkan seseorang, tetapi memulihkan. Ada perbedaan antara saya menegur karena saya membenci kamu, dan saya menegur karena saya mengasihi kamu dan ingin kamu kembali ke jalan yang benar. Di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat, kita perlu belajar menegur dengan kasih. Jangan menggunakan kesalahan orang lain sebagai alasan untuk merendahkannya. Jangan menjadikan kelemahan seseorang sebagai bahan gosip, tetapi tegurlah dengan kasih. Doakan, dampingi, dan berikan kesempatan untuk berubah. Makna bagi kehidupan kita, kekasih Tuhan. Dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-15, ada beberapa hal yang dapat kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita jadikan doa sebagai kekuatan. Jangan hanya bekerja dan berusaha dengan kekuatan sendiri. Bawalah setiap pekerjaan dan pelayanan kepada Tuhan. Yang kedua, percayalah kepada kesetiaan Tuhan. Ketika keadaan sulit, jangan cepat menyerah. Tuhan tetap setia. Ketiga, jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita.
jangan membebankan kewajiban kita kepada orang lain. Dan yang keempat, jangan terlalu sibuk dengan kehidupan orang lain. Perhatikan kehidupan sendiri dan lakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kelima, jangan berhenti melakukan kebaikan. Meskipun tidak dihargai, tetaplah berbuat baik. Keenam, tegurlah dengan kasih. Tujuan teguran bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk membawa seseorang kembali ke jalan yang benar. Firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena pada saat ini kami telah mendengar dan merenungkan firman. Terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau kembali mengingatkan kami untuk hidup dengan penuh tanggung jawab dan tetap setia kepada-Mu. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami menyadari bahwa dalam kehidupan ini, Engkau telah memberikan kepada setiap kami tanggung jawab masing-masing. Ajarlah kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus dan tidak bermalas-malasan. Ampunilah kami apabila selama ini kami sering mengabaikan tanggung jawab kami. Kami mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, atau kami lebih memilih kepentingan diri sendiri daripada kehendak-Mu Tuhan. Ubahlah hati kami ya Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang dapat dipercaya, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ajarlah kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah perkataan, sikap, kerjaan, dan pelayanan kami Tuhan menjadi kesaksian tentang kasih dan kesetiaan kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selamat.

kita. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, kita sudah di pukul 21 lewat 12 menit. Kita akan di musik dan info budaya seputaran Nusantara atau NTT. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, selalu terhibur di malam ini.

Pendengar Pro 1 Warga Tembo, di mana saja Anda berada, kita di musik dan di info budaya seputaran NTT atau Nusantara. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Belu dan Bank Indonesia telah bekerja sama menggelar parah tenun dan fashion show di Kota Tambua. Menurut Melki Lakalena, kegiatan yang melibatkan pelajar mula dan tingkat SD, SMP, SMA hingga kategori umum tersebut merupakan langkah positif dalam menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap budaya lokal, khususnya kain tenun sebagai salah satu identitas budaya NTT. Ia melihat para penenun dan fashion show tidak hanya menjadi ajang kreativitas tetapi juga sarana edukasi bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai dan melestarikan warisan budaya daerah. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

Baik pendengar Persatu RRI Tembua, di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Keberagaman suku, agama dan budaya dinilai menjadi kekuatan dalam mempererat persaudaraan masyarakat. Pandangan tersebut disampaikan Indra Pelokila melalui sambungan telepon. Ya, Indri mengatakan perbedaan dapat menjadi ruang bahwa generasi muda untuk belajar dan saling menghargai. Pengalaman berinteraksi dengan berbagai latar belakang juga memperluas pengetahuan serta pengalaman dalam hidup sosial. Perbedaan membuat kami saling belajar mengenai agama, suku, dan budaya masing-masing. Hubungan pertemanan kami tetap berjalan baik meskipun memiliki latar belakang berbeda. Menurut Indri, pengalaman kuliah dan bekerja mempertemukan dengan teman-teman dari berbagai daerah serta keyakinan berbeda. Interaksi tersebut membuatnya membawa keberagaman dapat menghadiri pengalaman dan pengetahuan baru. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Original CI Daging Asap Khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rata.

0: sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir

0: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Baik pendengar Persatu Area Tempur, di mana saja Anda berada, masih bersama saya Jeffrey Fortis yang menemani Anda di sini, dan kita sudah pukul 22:06. Semoga pendengar Persatu Area Tempur di mana saja Anda berada, kita sudah siapkan ada beberapa lagu, ada 10 lagu yang sudah tercantum di Facebook Area Tempur maupun di WA pendengar Persatu Area Tempur di mana saja Anda berada. Semoga pendengar Persatu Ria Tembu di malam ini terhibur selalu. Lagu yang pertama ada Dian Bisesa, Satukan Hati Kami. Dan lagu kedua ada Benny Penjaitan, Untukmu Bahagia. Dan ada lagu ketiga Nafa Urba, Cinta Untuk Siapa. Dan yang keempat ada Quest Plus, Kisah Sedih di Hari Minggu. Dan yang kelima Rindu Rinto, Harahap Dingin. Dan yang keenam Ella Contessa, Duri Dalam Dada. Dan ada Andre Ehanusah, Kau Bukan Untukku. Dan ada Funky, Asmara dan Sepi. Dan Ita Purnamasari Di Antara Kita. Dan ada Tantue Yahya, Ku Cari Jalan Terbaik. Oke baik pendengar Persatu Area Tempur di mana saja berada, kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di Persatu Area Tempur di malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu yang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam juga untuk Kakak Putri Elias, Kakak Vero. Apa kabar di malam ini? Sehat selalu kok.
2: Dengan pendatang baru Kakak.
1: Oh, ada dengan pendatang baru lagi ini.
2: Iya, dengan pendatang baru, dengan anak tunggal di Welasi.
1: Oh, ini anak tunggal kah, anak putri kah? Ini bingung saya ini. Ada yang tunggal, ada yang putri, ada yang
2: nanti belum
1: ke mana?
2: Semua-muanya.
1: Semua-muanya ini, aduh. Saya bingung ini.
2: Ya, pokoknya pendatang baru dengan anak tunggal dari Inlang.
1: Ya, ganti nama saja ya.
2: Tidak ganti, pokoknya nama permandian sudah begitu. Jadi oh. Di surat permandian anak tunggal.
1: Oke, di surat permandian anak tunggal. Oke deh, nelep.
2: Iya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
1: Oke deh, merekus lagu apa di malam ini?
2: Biar lagu nomor satu saja Kakak, soalnya saya penerbom pertama jadi tadi lagu nomor satu.
1: Lagu nomor satu Dian Bisesa, Satukan Hati Kami untuk Putri Tunggal.
2: Oke, salam pertama Kakak Jeff yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat, semoga Tuhan memberkati dan sebentar pulang hati-hati di dalam.
1: Amin, terima kasih.
2: Buat sahabat, ada Mama Jason, Mama Isi Kiluar Jadi Lati, Mama Isi Kiluar Jadi Niki-Niki, ada Kakak Putri Jomlo, Ibu Sinti Sanam bersama Nenek di Ayok Dupas, Bungu Tugini Nabu Sekil Warga di Fatulam, Bapak Fidel di Zohoe, ada Bapak Agus Sabnes, pokoknya Bapak Agus di Zohoe. Selamat malam Bapak, salam kenal, ada Bunda Desi, Kakak Maria, Sanu, Bapak Tirosa, Putra Kiser, Mutio di Tumbakun, Ibu Delvi Banafan di keluarga di Dua Batan, ada Bung Tio, ada Paman Nasrun, Kakak Amos, Kakak Meta di Timor Leste, Pak Hendrik, Ibu Yusin di Kuniru, Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, ada Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bung Damos, Bujang Gawayata, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Le, Bapak Timo, Bapak Usia Sobat Bini Sikil Warga di Fatu Kopa, Kakak Ratna Lati Sikil Warga di Nolbana. Untuk semua-semua saat yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam, salam kompak persahabatan lewat udara, dan salam sehat untuk kita semua. Salam kenal untuk semua sahabat, soalnya saya pendatang baru, jadi saya salam kenal saja untuk semua sahabat. Untuk kata Jeffrey, terima kasih banyak, selamat malam.
1: Oke, selamat malam, terima kasih juga untuk kakak, katanya kakak Putri Tunggal, atau kakak siapa tadi, lupa saya. Itu katanya pendatang baru dari Kota Inlasi. Oke, kita sapa lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
3: Ya, selamat malam Ruang Rindu Bung.
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
3: Ruang Membagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Mantap Kakak Agus.
3: Terima kasih Bung Jeffrey.
1: Apa kabar Kakak Agus di malam ini? Sehat kok?
3: Puji Tuhan, sehat. Sehat selalu Kakak Jeffrey. Sebaliknya Kakak Jeffrey sehat juga kok?
1: Sebaliknya sehat juga di malam ini.
3: Terima kasih kalau begitu.
1: Oke Kakak Agus, mau request lagu apa?
3: Sebenarnya merequest yang lagu pertama, jadi Kakak Putri sudah request ya, biar lagu yang kedua saja Kakak Jeffrey.
1: Oke, lagu yang kedua Beni Penjahitan Untukmu Bahagia. Oke, baik.
3: Baik. Salam yang pertama buat Bung Jeffrey yang punya voice malam ini bersama semua kru. Selamat malam saja. Dan yang kedua, salam kenal balik buat Putri Tunggal yang dari Inlasi. Dan yang berikut buat tuan rumah ya, sementara pantau, selamat malam semua untuk ibu dan anak-anak. Buat Bung Damos yang ada di Alor Kota Kenari, buat Ibu Yanti yang ada di Kapan, buat Maina yang ada di Falas, selamat malam semua. Dan yang terakhir buat semua fans pendengar RRI Atambua di mana saja berada pada malam hari ini yang lagi pantau di monitor masing-masing, selamat malam. Dan yang terakhir lagi buat Bung Jeffrey yang punya voice, tetap semangat, pulang hati-hati, salam buat keluarga rumah.
1: Oke, terima kasih.
3: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga untuk Kakak Agus yang ada di Kota Soe, Kota Dingin. Semoga sehat-sehat selalu juga bersama keluarga di sana. Baik pendengar, kita sapa lagi yang sudah bergabung dengan telepon kita. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kok masuk malam lagi? Sampai jam kan?
1: Sampai nanti terus akhir bulan.
4: Alhamdulillah, berarti masuk nona-nona, masuk sip 2 aja ya.
1: Nona jangan dengan malam kawan nanti.
4: Kasih yang benar tadi si Arda toh. Ini tadi Nona Putri Tunggal namanya juga diganti, gimana orang baru gimana?
1: Ya bukan di Putun lagi tapi di Wenlasi.
4: Oh sekarang pindah?
1: Pindah lama.
4: Kenapa?
1: Hah? Kurang tahu Mas Edi.
4: Jadi sekarang mau nasi lagi.
1: Iya betul sekali. Jadi,
4: makanya satukan hati. Masalah sama Mas Edi ya?
1: Mungkin lah, mungkin.
4: yang bagus apa ini? Enggak disebut-sebut tadi. Apa aja coba nomor 3 apa?
1: Nomor 3 Nafa Urba, Cintamu Untuk Siapa?
4: Orang untuk Putri Tunggal Haji Cintaku. Terus nomor 5?
1: West Plus, Kisah Sedih di Hari Minggu.
4: Ini hari Senin loh. Ini sampai 10 lagu kan?
1: Ada 10 lagu, ada Rinto Harahap Dingin. Ada Elia Contessa Duri Dalam Dada.
4: Terus
1: ada siapa lagi? Andre Ehanusa Kau Bukan Untukku. Ada Funky Asmara Dalam Sepi.
4: Terus
1: Ita Purnamasari Di Antara Kita.
4: Baru
1: lagu baru.
4: Oke. Berapa lagi? Itu tadi siapa? Pendengar baru,
1: ya? Pak Agus Tiso, masih dia.
4: Oke. Tadi ini aja cinta aku buat siapa tadi? Siapa? Yang nyanyi siapa?
1: Ita Purnamasari Di Antara Kita.
4: Bukan yang cinta aku buat siapa tadi?
1: Oh, Nafa Urba, Cinta Untuk Siapa?
4: Untuk begitu enggak ada sudah. Oke.
1: Okay. Oke okay, deh.
4: Salam buat Kasih Free, pulang aja di selamat kau itu ya. Mewakili Albu, Persatuan Tambah buat KMP, Provinsi KMI, Kayanti, Seharga, Kakak Teresa yang cantik. Ya, selalu sehat ya.
1: Oke okay, Mas Edi.
4: Terima kasih senggolnya. Terima kasih Putri Tengga. Kita nomor 3 kan?
1: Ya betul sekali Mas Edi.
4: Mantap sekali. Putri Tunggal juga Nona Bella, Gugur yang cantik juga ada kabar bahwa kita di Mama Sogo. Dan juga Umpa Bupati Rosa juga Pak Haji Haji Ben. Kok ini gak kena kelihatan? Siapa juga gak kena kelihatan? Bunda Ima selalu saya kontakin Abang Le. Kopaten belum masuk, Kopaten sebentar lagi ya. Dan juga datang-datang juga Bang Kamon, Bang Tengku juga Bang Marcel, Bang Nasir, Bang Fidel ya. Jangan lupa jazz musik ya, Kevin ya, Kevin ya, yang bagus-bagus ya.
1: Oke
4: okay. Ini kita sambil tunggu Bola Kaki ini di Jakarta main lawan Malaysia kita Pro 1, Pro 2 jadi Pro 3 ganti ganti. Oke, Obrigado Barak. Selamat malam.
1: Oke, Obrigado Barak. Selamat malam. Lupa itu
4: buat Put. Tinggal perkenalan sama orang baru. Jangan lagi. Oke, malam.
1: Oke, selamat malam. Baik, pendengar Persatu Area Tembua di mana saja Anda berada. Kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di malam ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ke Jeffrey yang ganteng, hati yang paling baik.
1: Amin, terima kasih. Untuk ke Marcel, apa kabar di Kota ND? Sehat selalu kok di Kota Pancasila di malam ini.
5: Oh, sehat selalu kalau udaranya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin.
1: Tapi sedang-sedang saja.
5: Iya, itu sudah.
1: Oke deh. Kak Marcel, mau request lagu apa nih?
5: Kalau lagunya nomor 1.
1: Lagunya nomor 1 tadi sudah di request Kak Marcel.
5: 2.
1: Nomor 2 sudah, dua nomor 3 ya. Sudah.
5: Waduh, minta cari.
1: Ada Rinto Harahap Dingin, ada Ella Contessa Duri Dalam Dada.
5: Biar Duri Dalam Dada.
1: Duri Dalam Dada ya ke Marcel ya. Kalau Duri ya, Dalam Dada itu dicabut biar satu. Jangan ada tiga mah.
5: Iya itu sudah. Yang penting semua pendengar Pro 1 RRI Tembua.
1: Oke deh, baik. Salam-salamnya Bang Marcel.
5: Salamnya pertama kali untuk Jeffrey bersama operatornya semua Pro 1 RRI Tembua dari laki-laki ke perempuan, terus untuk Mama Ina dikit-dikit bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan berbahagia selalu. Terus untuk Hiro bersama mamanya dan semua keluarganya di sana. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Ibu Fenty, Bunda Desi, Maria, terus untuk Bella, terus Pak Didi yang ganteng, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Mama Ayah, terus untuk Iren, terus untuk Bang Fidel, Emmanuel, Putra Tengah, Bang Bey, terus untuk Ibu Natalia, Ibu Ratna, terus untuk Wigati di Wonosobo, Tete Dinda di Bogor. Singkatnya, semua pendengar Pro 1 RRI Tambua dimanapun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu. Jadi biar apa nih, kesaksian nomor, karena ini nomor baru.
1: Oke deh, baik, sudah disimpan Kakak Masen.
5: Yo, bagi teman-teman menghubungi telepon apa nomor saya yang nomor baru ini dengan 0851 67 40 8421. Saya ulang lagi dengan nomor HP 0851 67 40 8421. Biar apa bisa saya pantun, KJP?
1: Boleh, kalau ada pantun gas.
5: Buat apa lemari kaca kalau tidak mengisi kain? Buat apa mencari pacar kalau tidak menjadi kawin?
1: Cakap. Oke deh.
5: Oke, selamat berpisah dan sampai ketemu kembali di lain kesempatan.
1: Oke, buat Bang Marcel, terima kasih juga untuk Bang Marcel bersama keluarga Dende. Semoga sehat-sehat selalu di sana. Dan kita sapa lagi di malam ini dari Kota Sari, Kota Kevin Manano. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Ruang Berbagi Rindu memurih lewat lagu. Selamat malam Bang Jeffrey.
1: Selamat malam juga Bang Tirosa, apa kabar di malam ini? Sehat kok Bang Kevin.
6: Kevin panas.
1: Oh, Kevin panas kok. Sama berarti dengan apa?
6: Amin. Lagu terakhir itu apa, Jeffrey?
1: Tantui Yahya, ku cari jalan terbaik.
6: Nah, itu aja lagu itu spesial buat Mas Edi. Biar dia jangan nanya-nanya terus itu. Sama Bunda Desi.
1: Mas Edi kadang-kadang napas panjang, kadang-kadang napasnya pendek.
6: Itu sudah, ini Mas Edi ini ngaco betul Mas Edi. Putri semalam sependatang baru.
1: Itu sudah.
6: Kayaknya berpindah tempat, makanya bilang pendatang baru.
1: Pindah enlas itu.
6: Oke, salam-salam dulu Aditya.
1: Oke, Neleo. Abang.
6: Yang pertama tentunya buat Devi bersama semua partner studio, selamat bergiat sampai tuntas. Sehat selalu. Kemudian ada sudah lewat, antara lain ada Mas Edi. Salam kenal untuk Pak Agus Kisoe, Putri Tunggal, Bang Marcel di ND, selamat malam saja. Bella Puspita, Bunda Desi, Mama Ina, Ibu Fenty, Marina, Papi Fernandez, Nara di Alor, selamat malam saja. Singkatnya buat semua pendengar Pro 1 di mana saja berada, selamat malam, selamat kompak di Pro 1 RRI Tambua. Dan yang terakhir buat Bung Jufri, selamat menjalankan tugas, semoga selalu sehat, Tuhan memberkati, selamat malam.
1: Oke, selamat malam untuk Bang Tirosa. Baik pendengar Pro 1 RRI Tambua di mana saja Anda berada, kita baru saja dari Kota Sari, Menanu bersama Dev Banti Rosa, semoga sehat-sehat selalu di sana. Kita sapa lagi dan kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah request. Selamat malam Ruang Rindu.
7: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bung Jeffrey.
1: Ya, selamat malam juga. Apa kabar Bunda di Maumere malam ini, sehat?
7: Sehat selalu, puji Tuhan. Cuaca juga sekalipun panas siang, tapi malamnya sejuk.
1: Oh. Oke, Bunda Ima.
7: Lagu apa coba? Tolong dong.
1: Bunda Ima, orang keenam ini lagu sudah
7: habis.
1: Sisa 4 lagu yang belum di request.
7: Boleh, boleh, boleh coba. Salah satunya pasti ada
1: Frankie. Ada Frankie, Asmara Dalam Sepi.
7: Asmara Dalam Sepi. Itu juga baik.
1: Oke deh Bunda, salam-salamnya.
7: Salam pertama tentunya buat Bung Jeffrey, saya kira Bung Yogi lagi. Ingat tadi di apa Merauke. Buat Bung Jeffrey, selamat malam, selamat bertugas ya. Semoga tetap semangat. Biar sudah pulang jauh malam, tapi tetap semangat ya.
1: Amin. Terima kasih.
7: Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Hati-hati pulang. Hati-hati di jalan maksudnya. Amin. Supaya tiba di rumah dengan penuh selamat. Terus teman-teman yang ada di Ende ya, ada Om Papi. Om Papi, mereka masih biasa gabung ya?
1: Masih, tetap gabung.
7: Oh, tapi malam ini sudah gabung belum?
1: Belum.
7: Oh, salam buat Om Papi, ada Marcel juga di sana, ada Ade Jerry. Selamat malam semua teman yang ada di Ende. Selamat malam, salam sehat. Dan di Pak-pak, ada Putra Tengah, Bang Nasrun, dan semua pendengar setia dimanapun berada ya. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Buat Bung Jeffrey, selamat malam dan terima kasih.

0: request lagu apa Kak Kabela?
1: Jadi lagu nomor 10.
0: Lagu 10 tadi sudah di request oleh Kakak Panti Rosa.
1: Mana itu lagu nomor 10 itu kan Panti Rosa.
0: Oh, oke, okay, baik. Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat Kak Jeffrey sama LCR RT Arkanda yang bertugas semalam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Sebentar pulang semuanya, hati-hati di jalan.
0: Amin.
1: Terus buat teman-teman semua yang lewat, yang semua nyata, terima kasih. Buat semua pendengar juga yang lagi menikmati RRI kembali malam pun berada, semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat, Tuhan menyertai kita semua.
0: Oke, terima kasih juga. Selamat malam untuk Kakak Bella. Baik pendengar pusat radio tempat kita berpulang. Kakak Putri, semoga terhibur selalu di Wenang.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Baik pendengar Persatu RRI Tembo di mana saja Anda berada, saya masih memberikan satu kesempatan untuk dua penelpon untuk kita semua. Kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Kak Jeffy. Ruang ya, rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Apa kabar di malam ini, Mama Given? Sehat kok di Wendlasi?
2: Puji Tuhan, kabar baik buruk ini Kak Jeffy.
1: Oh, ada baik dan ada buruknya juga ya, Mama Given ya?
2: Iya. Memang kita hidup manusia itu semua ada, baik buruk ada.
1: Oh, gitu betul. Semoga tidak menjadi persoalan untuk kita toh, Mama Given. Betul.
2: Pokoknya kalau ada buruknya kita selesaikan, Kak.
1: Itu sudah selesaikan secara baik-baiknya. Ya. Oke, Mama Given. Oh, lagunya sisa 3.
2: Lagu mana yang belum request?
1: Yang belum di request itu ada Rinto Harahap Dingin, ada Andre Ehanusa, kau bukan untukku.
2: Oh, yang kau bukan untukku.
1: Oh, yang kau bukan untukku. Tapi untuk siapa dirimu? Oke, baik.
2: Untuk orang-orang yang biasa tipu-tipu ini, saya tahu bilang dia telpon saya, padahal dia son telpon. Pokoknya saya omong biar Bang Marcel tahu, kau rasa.
1: Oke deh, boleh.
2: Ini saya salam buat Bang Marcel yang barusan lewat ini. Katanya dia telpon saya, dia dapat telpon nomor.
1: Oh,
2: padahal
1: iya,
2: dia son telpon saya, dia bohong. Saya ini Bang Marcel, ini aneh sekali.
1: Oke, tidak boleh Baku marah di sini ya, Mama Given.
2: Tidak biar boleh. Dia kalau kan pernah dengar, kok dia malu, ini Bang Marcel.
1: Oke, tidak boleh dimarah di sini ya.
2: Iya, biar saya marah, tapi nanti saya kasih dingin hati. Hanya okay, biar saya omong supaya dia rasa begitu juga.
1: Oke, okay, tidak
2: dia
1: boleh ini.
2: Jangan kalau dia telpon saya, dia kasih tahu dia bawa-bawa telpon nama bilang dia telpon saya begitu.
1: Oke, okay, baik pendengar Persatu RRI Tembo di mana saja Anda berada, mohon maaf ya, Mama Given. Semoga sehat-sehat selalu di sana karena kita di sini tidak izinkan untuk marah-marah ya. Kita sapa dulu, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ya, Ibu Guru, apa kabar di malam ini? Sehat kok?
3: Kabarnya baik.
1: Puji Tuhan, kabarnya baik di malam ini. Oke, mau request lagu apa di malam ini, Ibu Guru?
3: Lagu ya, lagu terus saja. Kalau mana yang belum?
1: Ibu Guru lah orang ke-9, jadi masih ada tersisa satu lagu. Ada Rinto Harahap Dingin.
3: Hai, panas begini bertaruh dingin nih.
1: Oh, ada panas biar dingin, biar agak hangat toh, Ibu Guru.
3: Akan lebih cocok kalau tadi di request oleh teman kita yang barusan lewat.
1: Iya, kan tidak boleh marah-marah di udara.
3: Oke, baik. Salamnya Kapurat untuk semua-semua saja, Bung Jeffrey.
1: Oke, terima kasih, Bu Guru.
3: Iya, terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Selamat malam juga. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tembo di mana saja Anda berada di malam ini, kita kalau marah tidak boleh di ini ya, di HP, karena kita di udara ini banyak pendengar, bukan hanya kita pendengar di Ruang Rindu, tapi semua pendengar Pro 1 yang berkaitan dengan ada beberapa orang-orang yang ini, agar kita selalu waspada ya. Baik pendengar Persatuan Tembuah, kita putarkan lagu-lagu selanjutnya.

Baik pendengar Persatu Wiria Tempur, di mana saja Anda berada, di lagu ini kita akan berakhir di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Semoga pendengar Persatu Wiria Tempur, di mana saja Anda berada, sehat selalu di malam ini dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Dan lagu-lagu yang belum diputarkan nanti ditunggu di Jazz Music, semoga terhibur selalu. Baik pendengar Persatu Wiria Tempur, saya Jeffrey Fotis pamit undur diri. Tuhan memberkati kita selalu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari, karena rasa takut.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU

kualitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: ingin bantu ibu itu, tapi sayang tidak punya uang.
1: Eh, kita bisa bantu ibu itu kok. Kita bantu promo usaha ibu di aplikasi online saja.
0: Oh, setuju bro. Jangan lupa kasih foto, review yang menarik, dan share lokasinya ya.
1: Semua bisa jadi pahlawan UMKM. Mari dukung UMKM maju.

dasar mendorong untuk mencapai sukses dan kebahagiaan dalam hidupmu? Tahukah kamu bahwa salah satu kekuatan terbesar yang bisa membantumu mencapai semua itu adalah doa orang tua? Doa dari orang tua kita bisa menjadi pembimbing dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Orang tua adalah sosok yang paling mencintai kita di dunia ini. Ketika mereka berdoa untuk kita, doanya datang dari hati yang tulus dan penuh kasih. Mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk kita dan doa-doanya mencerminkan keinginan terbaik itu. Doa-doanya juga membawa kekuatan spiritual yang dapat membimbing kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Doa-doanya adalah pelindung kita dari hal-hal negatif. Doa orang tua adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup kita. Itu bisa menjadi pemandu, pelindung, dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga untuk mendapatkan kekuatan doa orang tua, kita perlu menghormati, mencintai, dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Saling doa adalah cara untuk saling menguatkan dalam keluarga kita. Teruslah berusaha menjadi anak yang baik dan semoga doa-doa mereka selalu menyertai langkah-langkah kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Contoh kisah-kisah inspiratif seperti banyak tokoh sukses lainnya seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Oprah Winfrey juga telah berbagi cerita tentang bagaimana doa dan dukungan orang tua mereka memainkan peran penting dalam pencapaian mereka.

Definisi stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti

tumbuh. Dan ciri-ciri ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua anak yang pendek masuk kategori stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Pendengar, dengan terengah-engah irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin 28 September 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi, selamat malam, Tuhan memberkati.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Pendengar, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya Monica Lanmai dalam frekuensi 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor di pagi hari ini, edisi Selasa 29 September 2026. Pendengar, selamat pagi sekali lagi. Salam sehat untuk kita. Selamat berjumpa dan tentunya harapan saya di pagi hari ini kita semua dengan keadaan sehat selalu, sehat sukacita, sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan selalu, untuk bangun dari tempat pembaringan dan mempersiapkan diri untuk menyambut hari baru, menyongsong hari baru dengan berkat baru, segala sesuatu yang baru tentunya di hari ini. Dan tentunya kita sudah berantusias ya untuk mempersiapkan diri menjalaninya dengan baik. Di pagi hari ini saya kembali menyapa Anda dalam program Alor pagi ini, dan beragam siaran akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Kami akan terus menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan seperti biasa kita ada dalam program Mutiara Pagi, dan tentunya sajian religi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan lagu-lagu keagamaan dan juga renungan di pagi hari yang akan kami hadirkan. Juga di pukul 9 nanti kami akan hadirkan dialog untuk Anda. Bangun dan mempersiapkan diri tentunya untuk menjalani aktivitas, atau mungkin ada yang masih nyaman dengan tempat tidur, sudah dibangunkan alarm tapi masih membangkang masih menunda-nunda, segera bangun ya untuk mempersiapkan diri, karena segala sesuatu atau hal yang kita mau kerjakan tetapi ditunda akan menjadi pekerjaan yang lebih berat dan menumpuk. Tidak baik ya untuk menunda segala sesuatu, baik itu menunda waktu, pekerjaan akan terhambat. Oke, di pagi hari ini tentunya semangat pagi untuk pendengar setia. Kita harus tetap semangat sama seperti mentari pagi yang terus berusaha untuk bangun menyapa kita walaupun terhalang oleh kabut awan dan lain-lain. Tapi kita harus tetap semangat memancarkan cahaya melalui senyuman kita, melalui semangat kita. Ya, kita juga bangun pagi, jangan lupa untuk menyapa orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, say selamat pagi ya untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk kakak beradik kita, untuk mama kita, papa kita, biar makin semangat. Oke, semangat pagi, selamat pagi Monica ucapkan untuk pendengar setia RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun berada, khususnya bagi pendengar yang ada di wilayah Kabupaten Alor, baik itu di wilayah pegunungan, wilayah pesisir, wilayah pulau pantar, pura dan lain-lain, dan juga di wilayah kota Kalabai. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri, tetap stay di frekuensi 97,2 MHz di RRI Stasiun Produksi Alor, atau juga bisa di RRI Digital untuk informasi untuk siaran lebih lanjutan hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat mempersiapkan diri, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak tetapi temannya tidak bisa mendengarkannya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba, ia mendapat ide, ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu, dan batu itu tepat mengenai kepala temannya. Dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang, pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Pendengar, dari sepetik kisah tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa Tuhan terkadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu memang lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu kepada kita.

firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, pendengar RRI dimanapun Anda berada, lagu-lagu keagamaan Kristen sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saatnya kami akan hadirkan renungan di pagi hari ini dengan topik hidup tanpa kepalsuan di hadapan Sang Pencipta, yang disampaikan oleh Pak Yohanes Roni Sonya Putra Esfil, salah satu penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Republik Indonesia Kabupaten Alor. Selamat mendengarkan renungan di pagi hari ini, semoga dapat memberkati kita untuk menjadi pegangan dalam kita menjalani aktivitas di hari ini.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua hari ini? Semoga kedamaian, kesehatan, dan sukacita dari Tuhan selalu memenuhi hati dan rumah tangga Anda, mulai dari ujung pantai, pesisir Kalabahi, hingga ke pedalaman pegunungan Alor yang indah. Senang sekali saya, Yohanes Roni Sonya Putra, bisa kembali hadir menyapa ruang dengan Anda dalam program Memutiara Pagi Mimbar Agama Katolik. Hari ini 29 September, Gereja Katolik Sejagat merayakan pesta tiga malaikat agung, Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael. Bersama dengan pesta iman ini, mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas hari baru dan napas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami hingga saat ini. Di tengah kesibukan dan aktivitas kami di Pulau Alor dan sekitarnya, kami rindu untuk sejenak duduk di bawah kakimu, mendengarkan sabdamu yang

utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar sabda yang kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersama para malaikat agung-Mu, Mikael, Gabriel, dan Rafael, kami serahkan ruang dengar dan seluruh dinamika hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ar." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini, hidup tanpa kepalsuan di hadapan Sang Pencipta. Dalam bacaan Injil hari ini, kita disuguhkan sebuah dialog yang sangat mendalam antara Yesus dan Natanael. Ketika Yesus melihat Natanael datang, Ia langsung memberikan sebuah pujian yang luar biasa. "Lihat, ini seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Natanael tentu saja terkejut. Bagaimana mungkin seseorang yang baru ia temui bisa tahu isi hatinya? Maka ia bertanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus sangat menyentuh, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Bagi orang Yahudi, pohon ara adalah tempat teduh, tempat di mana orang biasanya duduk diam untuk merenung, berdoa, dan mencari kebenaran Tuhan. Lewat kata-katanya, Yesus mau mengatakan kepada Natanael dan kepada kita semua pendengar hari ini, bahwa Dia mengenal kita secara intim. Yesus melihat ketulusan hati kita. Dia tahu saat kita sedang bergumul sendirian. Dia tahu ketika kita sedang jujur mencari Dia,
bahkan di saat manusia lain tidak ada yang melihat atau memedulikan kita. Di akhir dialog, Yesus memberikan sebuah janji besar. Sesungguhnya, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Janji tentang langit terbuka dan kehadiran malaikat ini digenapi secara nyata melalui tiga malaikat agung yang kita rayakan hari ini. Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian di bumi ini. Dia mengutus para malaikatnya untuk membawa secerca kebaikan surga ke tengah-tengah dunia. Pertama, Santo Mikael, yang berarti siapakah yang seperti Allah. Beliau adalah panglima bala tentara surga yang menaklukkan kuasa jahat. Kehadirannya mengingatkan kita untuk selalu berani membela kebenaran, menolak ketidakadilan, dan menjaga hati kita agar tetap setia hanya kepada Allah, bukan pada kuasa-kuasa kegelap. Kedua, Santo Gabriel, yang berarti kekuatan Allah. Dialah malaikat yang membawa kabar sukacita kepada Bunda Maria bahwa Juru Selamat akan lahir. Gabriel menginspirasi kita untuk menjadi pembawa kabar baik, pembawa damai, dan pemberi semangat di tengah keluarga dan sesama kita di alor. Bukan menjadi pembawa gosip atau berita yang memecah belah. Ketiga, Santo Rafael, yang berarti obat Allah atau Tuhan menyembuhkan. Dia adalah malaikat yang menemani perjalanan Tobias dan membawa kesembuhan. Kehadirannya meyakinkan kita bahwa Tuhan peduli pada air mata kita, pada tubuh kita yang sakit, dan pada jiwa kita yang terluka. Pendengar RRI yang terkasih, di bumi kenari yang kaya akan keberagaman dan persaudaraan ini, kita diajak untuk hidup seperti Natanael, menjadi pribadi yang tulus dan tanpa kepalsuan. Ketika kita hidup dengan jujur, bekerja dengan tulus, dan mengasihi tanpa kepura-puraan, disitulah kita sedang membuka langit bagi sesama kita. Kita memang bukan makhluk surgawi seperti malaikat. Namun, ketika kita berani membela yang benar seperti Mikael, ketika perkataan kita menyejukkan seperti Gabriel, dan ketika tangan kita terulur untuk menghibur serta membantu menyembuhkan sesama yang susah seperti Rafael, kita sedang menjadi malaikat-malaikat kecil yang nyata bagi sesama kita di dunia ini. Amin. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyatukan seluruh doa dan ucapan syukur kita kepada Bapa di surga dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang maha kuasa dan kekal, kami bersyukur atas kekuatan sabdamu yang telah meneguhkan kami. Sama seperti engkau telah melihat Natanael di bawah pohon ara, kami percaya engkau pun melihat dan merajut kehidupan kami hari ini demi hari depan.
Bersihkanlah hati kami dari segala kepalsuan, iri hati, dan kemunafikan. Melalui perantaraan tiga malaikat agungmu, kami mohon perlindungan Santo Mikael agar daerah kami Alor senantiasa aman dan jauh dari perpecahan. Kami mohon bimbingan Santo Gabriel agar setiap tutur kata kami hari ini membawa damai dan sukacita. Dan kami mohon jamahan Santo Rafael bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah, kiranya Engkau berikan kesembuhan. Tuntunlah seluruh aktivitas pekerjaan dan usaha kami di sepanjang hari ini agar semuanya mendatangkan berkat. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Oke, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita sudah satu jam dalam program Mutiara Pagi. Terima kasih untuk Anda semua dan sajian religius sudah kami hadirkan beserta renungan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat ya dalam kita menjalani aktivitas di hari ini. Dan karena kita sudah di pukul 6 lebih 1 menit, saatnya saya akan mengajak Anda kita semua untuk menyimak penyampaian warta berita dari program 1 RRI Atambua.

0: Sumurbor semua yang pada bulan Juni, bulan Juli masih ada air, sekarang sudah menjadi kering. Dan kalau bisa ini
1: Warta Berita selengkapnya bersama saya Henny Kaisnube. Berita pertama, seleksi terbuka JPT Pratama Alor memasuki tahap perampungan nilai. Anggota DPRD Alor, Naboy Stalo, minta proses pengisian jabatan berjalan objektif.
2: Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama Kabupaten Alor tahun 2026 kini memasuki tahap perampungan nilai setelah seluruh tahapan seleksi selesai dilaksanakan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Alor, Francis Malaikai, mengatakan seluruh tahapan seleksi telah selesai dilaksanakan dan saat ini panitia sedang melakukan perampungan nilai para peserta. Setelah proses tersebut selesai, hasil seleksi akan masuk pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
3: Berkompeten untuk melakukan segala sesuatu, itu singkatnya untuk pemimpin sebagai pimpinan daerah di sini seperti itu, pimpinan OPD dan lain segala macam. Wawancara semua sudah.
4: Oh semua sudah. Tahapan sudah selesai.
3: Sekarang tahapan perampungan ini.
2: Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor, Naboy Stalo, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Alor, meminta proses pengisian 6 jabatan tersebut dilakukan secara objektif dengan mengedepankan kompetensi dan kesesuaian pendidikan serta analisis jabatan.
5: Jangan diberikan jabatan itu karena tinggi, karena sudah, karena keluarga, adik, kakak adik. Itu yang kami perlukan. Karena ini ada 6 jabatan kosong dan ini 6 jabatan yang ada beberapa OPD pengguna OPD terbesar.
2: Naboy berharap proses seleksi menghasilkan pimpinan perangkat daerah yang mampu membawa pemerintah Kabupaten Alor bergerak lebih baik ke depan. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Mengantisipasi dampak kekeringan, pemerintah Kabupaten Belu membentuk Satgas Penanganan Kekeringan.
6: Pemerintah Kabupaten Belu membentuk Satuan Tugas Satgas Penanganan Kekeringan untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak kekeringan yang tengah terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Belu. Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan Satgas tersebut akan bertugas melakukan pemantauan terhadap dampak kekeringan sekaligus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi. Menurut Bupati Willy Lai, pemerintah daerah akan mengerahkan seluruh unit tangki air yang dimiliki untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Ia menjelaskan langkah tersebut perlu dilakukan karena sejumlah mata air di Kabupaten Belu mulai mengalami penurunan debit sehingga berpotensi mengurangi ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Bupati Lilai mengatakan pendistribusian air akan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, terutama pada wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Selain memastikan ketersediaan air, pemerintah Kabupaten Belu juga akan melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian air bersih benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
0: Saat ini kita juga mengalami kekeringan yang luar biasa, sumur air, sumur bor, semua yang pada bulan Juli masih ada air, sekarang sudah menjadi kering. Dan kalau bisa, ini kita menyikapi kekeringan ini dengan saya juga sudah membuat satgas untuk membantu masyarakat, yaitu semua mobil tangki yang ada di Pemda, kita turunkan ke masyarakat untuk membantu masyarakat dengan harga yang terjangkau. Kita pemerintah tidak mengambil untung. Kita pemerintah tujuan
6: Bupati Wilai menegaskan pihaknya tidak menginginkan adanya oknum yang memanfaatkan kondisi kekeringan untuk mengambil keuntungan dari pendistribusian air kepada masyarakat. Ia mengingatkan agar seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kekeringan menjalankan tugas sesuai ketentuan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
0: Membantu masyarakat, jangan sampai mobil-mobil tangki yang kita bantukan untuk bantuan ke masyarakat, hanya diminta untuk mengisi BBM. Dan kalau di lapangan ada pantauan seperti harga yang melambung tinggi, tolong disampaikan agar kita melakukan penertiban atau pencegahan. Panggil, kita bina dulu. Kalau semua-semua kita tangkap masuk sidang, ini nanti kita punya rutan tidak tangkap.
6: Pemerintah Kabupaten Belu berharap keberadaan Satgas Penanganan Kekeringan dapat mempercepat respon terhadap dampak kekeringan, sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses air bersih selama kondisi kekeringan berlangsung. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs bmkg.co.id. Untuk hari ini, terlebih dahulu dari Kabupaten Timor Tengah Utara diprediksikan BMKG cerah, suhu di 21 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 38 hingga 97%. Di Kabupaten Alor hari ini udara kabut, suhu di 19 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan udara 50 hingga 99%. Di Kabupaten Melaka hari ini cerah, suhu di 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara 56 hingga 85%. Di Kabupaten Belu dan sekitarnya hari ini udara kabut, suhu di 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara 44 hingga 86%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Siswa SD Santa Angela Atambua antusias belajar dan praktik bercocok tanam di kebun Emaus.
7: Suasana belajar berbeda dirasakan siswa kelas 3 dan kelas 4 SD Santa Angela Atambua. Tidak berada di dalam ruang kelas, mereka turun langsung ke lahan perkebunan Emaus Atambua untuk belajar mengenal dan mempraktikkan cara bercocok tanam. Kegiatan pembelajaran luar kelas dalam fase B bertema Aku Cinta Sayuran tersebut mengajak siswa mengenal seluruh proses budidaya tanaman, mulai dari memilih benih, persemaian, penanaman, perawatan hingga memanen sayur. Dengan didampingi guru, para siswa diperkenalkan pada berbagai jenis benih sayuran serta cara membeli benih yang baik untuk disemai. Mereka juga melihat secara langsung bagaimana benih tumbuh menjadi tunas melalui media tanam. Setelah memahami proses persemaian, siswa kemudian mempraktikkan cara menanam. Mereka membuat lubang tanam, memindahkan bibit, dan menanamnya dengan hati-hati, kemudian belajar merawat tanaman dengan memberikan air secukupnya. Salah satu siswi SD Santa Angela Atambua, Larin Larista Hiu, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut karena memperoleh pengalaman belajar secara langsung di lingkungan perkebunan. Baginya, pembelajaran berbasis pengalaman seperti ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang tanaman dan sayuran, tetapi juga melatih tanggung jawab siswa dalam merawat tanaman.
8: Hari ini ada kegiatan tanam tumbuhan dengan belajar tentang tanam tomat, tanam sawi, juga membuat pupuk organik. Ini baru pertama kali, yang pengalaman yang sangat seru, juga menyenangkan.
7: Sementara guru pendamping Stevi Bere mengatakan kegiatan Aku Cinta Sayuran yang diadakan diharapkan dapat membuat siswa semakin mengenal dan menyukai sayuran, sekaligus menumbuhkan karakter mandiri serta kepedulian terhadap lingkungan. Melalui pembelajaran di luar kelas tersebut, siswa diharapkan mampu menghubungkan pengetahuan yang diperoleh di sekolah dengan kehidupan sehari-hari.
9: Anak-anak fase B kelas 3 dan 4, hari ini kami belajar tentang bagaimana menanam, merawat, dan sampai memanen sayuran. ini karena sesuai tema alti kelas kami, aku cinta sayuran, aku cinta lingkungan. Tujuan dari kegiatan kami ini agar anak-anak tidak hanya belajar di dalam kelas melalui buku, tetapi mereka dapat mengalami secara langsung bagaimana proses dari proses menanam, proses merawat, sampai memanen tumbuhan, dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab, peduli lingkungan, dan bekerja sama.
7: Hingga akhir kegiatan, Stevi mengatakan bahwa dalam pembelajaran luar kelas kali ini, para siswa sangat antusias mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan di lokasi perkebunan Emmaus.
1: Sambut hari ulang tahun yang ke-67, TK Kuntum Bahagia gelar festival drum band dan zumba.
7: Menyambut hari ulang tahun HUT ke-67 yang akan jatuh pada 1 Oktober 2026, TK Kuntum Bahagia menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan peserta didik, guru, dan orang tua. Semarak HUT tersebut diisi dengan festival drum band dan kegiatan zumba yang berlangsung meriah. Pantauan RRI, anak-anak tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan bersama para guru dan orang tua. Ketua Koordinator Festival Drum Band dan Zumba TK Kuntum Bahagia, Margarida Sirida Silva, menyebut kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari perayaan ulang tahun sekolah, tetapi juga menjadi momentum untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sekaligus mempererat kebersamaan antara anak dan orang tua. Lebih lanjut, Margarida menjelaskan bahwa dalam Festival Drum Band dan Zumba, peserta didik dari 6 kelas turut ambil bagian. Setiap kelas menampilkan 2 gerakan sehingga secara keseluruhan anak-anak harus menghafal sekitar 12 gerakan. Meski terdapat sejumlah kesulitan dalam menghafalkan gerakan, anak-anak tetap mampu mengikutinya dengan bimbingan para guru dan dukungan orang tua.
10: Baik, jadi hari ini kegiatannya adalah semarak hari ulang tahun TK Kuntum Bahagia ke-67. Kegiatannya festival drum band dan juga zumba. Hasilnya puji Tuhan anak-anak senang. Jadi kalau di pendidikan anak usia dini, salah satu targetnya itu menggembirakan. Jadi apapun itu kegiatannya, yang penting anak-anak senang dan juga kebersamaan dengan orang tua itu sangat penting. Mengingat orang tua dari Senin sampai Jumat itu full kerja, hari ini mereka hadir bersama anak-anak untuk kegiatan sekolah kita.
7: Di akhir penyampaian, Margarita mewakili panitia menyampaikan terima kasih kepada seluruh orang tua yang ikut terlibat dalam mendukung proses pertumbuhan anak, terutama memeriahkan HUT TK Kuntum Bahagia di tahun 2026.
1: Dinas Naker Trans Belu ingatkan calon pekerja migran Indonesia asal Belu hindari proses perekrutan tenaga kerja melalui calo secara non-prosedural.
11: Pemerintah daerah Belu melalui Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kopnaker Trans terus berupaya meminimalisir pemberangkatan tenaga kerja non-prosedural asal Belu untuk bekerja ke luar negeri. Berbicara perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia PMI asal Belu hendak berangkat bekerja ke luar negeri, berupa sosialisasi dilakukan secara berjenjang. Hal yang paling penting untuk diketahui calon tenaga kerja adalah tidak sampai terjerat bujuk rayu dari para calo, tetapi dilakukan melalui prosedural resmi pemerintah. Hal ini disampaikan staf pada Dinas Kopnaker Trans Belu Maria Evelina Faik pada dialog RRI Atambua mengangkat topik perlindungan pekerja migran dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang Kamis pekan kemarin. Ia menyebut, untuk jumlah PMI asal Kabupaten Belu bekerja keluar daerah data tahun 2025 lalu yakni sebanyak 248 orang. Jumlah PMI tersebut secara prosedural pemberangkatan diurus pemerintah melalui perusahaan jasa tenaga kerja, sementara tidak bisa disangkal masih cukup banyak hingga ribuan orang pekerja ilegal asal Belu di luar daerah sejauh ini tidak tercatat di Dinas Kopnaker Trans Belu.
12: Kalau kita bicara soal perlindungan, Bapak, perlindungan yang kita upayakan yang untuk tenaga kerja kita, yang pertama bagaimana kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, sosialisasi kepada masyarakat yaitu tidak mempercayai calon-calon yang turun ke desa dengan iming-iming gaji yang besar, dengan iming-iming proses kerja yang instan. Jadi kita berupaya bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita memberikan literasi migrasi aman kepada masyarakat kita. Soal data, kalau secara resmi kita dari dinas selalu punya data setiap tahunnya. Karena secara resmi otomatis CPMI tersebut berprosesnya melalui PT yang bekerja sama dengan pemerintah dan harus melakukan interview ke dinas. Pekerja migran kita yang bekerja keluar daerah, data terakhir kita pada tahun 2025 yaitu sebanyak 248. Itu yang resmi. Kalau untuk data yang tidak resmi kita tidak punya. Kita kesulitan mendapatkan data tersebut baik melalui tingkat desa sampai kepada tingkat kabupaten. Baik. Jadi data tersebut mungkin kalau kita mau dapat itu di BP3MI di Kupang.
11: Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi NTT Agustinus Nahak mengatakan menjadi pertanyaan mengapa bekerja dilakukan secara ilegal atau non-prosedural. Ia menjelaskan salah satu persoalan mendasar kebanyakan mereka mengalami kesulitan ekonomi sehingga mau saja dibantu proses pemberangkatan padahal dilakukan secara non-prosedural. Bahkan temuan bukti dalam fungsi pengawasan Komisi 5 DPRD Provinsi NTT, dokumen para pekerja ilegal mudah dipalsukan. Data nama pekerja bersangkutan bisa dimanipulasi atau diganti.
13: Kenapa ilegal? Kan begitu pertanyaannya kan?
14: Ya.
13: Kenapa ilegal? Ya. Kebanyakan ilegal itu kan karena, ya minta maaf, karena mungkin mereka secara ekonomi kesulitan. Sehingga banyak tawaran, ya pokoknya kamu berangkat, nanti kita urus. Jadi dengan kamu berangkat nanti kita urus, kadang-kadang bisa juga dia urus dokumennya bisa nama lain tuh. Ya saya ini sering sekali bertemu, sering sekali bertemu. Ya bahkan di Kupang itu tidak jarang begitu orang mati itu. Ya saya tanya, ini ilegal atau tidak? Dokumennya ada atau tidak? Karena sering kali saya sekitar berapa tahun lalu, sekitar tahun 2007 itu pernah kita saya terima korban. Jadi orang yang antar sudah sampai di Kupang, jenazah masih di Malaysia. Nah, jadi ternyata ya begitu. Jadi sebenarnya ini tugas kita bersama, terutama teman-teman di Dinas Naker Trans. Ini sosialisasi tidak boleh berhenti. Jadi kalau tadi baru 200 yang legalnya baru 200 ya. Berapa? 248. Saya pikir terlalu kecil ya. Yang legal itu. Karena banyak sekali, setahu kita artinya itu banyak ya, karena contoh kira-kira sekitar berapa bulan lalu ada kapal karam, nah itu datanya masih ada tuh ya. Saya terima itu ada sekitar 7 atau 8 orang itu dari NTT, dari Belu itu ada 3 kalau tidak salah. Nah jadi ini memang tugas kita bersama, sebaiknya kalau berangkat harus melalui jalur resmi.
11: Persoalan pekerja migran Indonesia non-prosedural harus menjadi tugas bersama tidak saja Dinas Tenaga Kerja Belu. Lembaga keluarga Benteng Pertama tidak segampang memperbolehkan anggota keluarga bekerja keluar daerah tanpa prosedur pemerintah. Demikian pula pemerintah tingkat bawah kelurahan desa tidak secara mudah mengeluarkan surat rekomendasi bagi yang ingin bekerja keluar daerah asal. Hal ini sebagai bagian upaya memutus mata rantai praktik percaloan tenaga kerja non-prosedural yang terjadi di Belu.
1: KPP Pratama Tambua gelar FKP untuk meningkatkan kualitas standar pelayanan publik bagi masyarakat.
15: KPP Pratama Atambua menggelar kegiatan forum konsultasi publik bagi perwakilan masyarakat, pengguna layanan, stakeholder pelayanan publik, ahli dan praktisi, organisasi masyarakat dan media massa untuk menerima segala masukan terkait penerapan standar pelayanan publik yang diberikan agar menjadi acuan untuk peningkatan kualitas kedepannya. Kepala KPP Pratama Atambua Satrio Adi Wibowo dalam arahan menyampaikan tujuan pelaksanaan FKP untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain pembahasan rancangan, penerapan dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
16: Nah, adapun tujuan dari pelaksanaan forum konsultasi publik ini, tempat-tempat saksi yang dilayan, jadi sebenarnya ini merupakan kebijakan untuk antara kami selaku pelayanan publik dan para stakeholder dari KPP Pratama Tambua untuk memperoleh pemahaman dan solusi antara dengan pelayanan dan masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintahan dan penerapan tentang dan evaluasi yang diterapkan oleh penyelenggara pelayanan untuk diperoleh kebijakan yang lebih efektif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
15: Menurut Satri Adi Wibowo, melalui FKP menjadi wujud transparansi dan keterbukaan informasi terkait kebijakan publik standar pelayanan di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sebagai bagian dari upaya perbaikan pelayanan ke depan. Ia mengatakan mengenai berbagai masukan, KPP Pratama Atambua berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan yang diperoleh dalam forum sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, pelayanan perpajakan diharapkan semakin mampu memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Kejaksaan Negeri Alor bersama RSUD Kelabahi gelar donor darah sebagai bentuk kepedulian membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat Alor.
2: Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Alor menggelar aksi donor darah sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Dr. Lodowik Anjasius Atta Alopada mengatakan kegiatan donor darah tersebut merupakan inisiatif dari jajaran Kejaksaan Negeri Alor yang juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kejaksaan. Menurutnya, pihak rumah sakit menyambut baik inisiatif tersebut karena kebutuhan darah terus meningkat, sementara suplai darah masih terbatas.
14: Kita punya strategi di rumah sakit selain strategi pasif dan aktif, saya bilang. Kalau pasif kita menunggu orang saja baru orang datang, tapi aktif kita juga harus turun-turun. Karena kebutuhan darah meningkat.
17: Iya.
14: Sedangkan suplai sedikit.
18: Darah yang paling sulit apa?
14: Darah yang paling, dong. Yang paling sulit biasa A. Tapi yang paling banyak diminta O.
2: Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Alor, Danang Sefrianto, mengatakan kegiatan donor darah merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kejaksaan Negeri Alor. Ia berharap darah yang disumbangkan oleh jajaran Kejaksaan Negeri Alor dapat membantu sesama dan memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit.
19: Cuma kebetulan dari rumah sakit trainingnya baru terlaksana. Terima kasih kepada RSUD Kelabahi yang sudah memberi fasilitas untuk rumah tangga seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Alor mendonorkan darahnya. Semoga sedikit darah dari seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Alor ini bermanfaat bagi warga Kabupaten Alor. Di samping itu, selain juga membantu sesama, juga kita mendonorkan darah bisa tambah sedikit demikian.
2: Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Alor Fransiskus Jurista Putra mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian kejaksaan dalam membantu masyarakat. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak rumah sakit yang telah memfasilitasi kegiatan donor darah.
20: Saya juga berterima kasih kepada rumah sakit juga yang telah memberikan kesediaannya untuk memfasilitasi kami melakukan kegiatan aksi donor darah ini. Kemudian kedepannya untuk kami hadir yang rumah sakit, kami bekerjasama. Semoga kegiatan ini bisa dilakukan rutin dan mungkin juga beberapa kegiatan lain seperti misalnya tes kesehatan, check up.
2: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan dan dikembangkan melalui kegiatan lainnya termasuk di bidang kesehatan. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan, para pemimpin negara Kepulauan Pasifik menyoroti ancaman perubahan iklim dalam sidang Majelis Umum PBB pada Jumat 25 September 2026. Mereka menekankan dampak kenaikan permukaan laut, bencana alam, serta kerentanan ekonomi yang dihadapi negara-negara kepulauan kecil. Dan Perdana Menteri Tuvalu Veleti Teo mengatakan, kenaikan permukaan laut bukan lagi ancaman masa depan bagi negaranya, melainkan kenyataan yang sudah terjadi. Ia menyebutkan perubahan iklim sebagai ancaman eksistensial terbesar bagi kelangsungan hidup, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan. Ia juga mengatakan proyek adaptasi pesisir telah mereklamasi lahan seluas 15,3 hektar di ibu kota Funafuti. Pemerintah Tuvalu juga sedang mereklamasi 10 hektar lahan tambahan untuk menghadapi dampak kenaikan permukaan air laut. Ia meminta pendanaan iklim diberikan dalam bentuk hibah dengan skala yang sesuai kebutuhan. Menurutnya, pendanaan tersebut diperlukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim serta meningkatnya kerugian dan kerusakan akibat pemanasan global. Ia juga mendesak percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama SDG 14 yang berkaitan dengan kehidupan di bawah air. Sementara itu, Perdana Menteri Kepulauan Solomon mengatakan negaranya sangat rentan terhadap berbagai guncangan eksternal. Menurutnya, satu bencana alam dapat menghapus hasil pembangunan selama bertahun-tahun. Ia mengatakan indeks kerentanan multidimensi PBB lebih mampu menggambarkan kondisi khusus negara-negara kepulauan kecil. Dikatakan PBB untuk seruan gencatan senjata negara di Ukraina, indeks tersebut mengukur kerentanan struktural dan juga ketahanan negara berkembang terhadap berbagai guncangan eksternal. Ia memperingatkan konflik kebersenjata, krisis energi, dan gangguan perdagangan global turut memengaruhi perekonomian negara-negara kepulauan kecil. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.co.id. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti laporan mendalam mengangkat topik ternak sapi piaraan warga Belu tertahan belum bisa dijual.
17: Tidak tahu ini mau bagaimana, kita tidak tahu. Jadi saya tertahan. Jadi kami menderita tentang sapi yang kami ikat untuk kita mau timbangan, orang tidak terima. Jadi kita tetap ikat terus.
21: Mungkin itu karena pantauan saja ini kurang, dan ya kita juga mengerti, memahami kondisi sekarang pengumpul, pengusaha juga mereka ada sedikit terhambat modal mereka.
11: Saudara pendengar, warga peternak yang ada di wilayah Dusun Kurbau, Desa Leosama, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur mengeluhkan tidak bisa menjual ternak sapi piaran ke perusahaan pengumpul ternak di Belu. Ternak piaran yang sudah diikat dan dilakukan penggemukan untuk sementara waktu bisa dibilang tertahan dikarenakan tidak bisa masuk timbangan untuk dijual. Seperti dialami warga peternak Dusun Kurbau, Nasus Bere sempat membawa ternak sapi piaran miliknya untuk menjual namun tidak diterima. Perusahaan pengumpul ternak yang ada di lokasi Aliwen, wilayah Kelurahan Manumutin Belu ini sementara waktu belum membeli atau menampung ternak masyarakat. Tertahannya ternak belum bisa dijual ke perusahaan pengumpul sebenarnya sudah terjadi sejak bulan April 2006 lalu. Kondisi yang ada turut berdampak terhadap peternak tidak memperoleh pendapatan ekonomi.
17: Tidak tahu ini mau bagaimana, kita tidak tahu. Jadi saya tertahan.

0: yang ini perusahaan tidak terima lagi.
1: Alasannya?
0: Alasan bilang ditutup.
1: Untuk sementara ditutup?
0: Sementara tutup. Jadi mulai dari April itu, pembukaan April hanya buka hanya 2 hari saja. Saya terlambat 2 hari, saya picik, su tutup. Bilang satu kandang hanya terima 50 ekor. Jadi 50 ekor hanya 2 hari saja orang su kelas semua. Sekarang kita mau rencana jual. Jadi saya bilang, ini kita setengah mati deh ini. Paling jangan satu-satu kali kita mau jual itu paling bak daging saja. Tapi kalau bak daging dia datang tawar, ini ditawarin 8 juta, saya bilang 8 juta biasa ikatnya.
1: Oh, sempat ada yang sudah tawar?
0: Sudah datang tawar.
1: Rugi ya?
0: Rugi ya, memang rugi. Tapi begini, pasar begini 8 juta ini kita mau mati.
1: Padahal timbang?
0: Timbangan dia paling belasan juta.
1: 12-an?
0: Iya, jadi kita rugi. Baru terjadi ini tahun.
1: Kalau dulu?
0: Kalau dulu tidak, dulu itu pokoknya sapi parang terserah rakyat kita.
1: Berapa saja?
0: Mau berapa ekor lupi tetap dia terima terus. Jadi satu kali terima saja. Tapi terbatas hanya 50 ekor. Jadi 50 ekor.
2: Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami dikonfirmasi terkait tertahannya ternak sapi piaran warga masih belum mengetahui persoalan yang ada. Perusahaan menerima penjualan ternak warga itu pun disesuaikan kuota diberikan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk total ternak sapi dewasa di Kabupaten Belu sesuai hasil validasi oleh Dinas Peternakan sejumlah kurang lebih 13.000 ekor sapi. Kuota yang ada dianggap cukup untuk dikirim keluar, sementara soal transaksi jual beli bisa dilakukan merupakan kesepakatan antara warga atau kelompok pemilik ternak dengan pihak perusahaan pengumpul. Sementara perusahaan pengumpul untuk sementara belum membeli ternak warga untuk kemudian dikirim, bisa juga disebabkan hal teknis kendala modal. Untuk mekanisme transaksi jual beli setelah sepakat harga kemudian melapor ke Dinas Peternakan Belu, mengantongi surat jual beli, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan dinyatakan sehat kemudian ditimbang. Berdasarkan surat keputusan SK Gubernur NTT, bobot ternak sapi yang bisa ditimbang yakni 275 kg memenuhi syarat untuk dikirim. Sementara menjawabi persoalan yang ada, pihaknya akan berkoordinasi dengan perusahaan pengumpul ternak yang ada di Belu. Solusi terbaik agar tidak sampai ternak piaran jatuh ke tangan para tengkulak membeli dengan harga murah.
3: Itu juga disesuaikan dengan kuota yang diberikan oleh provinsi. Kan total ternak sapi yang dewasa sesuai dengan hasil validasi oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Belu ini sejumlah kurang lebih hampir mencapai 13.000. Artinya kuota itu cukup untuk dilakukan ekspor keluar, artinya pengeluaran ternak keluar dari Kabupaten Belu. Soal antara kesepakatan masyarakat pemilik atau kelompok tani pemilik untuk menjual sapinya, karena itu bagaimana antara masyarakat dengan pengusaha atau pengumpul saling bersepakat. Memang kami mensyaratkan bahwasannya sapi yang keluar dari Kabupaten Belu itu sapi memang dari Kabupaten Belu, bukan sapi dari luar, dengan status kepemilikan yang jelas. Nah, jika seperti kejadian yang ada di seperti ini, kan saya sampaikan ke beberapa pengusaha untuk coba melihat beberapa sapi yang ada disebutkan tadi itu di lokasi di situ, sehingga mereka bisa pergi ke sana. Mungkin itu karena pantauan saja ini kurang, dan ya kita juga mengerti, memahami kondisi sekarang pengumpul, pengusaha juga mereka ada sedikit terhambat modalnya mereka.
2: Kebanyakan warga di Dusun Kurbau Desa Leosama Belu lebih memilih menjual ternak sapi piaran ke perusahaan pengumpul di Haliwen. Dari sisi ekonomi dianggap lebih untung ketimbang dijual ke pengumpul masuk ke rumah potong hewan. Harga di bawah standar tidak berpihak ke warga peternak. Sapi penggemukan naik timbangan untuk harga beli perusahaan saat ini per kilogram Rp35.000. Semisal kisaran bobot 300 kg hitung-hitungan dijual ke perusahaan memperoleh pendapatan berkisar Rp12 juta dibandingkan dijual langsung ke para pengepul, harga penawaran rendah palingan Rp8 juta. Dari asumsi harga jual dimaksud, peternak merugi. Sementara perusahaan pengumpul ternak di lokasi kandang Haliwen setelah ternak terkumpul banyak kemudian diantar pulaukan keluar daerah sesuai permintaan seperti ke Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Jawa. Sekian paket laporan mendalam edisi September 2006, saya Ferdi Asih mengucapkan terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Seleksi terbuka JPT Pratama Alor memasuki tahap perampungan nilai. Anggota DPRD Alor, Nabui Stalo, minta proses pengisian jabatan berjalan objektif. Mengantisipasi dampak kekeringan, pemerintah Kabupaten Belu membentuk Satgas Penanganan Kekeringan. Saya Henikas Nube, mewakili tim redaksi bertugas, mengucapkan terima kasih.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI Manado.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke pendengar, selain lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, pendengar, kami hadirkan informasi yang tentunya kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri membongkar sindikat peredaran narkotika jenis etomidate senilai 127,5 miliar. Operasi bersama pihak Bea dan Cukai Soekarno-Hatta berhasil meringkus 6 orang anggota sindikat internasional. Penyidik kepolisian secara resmi menyampaikan laporan pengungkapan kasus tersebut pada hari Senin 28 September 2026. Aparat menyita 5 kg serbuk narkotika saat meringkus para pelaku di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Para kurir asal Malaysia tersebut mendarat dari Kuala Lumpur dengan menumpangi pesawat komersial nomor penerbangan KJ-201. 5 kurir asing tersebut dibantu seorang pengemudi warga negara Indonesia bernama Satria Surya Sumantri. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Irjen Pol Eko Hadi Santoso membenarkan kronologi penangkapan sindikat. Para pelaku mengaku menerima seluruh instruksi penyelundupan barang haram dari sosok pengendali berinisial Madam via Telegram. Eko menerangkan bahwa tim penyidik langsung melakukan operasi pengembangan kasus ke 2 lokasi wilayah Jakarta. Aparat kepolisian mengaku warga negara Tiongkok bernama Wu Song serta menyita kunci unit apartemen di Jakarta. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya tentu Anda bisa terus akses ya melalui portal resmi rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini pendengar, selamat mempersiapkan diri untuk menjalani aktivitas untuk Anda semua pendengar dimanapun itu berada, baik itu untuk anak-anak sekolah yang sudah dengan antusias berangkat ke sekolah, atau bagi bapak ibu kerja di kantoran sebagai seorang guru yang juga siap untuk beraktivitas di pagi hari ini, untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang juga di pasar, atau para nelayan yang juga sudah bersemangat ya untuk beraktivitas. Dan untuk Anda semua pendengar pengguna jalan juga yang menggunakan kendaraan beroda 2, beroda 4, pastikan kendaraan Anda dengan aman sehingga bisa beraktivitas di hari ini dengan baik. Selamat beraktivitas. Saya akan terus menemani Anda di pagi hari ini.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Alor, pagi ini. Alor.

Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, Mama.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Hayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Alor pagi ini.

0: Pendengar, tim peneliti studi kelayakan daerah otonomi baru atau DOB Kabupaten Pantar mencatat adanya partisipasi masyarakat selama proses pengumpulan data dan diskusi kelompok terarah di 5 kecamatan wilayah Pulau Pantar. Pengumpulan data melalui FGD tingkat kecamatan dilakukan secara bertahap mulai 22 September 2026 dengan melibatkan 5 kecamatan yang menjadi bagian dari wilayah calon DOB Kabupaten Pantar. Ketua Tim Peneliti Studi Kelayakan DOB Kabupaten Pantar, Dr. Aziz Salim Adang Jaha mengatakan proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan masukan langsung dari masyarakat serta pemerintah di tingkat kecamatan. Ia menyebutkan rangkaian pengumpulan data dan FGD kemudian dilanjutkan di tingkat di wilayah Pantar Barat Laut serta Pantar Tengah di Malia hingga seluruh rangkaian kegiatan pengumpulan data di tingkat kecamatan dapat diselesaikan. Menurut Aziz, hasil FGD di tingkat kecamatan menjadi bahan pertimbangan bagi tim peneliti untuk dikonfirmasi kembali dalam FGD bersama pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah teknis sebelum tahapan berikutnya dilakukan bersama DPRD Kabupaten Alor. Berikut informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya bisa terus Anda akses ya melalui portal resmi rri.co.id.
1: Oh manisku sayangku, kau kasihku manisku sayangku.
2: Sayang apa? Aku sayang banget.

Oke, pendengar, kita sudah ada di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Program 3 RRI Jakarta.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat, konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan